0: masuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
3: Ini juga lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
3: Tahan lama kali ya?
2: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
3: Tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
3: Genteng berbasis.
2: Bisa sabut kelapa, berkoir, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di NIAS. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di NIAS Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas dari lebih 13 15.000 dapur yang masuk dalam basis data

0: sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
1: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
0: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Scooter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
4: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
3: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
5: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
7: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
8: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
7: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
9: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
7: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
11: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
12: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
11: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
13: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
11: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
13: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Daniku, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan menengah ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
11: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
14: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
15: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Tetap membersamai kami. Dan satu lagu kami hadirkan terlebih dahulu, satu lagu dari Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Terima kasih. Tetap bersama kami pendengar.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1 RRI terpadu. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di program 1 ya. Dan pendengar, untuk Ternate pagi hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Dan tentunya pendengar, Anda bisa membersamai kami ya, segala keluhan dan juga masukan dari Anda ya, di daerah Anda yang tentunya beberapa hari kemarin atau minggu kemarin ada hal-hal tertentu yang terjadi, ataukah ada beberapa kejadian juga gitu ya pendengar, di tempat Anda bisa Anda bergabung bersama kami. Dan tentunya kami bisa, insya Allah bisa membantu gitu ya pendengar, segala keluhan dari masyarakat Maluku Utara pada umumnya, untuk beberapa kabupaten kota di dinas-dinas terkait. Contohnya mungkin terkait dengan sampah, kita bisa ke DLH. Terkait dengan jalan, bisa kita ke PUPR. Ataukah terkait dengan macetnya di beberapa tempat, nah kita bisa ke lantas di Kota Ternate atau di kabupaten Anda. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Ada iya pendengar yang bergabung. Halo, program Halo RRI.
7: Halo
6: Pak Tahir.
7: Iya benar.
6: Iya Pak Tahir, silahkan, apa yang mau diadukan?
7: Ini Eca.
6: Iya, dengan Eca Pak Tahir.
7: Iya, iya, sudah kenal maksudnya. Ini Eca, saya mau tahu. Di sini di bagian pedalaman di sekolah itu, di jalan Gendong Garu Kondong bertinggal lanjut gitu, belum tanam kelapa dan pisang.
6: Oh iya, sempat kemarin Echa lewat lagi.
7: Oh itu pernah lewat?
6: Kemarin ada kesana hari Rabu tuh, ada kesana di Halber, ada Baruna Susupu. Cuma tertahu Pak Tahir pe rumah, pe nomor lagi.
7: Di Tata.
6: Di Dongkan Dima.
7: Oh iya, Dima Frail.
6: Saya betul. Kemarin ada Dendoram. Ada pergi pada rumah lagi.
7: Oh ada perlu? Oh,
6: ada perlu. Baronda.
7: Oh Baronda. Oh iya, Parima ada apa? Dima tuh di bagian laku atas di lepas itu.
6: Kalau Pak Tahir sebelah mana?
7: Masuk belok kanan.
6: Dom biasa panggil Pak Tahir sudah atau?
7: Iya, tapi Tahir sini banyak.
6: Walah, astaga. Oke. Iya, tuh mau minta nomor WhatsApp, tapi minta di Mama Indah, tapi Mama Indah juga tertahu kok. Sudah ya, sudah. Nanti insya Allah yang kali baru aku dapat lagi.
7: Oh iya, tapi Eca hari ini sejarah kemarin kan sering ke Jelote, sekarang sejarang.
6: Kemarin tuh karena ada pelantikan pengurus jadi ke sana. Tapi sebalik lagi. Dinas. Kemarin tuh sempat lihat lagi, ampun Mbak Abu, sampai tong peoto, PKC harus naik. Bagus sekali.
7: Ini langsung lihat sendiri tuh ya. Berarti yang akan ini nanti bilang, wah ini terakhir bilang pinan, itu memang itu bukti sendiri.
6: Iya, sampai karena mungkin pemerintah setempat tara gubris, sampai orang tanam tuh pohon pisang.
7: itu. Iya.
6: Ada lihat lagi pohon pisang tuh, astaga.
7: Iya. Itu biar begitu supaya itu cepat perhatikan tuh. Tapi nanti kata mungkin faktor anggaran atau seperti apa tuh, serta ya penting tuh tahu lah, harus cepat itu, kalau kasih hancur cepat perbaiki gitu. Apalagi musim kemarau begini kan nanti abu tuh, orang marah nih karena abu kalau waktu kendaraan itu abu sungai itu
6: lewat. Jadi, tuh ampun
7: tung tanam pisang yang kelapa.
6: Iya. Itu salah satu apa ya, ini dari masyarakat juga kepada pemerintah setempat sih.
7: Ya. Coba.
6: Satu warning juga
7: ini
6: sih.
7: Dua pagar jembatan ini. Yang peluang saya tuh. Itu mulai dari rusuh sampai saat ini. Padahal tuh masa kemarin dilihat tuh. Tuh dua pagar jembatan yang rusak kemarin di waktu rusuh. Dong kesana kemarin tuh lihat tuh. Tapi dong cuek.
6: Itu tanya,
7: kalau boleh saya disak biar cepat di apa ditekankan itu tentang tuh pagar jembatan.
6: Siap.
7: Biar dong cepat bersihkan tuh.
6: Nanti Toran tanyakan ke Pak Wakil untuk Kadis PUPR di situ, siapa ya,
7: itu tanyakan. Di Presiden Argentina Halim Remara gitu.
6: Sempat juga Pak kemarin sudah jawab kan yang terkait jalan di RTB.
7: Oh sudah dijawab.
6: Iya.
7: Di pagar jembatan tuh diutamakan tuh lebih tersenggol kah bagaimana kemarin ada kecelakaan silakan itu satu di pinggir jembatan itu untuk kenal itu gerbang jadi dia terkandas itu tertinggal gitu terakhir dia bisa masuk berangkat karena pagar jembatan tidak ada gitu yang ke rumah satu situ kejadian kemarin
6: masyarakat mesti bersatu
7: ya
6: supaya orang dengar juga kan
7: saya kok sisi terhadir
6: ya
7: sisi belum hadir.
6: Belum, WFH dorang.
7: Oh saya.
6: WFH
7: oh,
6: jadi saya. Belum. Insya Allah Senin baru hadir lagi.
7: Iya, begitu tidak.
6: Oke, siap Bung Tahir, terima kasih banyak. Begitu
7: sendiri tuh, itu jalan ancur yang tanam pisang di jalan nih apa nanti kalau ada pengaduan berarti itu langsung percaya oh iya.
6: Tong juga dia sendiri. Tong jadi korban lagi.
7: Iya.
6: Oke, siap Bung Tahir, terima kasih kembali.
7: Semoga Beca siap-siap selalu.
6: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Tahir ya di Susupu Joylolo yang sudah bergabung bersama kami. Ini salah satu aduan juga jalan ruang publik ya, jalan utama juga termasuk pendengar ya dari ibu kota Joylolo ke Susupu memang jalannya ya seperti yang diaduin sama Pak Tahir. Ini karena mungkin saking terlalu lama ya tidak didengarkan keluhan-keluhan masyarakat setempat. Nah masyarakat ini salah satu ini mereka itu ya tanam ini pohon pisang sama beberapa pohon juga di sekitaran jalan situ. Ini salah satu warning juga untuk pemerintah setempat gitu. Baik, kita terima penelpon lainnya. Halo.
8: Ya halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Apakah ada jalan keluar terkait kemarin itu?
8: Jalan ya, kemarin itu jalan keluar itu kan kepala dinas sudah jelaskan. Tapi rupanya dealer tidak puas. Kemarin lagi kedatangan lagi dua orang lagi.
6: Aduh.
8: Jadi paksakan mau bongkar juga.
6: Itu langsung ke kelurahan aja kan kepala dinas kemarin bilang. Langsung.
8: Iya, kan saya bilang itu bukan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya Kota Ternate yang buat tempat sampah itu kan Kota Ternate bukan saya.
6: Terus kepala.
8: Tapi hanya bersikeras mau bongkar. Saya bilang kalau belum ada pengganti jangan bongkar.
6: Jangan terobos.
8: Kalau bongkar, saya komando 10 orang saja dan bawa saya setelah saja sampah-sampah untuk bawa di muka dealer Honda saya atau taruh dalam pagar saja. Karena lingkungan juga tidak setuju kalau bongkar. Nah, karena tempat sampah itu setiap pagi kan sudah bersih.
6: Iya.
8: Terus ada penutup, berarti dia memenuhi syarat. Kalau dari dinas yang bikin penjelasan itu begitu, hanya mereka tidak puas begitu sehingga datang lagi kemarin. Saya bilang kalau ada pengganti sudah jadi baru bisa bongkar. Kalau tidak, Kalimati juga akan dapat sasaran semua sampah masuk di situ. Ini yang jadi masalah.
6: Iya.
8: Gitu.
6: Jadi nanti bilang orang saya sama kemarin yang kepala dinas bilang menyurat aja ke kelurahan terkait poin-poin apa keberatan mereka seperti apa.
8: Sudah kemarin saya sudah sampaikan semua. Tapi rupanya ya belum puas begitulah.
6: Belum puas, astaga. Di situ kan masyarakat
8: jadi,
6: pe.
8: Jadi kemarin kalau Eca Bado di Susupu supaya Pak Tahir jelaskan di sana lagi.
6: Itu memanis lagi. Aduh.
8: Samping cari teman di sana ternyata.
6: Oke. Semoga terus terbalik. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin di Mangga 2 ya, Kelurahan Mangga 2. Ini kemarin sudah disampaikan juga, kita sudah minta masukan gitu ya dari Kepala Dinas DLH Kota Ternate terkait dengan bak sampah di depan dealer ya. Itu pas pertigaan depan dealer situ ada bak sampah yang dimana dari pihak dealer itu meminta untuk bak sampahnya itu dipindahin, tapi harus ada alasan tertentu juga gitu ya. Nah ini kalau mau minta dipindahin itu langsung aja ke kelurahan, jangan lewat Pak RT atau Pak RW, karena yang tentunya lebih apa ya, lebih tahu terkait dengan aturan-aturan tertentu itu dari pihak kelurahan juga gitu. Jadi langsung kalau mau dipindahin harus ada solusinya juga, ini dipindahin kemana, tempat bak sampahnya ini mau dipindahin kemana, karena itu ininya masyarakat juga gitu ya, dan tempat pembuangan masyarakat juga. Dan kalau pada pagi hari juga dari petugas DLH juga gitu ya, pengangkut sampah ini mereka sudah standby juga gitu. Jadi mungkin bisa Pak Yasin sampaikan kepada pihak dealer, kalau mereka datang lagi langsung ke kelurahan aja, titik. Itu aja ya Pak Yasin ya. Baik pendengar Prosa Terari Ternate, waktu beranjak di pukul 9 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur, masih di program Halo RRI. Buat Anda yang pengen gabung silahkan berikan masukan, keluhan terkait dengan apapun itu, hal-hal yang terjadi di tempat Anda, sekitaran Anda gitu ya pendengar. Dan terus kami himbau ya, karena masih di musim kemarau juga, dampak dari El Nino tentunya untuk Anda, untuk masyarakat kita juga ya, yang torang yang punya kobong gitu ya, yang punya kobong, terus buat ibu-ibu, om-om, pokoknya semuanya ya, warga masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Untuk sekarang ini mungkin kalau mau membakar ya, bakar sampah kah itu di pekarangan rumah, ini hati-hati juga. Karena bukan cuma kemarau, tapi anginnya juga Masya Allah gitu ya pendengar. Jadi jangan sampai ini kebakaran bisa meluas ke pemukiman warga. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu ya pendengar. Jadi mohon kerjasamanya juga. Karena apapun itu yang terjadi, tentunya petugas-petugas kebakaran, dari petugas kebakaran juga ini bakal turun langsung juga gitu ya. Jadi sangat dihimbau untuk masyarakat agar tidak membakar, apalagi pada siang hari. Baik pendengar Prosa Terari Ternate juga ya, buat Anda di mana saja Anda berada yang ingin bergabung silahkan. Terima kasih sebelumnya juga buat Pak Yasin dan juga Pak Tahir yang sudah bergabung. Ini pendengar setia kami, dan untuk kelon-kelon Anda juga jangan lupa, ini sudah masuk Agustus ya, ini bendera merah putihnya harus di depan rumah juga, umbul-umbul juga gitu ya. Walaupun apa ya, panas di luar sana, teriknya meminta ampun pendengar, ini bendera kita harus kita tancapkan, karena ini bulan spesial ya, hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi mari sama-sama torang membersamai, menyongsong, dan juga pastinya ada kegiatan-kegiatan tertentu juga gitu ya, kegiatan di setiap kelurahan juga gitu ya. Semoga persatuan antar warga di beberapa kelurahan juga tetap terjaga gitu pendengar, dengan adanya 17 Agustus ini. Pastinya di beberapa kelurahan ini sudah ramai juga ya, tidak kalah juga nih dengan kantor RRI Ternate ini, umpul-umpulnya juga ini sudah naik. Jadi jangan mau kalah ya untuk warga masyarakat dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, untuk siang hari ini ya masih kami hadirkan juga untuk program Halo RRI, dan kami sampaikan juga kepada Anda para para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati dalam perjalanan Anda. Dan terkait dengan parkir ya, ini sudah disampaikan juga oleh Kasat Lantas Polres Ternate juga ya, beberapa hari kemarin juga, ini di sekitaran pasar higienis, depan pasar higienis Ternate ada tempat parkir-parkir tertentu ya, jangan parkir liar seperti yang sering terjadi di depan mall, di Mall Jatiland juga. Ini depan itu jangan parkir liar, karena pasti diangkat itu motor-motornya ya. Beberapa kali ini sudah sempat dilihat juga beberapa motor yang parkir liar ini langsung diangkut gitu ya oleh lantas Kota Ternate. Jadi buat Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 tentunya menggunakan parkir-parkiran di ruang publik, ini parkir pada tempatnya, jangan parkir liar gitu ya. Dan buat adik-adik pelajar juga yang nantinya akan pulang sekolah atau mau ke sekolah juga yang mengendarai kendaraan roda 2 ya, karena banyak orang tua juga yang tentunya mengizinkan gitu ya. Jadi kita sama-sama mengingatkan juga agar lebih hati-hati dalam perjalanan menuju ke sekolah maupun pulang ke rumah. Jadi sampai di tujuan juga dengan selamat gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk helmnya ya, ini selalu dipakai juga gitu pendengar. Baik pendengar, masih bersama kami di program Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama kami di 0921312551 atau di 0821 melalui WhatsApp kami di 0821203751. Nah untuk Anda juga nih para pendengar, tadi sudah kami sampaikan juga sebelumnya ya, untuk Anda yang baru masuk rumah baru mungkin ya, atau yang mau bangun rumah juga, nah dari Perumda Ake Gale juga ada memberikan promo tuh, jadi jangan sampai Anda lewatkan. Nah karena antusias apresiasi tentunya dalam rangka HUT RI ke-81 ini dari Perumda Ake Gale ya, untuk Kota Ternate ini diberikan dispensasi gitu, diberikan korting, diberikan diskon ya, yaitu sampai Rp619.000. Jadi Anda tinggal membayar Rp1.881.000 gitu pendengar untuk pemasangan sambungan rumah baru. Dan kalau awalnya gitu ya, kalau biasanya harga normalnya untuk tarif normalnya itu Rp2.500.000. Jadi jangan sampai lewatkan ini Rp1.881.000 di diskon sampai 619.000 rupiah. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk Anda gitu. Ya, untuk masyarakat di sekitar Pulau Hiri dan Pulau Moti, ini jangan khawatir Anda juga gitu ya. Ini dari Perumda Ake Gale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti. Untuk biayanya, biaya pemasangan ya, yaitu Rp1.700.000, malah masih di bawah lagi ya karena di wilayah terluar gitu, Rp1.700.000. Jadi jangan sampai lewatkan promo tersebut dari Perumda Ake Gale di mana menjelang HUT RI ke-81 ya, memberikan promo besar-besaran nih ya, pendengar. Dan ini masih berlaku ya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Bisa sampaikan juga nih ya buat Anda yang lagi dengerin juga, bisa sampaikan ke pada tetangga-tetangga, keluarga, rekan, teman, sahabat, mungkin di sekolah juga buat ibu-ibu juga gitu ya. Kasih tahu ke orang-orang tua, wali murid juga bisa sampaikan juga kalau ada promo. Ini nggak pakai kuota, jadi pokoknya yang lagi mau pemasangan sambungan rumah baru, nah ini disediakan gitu air bersih juga. Dan untuk promonya itu di Rp1.881.000. Jadi jangan sampai Anda lewatkan gitu pendengar. Baik pendengar, masih bersama kami di program Halo RRI. Nantinya juga gitu ya pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lintas informasi juga nanti kami hadirkan ya pada pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini tadi dihubungi juga ya sama Pak Subiono, bisa dihubungi kembali Pak Subiono, apa ini orang Jawa Timur tapi selalu care gitu ya, selalu perhatian di warga Timur yaitu Maluku Utara gitu, ada masukan apa. Tapi jangan lama-lama ya, ini orang Jawa tapi suka berikan masukan. Ada apa dengan Pak Subiono pagi ini? Halo. Iya, halo.
9: Aduh. Halo.
6: Iya. Halo RRI, ada apa Pak Subiono? Masukan apa ini dari Jawa Timur sana nih?
9: Iya, iya. Gimana, Mbak Isa, kabar sehat?
6: Sehat, alhamdulillah.
9: Ya ini. Menanyakan bagaimana itu usulan kami untuk kepala LPP Ternate itu, mohon dilihat aja dulu bagaimana, kalau boleh ya begitu usulan saya. RTB. Yang sudah saya ketik di itu di kolom obrolan WA itu.
6: Oh.
9: Seperti itu.
6: Oke. Halo. RTB. Kemarin langsung ngomong ke siapa?
9: Ya ke kepalanya, ke Pak Agus.
6: Oh, RTB.
9: Ya, itu ada tuh obrolan saya di obrolan itu di.
6: Oke, nanti kan. Nanti kami sampaikan ke Pak pimpinan ya, Pak Subiono. Ya. Oke. Okay.
9: Kalau bisa itu luar biasa itu. Itu selain RRI itu ada yang upacara di dalam laut, di udara, TNI AU dan hanya satu kali setahun itu.
6: Oke.
9: Okay. Kalau boleh ya kalau boleh kalau berkenan ya nggak berkenan ya terserah aja namanya usulan ya, iya nggak?
6: Oke. Nanti disampaikan aja gitu. Oke, baik.
9: Halo.
6: Oke, terima kasih Pak Subiono. Halo.
9: Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima kembali ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya ada Pak Haji Halil di Ngade. Halo. Oke, ini terputus ya mungkin ya. Oke, kita hubungi kembali. Iya, halo. Program Halo RRI, Pak Haji Halil. Assalamualaikum.
10: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Mama Eba. Apa kabar, Mama Eba?
10: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, kabar baik. Mama Eba, apa yang mau disampaikan di program Halo RRI, Mama Eba?
10: Iya. Ini saya mau ini apa? Sampai ini Mbak Eca.
6: Di mana itu dia?
10: Saya kemarin dulu saya di pasar Kota Baru tuh. Saya berjalan kaki ini saya lihat botol-botol paling banyak sekali di barangka yang sebelum dapat Kota Baru kan.
6: Jembatan.
10: Kota Baru sudah saya tertahu lagi. Jembatan itu. Kemudian botol sekali yang ton apa itu?
6: Astagfirullah.
10: Itu kalau hujan taruh ke bawah dan di laut, air masing laut dia jadi apa itu.
6: Siap saya, betul. Iya.
10: Siap. Bilang manusia ini masyarakat ini dong ada pikir sadaran tadi kita.
6: Iya.
10: Botol itu lah isi semua di karung kah, di plastik kah, tapi buang tanpa sampah. Baru ini di muka jalan.
6: Iya.
10: Orang lewat dari laut ngeliat nih Kota Ternate itu mau jadi apa ini.
6: Saya siap.
10: Kalau dia ada sambungnya di hukum itu tidak apa-apa, tapi ini di muka jalan.
6: Iya.
10: Ya, makasih.
6: Siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Eba di Ngade yang sudah bergabung bersama kami. Ini Mama Eba salah satu apa ya yang suka jogging juga pagi-pagi kalau jalan sampai ke Kota Baru itu sering melihat sampah yang bertumpukan, sampah-sampah plastik memang sering kita lihat. Tapi namanya warga masyarakat ya. Mungkin ada baiknya gitu kesadaran dari mereka sendiri itu ya. Susah sekali gitu ya kalau ngomongin sampah, karena kalau kita selalu himbau tapi jalan kemana pasti ada ketemu juga ada sampah yang memang benar-benar bikin mata rasa tara nyaman gitu ya, yang tadinya Torang Mulia Kota Ternate keindahan. Nah ini terlihat dengan sampah-sampah yang tidak bikin enak mata gitu ya. Jadi dimohon kesadarannya untuk masyarakat, warga Kota Ternate, Maluku Utara pada umumnya terkait dengan sampah ya. Mungkin agar disimpan di karung kah itu atau di kantong plastik diikat yang rapi. Kan banyak nih mobil-mobil sampah yang lewat kan yang selalu stay di pagi hari. Nah mungkin di subuh atau di malam hari ini sudah dikeluarin sampahnya supaya tidak menumpuk juga gitu ya pendengar. Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang sudah membersamai kami di program Halo RRI. Mama Eba, terima kasih. Pak Subiono, Pak Yasin dan juga Pak Tahir yang sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI. Nantinya kami akan menyampaikan ya segala keluhan-keluhan Anda di beberapa dinas terkait juga. Semoga ada evaluasi dan jalan keluarnya. Dan pendengar Prosatu RRI Ternate, jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.
11: Prosatu RRI Ternate,
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Anggota DPRD Maluku Utara, Haryadi Ahmad, mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mempercepat pembayaran utang dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah kabupaten kota. Menurutnya pelunasan secara bertahap penting dilakukan untuk membantu daerah menghadapi tekanan fiskal yang masih berlangsung. Desakan disampaikan Haryadi saat menyampaikan interupsi dalam rapat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2027 di Sovivi pada Kamis kemarin, tepatnya 6 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, legislator dari daerah pemilihan Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur menilai pemerintah provinsi perlu menunjukkan komitmen melalui pembayaran DBH meski dilakukan secara bertahap. Ia juga menjelaskan kondisi fiskal pemerintah kabupaten kota saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, maka dari itu pembayaran DBH dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di daerah. Beralih ke informasi nasional, Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj mengoperasikan posko pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah ini guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah. Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj Andi Muhammad Taufik mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari upaya pemerintah. Tujuannya meningkatkan pengawasan terhadap proses keberangkatan jemaah umrah seiring beroperasinya fasilitas khusus keberangkatan umroh di Terminal 2F. Dan menurut Andi, Direktorat Jenderal Pengendali Penyelenggaraan Haji dan Umroh bakal mengoptimalkan fungsi posko melalui sinergi dengan pengelola bandara, kemudian instansi terkait, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Nantinya pada pukul 10:30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program panggilan Jumat, di mana topik pada edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 akan kami hadirkan, yaitu dengan topik kelahiran Nabi, awal hilangnya kekerasan. Dan pendengar, nantinya ya bersama Dr. Basaria Nainggolan MAG selaku pimpinan wilayah Muslimat Al-Wasliyah Maluku Utara, dan juga Ibu Kalsum Kabalmai PW Aisyah Maluku Utara, ketua majelis takbligh, juga bersama rekan-rekan juga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Tetap bersama kami pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program panggilan Jumat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tentunya untuk program panggilan Jumat ya, Anda bisa bergabung bersama kami terkait dengan topik yaitu kelahiran Nabi, awal hilangnya kekerasan, di 0921312551 atau di 0821203751. Baik, kita menyapa para narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Udah ganggu waktunya juga ya Ibu Dokter dan juga Ibu Kalsum bersama rekan-rekan juga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Baik, nantinya kami akan menyampaikan ya terkait dengan topik yaitu kelahiran Nabi, awal hilangnya kekerasan. Pendengar juga bisa bergabung. Dan mungkin Ibu Dokter Basaria yang nantinya akan menyampaikan ya terkait dengan topik ini, materi yang nantinya akan disampaikan dan juga penambahan dari Ibu Kalsum bersama rekan-rekan juga. Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, Maha Pemurah. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallim. Pendengar RRI yang kami cintai, hari ini kami hadir dalam panggilan Jumat sengaja menghadirkan tema yang sederhana, tetapi mungkin ini adalah sesuatu yang paling penting, paling urgen dalam kehidupan kita, yaitu kelahiran Nabi, awalnya hilangnya kekerasan. Jadi mungkin tema ini memang kita sempat diskusikan dengan Ustazah Masni, mungkin beliau lagi di Jakarta ya,
1: iya.
3: Baca ya, lagi berkeliling safari ya,
4: safari ya,
3: ziarah ya,
4: ziarah,
3: iya ziarah,
4: iya.
3: Pemirsa kami di sini akan hadir saya sendiri dan ada Ibu Kalsum, Ibu Susanti dan Ibu Masni dari PW Aisyah ya, sedangkan saya dari Muslimat Al-Wasliyah. Baik, para pendengar RI, mungkin kita sudah sama-sama semua ya sebagai umat Islam pasti mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 119 ya, inna arsalnaka bil haq basira wa najira. Jadi sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk memberi peringatan. Jadi kalau kita rujuk ke dalam Al-Qur'an atau hadis, peringatan itu ada yang wajib, ada yang dilarang ya. Pada prinsipnya ada dua, ada suruhan dan larangan. Tema kita adalah mengingat kepada hilangnya kekerasan. Jadi di sini kita akan melihat rujukan kita adalah Al-Quran. Ketika kita bicara tentang masalah kekerasan, tentu rujukan kita adalah Al-Quran. Di dalam agama dikatakan innamal mu'minu ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi maka persaudaraan itu diikat oleh satu perasaan ya, dengan saling memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita merasakan kita bersaudara, itu adalah ikatan yang hadir dengan rasa saling menghargai ya, menyayangi, mengasihi, tolong-menolong yang hadir dalam jiwa dan diri kita. Jadi perumpamaan ini adalah dalam diri dan jiwa kita, sehingga itu bisa terimplementasi atau kita terapkan kepada saudara-saudara kita. Jadi persaudaraan itu sebenarnya bukan hanya diikat oleh karena hubungan satu nasab ya, satu nasab atau ikatan karena ikatan dari orang tua ya, kita lahir sebagai anaknya, tetapi persaudaraan itu juga diikat oleh persaudaraan setanah air ya, wilayah tempat, misalnya kita di Maluku Utara ini, jadi kita diikat oleh tempat ya. Ada juga diikat oleh perkawinan, suami istri itu diikat perkawinan, maka tumbuhlah persaudaraan. Nanti di antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya ada ikatan persaudaraan. Jadi begitu juga dalam perkawinan. Jadi karena ikatan persaudaraan itu yang muncul adalah sifat kasih sayang, ya. Sifat kasih sayang, ingin selalu menolong, ya. Kemudian diikat oleh satu agama, misalnya kita sesama muslim. Jadi karena kita satu agama, tujuannya adalah takwa kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan adalah untuk berbuat baik. Kemudian di ayat yang lain dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi semua perbuatan kita adalah mengarahkan kepada
4: ketakwaan.
3: Saling menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Tidak ada hal yang lain ya, tidak ada hal yang lain. Sehingga kalau kita melihat tingkatan kehidupan kita itu kan perbuatan kita ada syariah, ada hakikat, ada ma'rifah. Nanti kalau jadi sampai di mana penerapan dalam diri kita itu, sampaikah kita kepada hanya syariah sajakah atau sampai kepada ma'rifah ataupun hakikat ya, hakikat itu. Jadi saling tolong menolong apa ini adalah prinsip utama dalam kehidupan kita ya, prinsip ya. Iya, itu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana supaya apa perilaku kita itu, perbuatan kita itu adalah mengarahkan kepada kebajikan ya, kepada kebajikan.
1: Baik, ya kita terima dulu penelponnya Ibu. Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakin Bung Tahir.
5: Ya, Ustaz Jan Al-Kumbir. Semoga sehat, assalamualaikum.
1: Amin.
5: Ya, tentang alat ya, alat Rasulullah ya.
1: Tidak, ya, alat, ya. Kelahiran Nabi awal hilangnya kekerasan.
5: Awal itu kekerasan. Oh iya. Ya, itu pertanyaan saya tentang tadi. Perhubungan baik sama manusia. Jadi tentang Rasulullah, dia diludahi tapi dia tidak pernah merasa dendam. Nah, ini kalau contoh seperti itu, kita secara apa, biar kita punya tingkah lakunya itu, bisa dia terwujud seperti yang dicontohkan oleh Nabi itu. Cara apa seperti kita punya iman seperti itu? Itu pertanyaan saya ya, gitu. Mau dijelaskan itu. Karena kita ini selalu dicontohkan oleh Nabi tentang Allah, tentang perilaku apa dan kelakuannya itu. Tapi kadang melakukan hal-hal yang dilarang, tidak seperti yang contoh nabi begitu. Itu dengan cara apa biar kita punya keimanan seperti itu, mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab baca?
1: Iya, boleh, silakan ya.
3: Baik, siapa tadi?
1: Bung Tahir di
3: Bung Tahir. Ya, Bung Tahir pertanyaan saya rasa sangat bagus sekali ya, karena menyangkut bagaimana kita bisa berbuat, mencontoh ataupun suri teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak ayat yang seperti misalnya surah Muhammad ayat 2. Jadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi kita orang-orang beriman itu selalu disuruh mengerjakan kebajikan. Kemudian di dalam surah yang lain ya, ayat 12 ya, di surah Muhammad juga dikatakan Allah akan menghapus ya kesalahan orang-orang yang berbuat kebajikan, kemudian akan memasukkan ke dalam surga. Dan di dalam ayat Al-Baqarah 25 juga dikatakan bahwa sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan, maka untuk mereka disediakan surga. Itu motivasi bagi kita, bagaimana supaya kita selalu berbuat baik, ya, berbuat baik. Jadi Bung Tahir, mungkin kita kembali kepada ajaran agama kita, mencoba memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada salahnya setiap hari kita membuka tema-tema, ya, membuka Al-Quran, tema-tema tentang kebajikan, sehingga tentang kasih sayang, tentang menolong sesama manusia, sehingga bisa terimplementasi dalam diri kita. Jadi orang-orang yang beriman itu kan mengikat dirinya. Jadi dikatakan beriman itu ketika dia mengikat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik apa yang ada yang di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Jadi Al-Qur'an itu selalu menggandengkan amanu wa amilus, ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu selalu digandengkan. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah aspek vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dalam mengerjakan ibadah kita seperti salat, ya. Tetapi dalam wa amilus solihat itu, beramal soleh itu adalah secara horizontal bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi karena kepercayaan kita, karena keimanan kita, maka itu akan tumbuh. Maka diperkuat dulu keimanan kita kepada Allah. Bagaimana cara memperkuatnya? Kita mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu karena tema kita hari ini adalah tentang penghapusan tentang kekerasan, ya, bukan hanya di dalam rumah tangga tetapi juga di dalam lingkungan kita, maka kita ambil, kita pelajari sebenarnya apa yang dimaksud dengan menghilangkan kekerasan sesuai dengan momen kita, bahwa ini adalah sudah mendekati kelahiran Rasulullah SAW. Mungkin Ibu Kalsum bisa menambahkan pertanyaan dari Bung Tahir. Saya persilakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kita berbicara tentang suri tauladan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sudah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri pribadi Rasulullah itu sudah terdapat suri tauladan yang perlu kita contohi. Nah, apa yang ditanyakan oleh Bapak, bahwa kira-kira kita sebagai manusia biasa ini bagaimanakah kita menerapkan suri tauladan itu di dalam diri kita sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, itu datang dengan membawa Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kita, apalagi kita sebagai seorang muslim yang beriman, maka sudah tentu kita harus mengikuti suri tauladan. Apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu, maka kita perlu harus amalkan dan perlu kita harus laksanakan. Walaupun dalam pada saat itu, yang sementara kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat itu, ya. Di mana yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah lahir itu juga disebut dengan tahun gajah, ya. Tahun gajah itu artinya bahwa pada saat itu sudah terjadi, sebelum beliau lahir itu sudah terjadi kekerasan. Nah, beliau datang itu sudah membawa sejuta peraturan atau sejuta suri tauladan yang perlu kita harus teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain seperti misalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak kekerasan yang terjadi, ya. Salah satu contoh yang kita ambil yaitu seperti pada zaman jahiliyah itu, kaum perempuan ketika seorang ibu yang melahirkan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, itu pada zaman itu. Tetapi Rasulullah datang, dia sudah mengklaim di dalam Al-Qur'an bahwa kaum perempuan itu perlu harus dilindungi, ya. Kemudian apalagi di dalam kehidupan Rasulullah itu terjadi, ya, banyak peperangan antara kaum antara suku, ya, suku agama. Tetapi ketika beliau datang itu, beliau sudah membawa salah satu piagam yang disebut dengan piagam Madinah, itu untuk apa? Untuk mendamaikan, ya, untuk mendamaikan atau dapat memberikan toleransi bagi seluruh umat yang ada di dunia ini, untuk bagaimana kebersamaannya, bagaimana toleransinya, bagaimana saling menghargainya. Terus kemudian di dalam perjalanan Rasulullah itu, dia memberikan kebebasan bagi setiap umat untuk memeluk agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Beliau datang itu dengan tidak memaksakan agama lain untuk memeluk agama yang lain, tetapi beliau memberikan kebebasan untuk masing-masing menjalankan keyakinannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kemudian ada banyak hal yang memang perlu kita harus telusuri atau kita harus teladani. Yang paling penting adalah bahwa Al-Quran, kalau kita mau berbicara tentang bagaimana keimanan kita, bagaimana sikap kita untuk harus mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita sadar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang manusia yang luar biasa, yang memang sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita harus sadari bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita seluruh umat manusia, terutama kita selaku orang Islam, maka kita harus pedomani apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu menjadi petunjuk, itu menjadi modal, atau itu menjadi arah untuk setiap saat kita mengikuti apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Basaria tadi, Ibu Dokter Basaria tadi, bahwa harus ada kasih sayang, harus ada peningkatan keimanan kita kepada Allah. Ya, saya pikir bahwa kita selaku umat Muslim yang sudah beriman, maka sudah tentu walaupun tidak seluruhnya apa yang dikata Rasulullah menjadi suri teladan, tetapi kita harus yakin bahwa Al-Quran itulah menjadi petunjuk. Bagaimana cara kita untuk harus mengikuti suri teladan itu? Salah satunya adalah mari kembali untuk membaca, mengkaji, dan memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh dalam Al-Quran itu, bahwa kalau kita mengikuti itu, maka Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah itu adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Kalau memang belum puas dengan penjelasan kami, silakan nanti kembali lagi untuk kita berdialog dalam mimbar Jumat pada siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke apa,
1: penambahan dari Ibu Susanti,
3: tambahkan dulu. Ibu boleh, Ibu Masni, silakan. Ya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sesuai pertanyaan dari Pak Tahir tadi, sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Dr. Basaria maupun Ibu Kalsum, bahwa untuk menjadi contoh dan suri teladan, kita harus mengikuti apa yang disampaikan atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Quran maupun dan hadis. Nah, judul yang ada pada hari ini adalah tentang awal datangnya hilangnya kejahilan atau kekerasan, ya. Jadi untuk menghilangkan kekerasan itu diutuslah Rasulullah ke atas bumi ini. Jadi Rasulullah datang itu dengan membawa suri teladan yang baik untuk bagaimana kita mencontoh, ya. Jadi kenapa sehingga masih ada juga, walaupun sudah ada contoh banyak dari Rasulullah, tapi masih banyak ini kejahatan maupun perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh kita semua. Nah, itulah makanya dalam Al-Quran dipanggilkan bahwa hai orang, hai manusia, atau hai orang-orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman berarti barang siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah, itulah yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua manusia itu mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi yang belum mengikuti berarti itu ya terdapat seperti ada kekerasan maupun kejaliman. Ya, jadi seperti dijelaskan tadi bahwa awal sebelum datangnya Rasulullah itu ada pembunuhan bayi atau penegakan hak hidup anak perempuan itu belum ada. Setelah datangnya Rasulullah, maka penegakan hak hidup anak perempuan itu ada. Jadi tidak ada lagi disebut dengan zaman jahiliyah ya. Kemudian menghapus kasta perbudakan. Ya, di sini mengangkat derajat budak menjadi manusia merdeka. Ada juga penyatuan suku yang bermusuhan, menghentikan perang saudara lewat ikatan persaudaraan atau uhwa. Nah, kemudian ada juga melarang tradisi balas dendam, yang mengganti hukum adat yang kejam dengan keadilan syariat. Ya, yang terakhir mungkin dari saya, melindungi hak perempuan, memberikan hak waris atau hak nikah dan penghormatan sosial. Nah, sehingga Rasulullah datang itu dengan membawa suri teladan yang baik untuk kita ikuti, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah pegangan kita, sehingga perbuatan yang tidak baik itu kita dapat menghindarinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Susanti, bisa?
7: Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan.
1: Ibu, KB, maaf.
8: Ya. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Ibu Basaria, Ibu Kalsum, dan Ibu Masni yang sangat luar biasa terkait dengan kelahiran Nabi adalah awal kehancuran. Awalnya
4: timbul
8: ya, awalnya awal hilangnya kekerasan. Karena pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk membawa rahmatan lil alamin kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita sebagai umat manusia sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan tadi memang sudah merupakan satu hukum wajib bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba khalifah fil ard, terutama untuk diri kita sendiri. Contoh yang begitu banyak yang sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya sampai wafatnya beliau itu merupakan suri teladan yang sangat baik yang harus kita contohkan, yang sudah terdapat di dalam sirah Nabawiyah yang memang perlu betul-betul kita harus teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat. Dan ini merupakan hal yang sangat patut dicontohi oleh seluruh umat manusia, karena suri teladan Nabi memang merupakan hal yang berat, sangat berat bila tidak dibiasakan, tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kekerasan ini. Kekerasan ini secara ya seperti di zaman Nabi itu ya, dengan kelahirannya Nabi, penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup pun hilang, kemudian peperangan antara suku pun dihentikan, kemudian perbudakan dan perselisihan, penindasan kaum yang lemah juga semuanya dengan kelahiran Nabi dengan sendirinya berangsur-angsur hilang. Jadi pada intinya Nabi Muhammad adalah pembawa rahmatan lil alamin yang patut kita contoh, terutama bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mungkin itu tambahan dari saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan kita kembali lagi ke Ibu Basaria ya.
3: Baik. Menarik memangnya yang sudah disampaikan oleh para ibu-ibu, Ibu Kalsum, Ibu Masni dan Ibu Santi tentang suri teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kembali kepada, kita buka di surah An-Nisa ayat 34. Itu nyata yang bisa kita ambil dalam kepemimpinan perempuan ya. Ada tiga tahapan sebenarnya di dalam ayat tersebut ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, itu bagaimana cara suami dalam mendidik perempuan di dalam rumah tangga. Bukan berarti langsung melakukan kekerasan, tetapi dalam ayat itu ada tiga tahapan. Ini kan contoh yang paling bagus kalau kita lihat ya. Maksudnya kita merujuk kepada Al-Quran tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah jika perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuk ya, atau meninggalkan kewajiban sebagai istri ya. Jadi suami merasakan ya, suami merasakan. Ini Pak Tahir ya, contoh konkretnya ya. Contoh konkretnya, contoh yang bisa kita laksanakan di dalam hubungan suami istri ya, supaya kita menghindari kekerasan ya di dalam rumah tangga. Ini contoh dalam rumah tangga, nanti kita contohkan dalam aspek masyarakat ya. Yang pertama adalah hendaklah kamu memberikan nasihat kepada mereka. Jadi ketika kita seorang suami melihat bahwa istrinya itu ada perilaku yang dianggap ya, dianggap bahwa dia akan membangkang atau tidak mengikuti apa yang sesuai dengan ketentuan, maka yang pertama adalah menasihatinya. Bukan ambil tangan, pukul atau bagian, tidak, dinasihati dulu. Itu di surah An-Nisa ayat 34.
1: Iya, baik Ibu. Kemudian kita, maaf ya. Ibu, kita tahan dulu, ada penelpon lagi yang bergabung. Kita ke Pak Subiono di Madiun, Jawa Timur. Halo. Iya, panggilan Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Subiono.
9: Jadi kelahiran Nabi itu ke dunia ini adalah sebuah cahaya yang luar biasa dari yang maha kesadaran yang tak terbatas Allah SWT kepada manusia, utusan yang luar biasa pada tahun gajah kan. Jadi cahaya, kita ini cahaya, jangan mencari cahaya, kita ini sudah cahaya. Begitu misinya apa Nabi? Misinya Al-Quran. Al-Quran itu misinya Nabi, menjalankan Al-Quran, menyampaikan. Ingat ya, menyampaikan, bukan melaksanakan, menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Seluruh umat di alam dunia ini. Menyampaikan, karena Nabi tidak bisa selesai itu menyampaikan Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran ada disuruh kita menembus dunia. Nabi belum bisa seperti itu, karena apa? Hanya menyampaikan saja. Nabi itu ingat ya, hanya menyampaikan. Ini Nabi Muhammad, seorang kantor pos menyampaikan kepada seseorang. Yang terpenting adalah isinya atau yang menyampaikan isinya kan, begitu, seperti itu. Apa yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim, dan begitu, kasih sayang disampaikan. Isinya kurang kasih sayang akhlak, kasih sayang cinta, cinta setiap hari bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya itu setiap hari kasih sayang, setiap hari cinta, tapi korupsi paling gesertan
1: ya.
9: Setiap hari kita bismillahirrahmanirrahim, tapi minum cap tikus. Masya Allah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu karena kemauan kita, mau atau tidak, gua kata itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Subiono, atas masukannya. Mungkin ditanggapi oleh Ibu Basaria dan juga Ibu Kalsum. Iya, ya, silakan.
3: Saya apa tadi Pak Subiono ya, makasih Pak.
1: Pak Subiono.
3: Iya. Madiun itu Jawa Timur ya.
1: Iya, kita tahan dulu sekalian aja ya, kita jawab pertanyaan. Kita ke perempuan lainnya. Halo.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pak Tahir balik lagi nih.
10: Iya, sekedar tambahkan tentang Pak Subiono punya pertanyaan tadi.
1: Pak Subiono.
10: Maksud saya itu, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi bahasa kita lawi dalam apa yang kita ucapkan itu. Untuk itu, faktor apa dan cara apa agar kita bisa terbentuk atau kita bisa punya keimanan untuk mengapa menjalankan apa yang ucapkan tadi itu bismillahirrahmanirrahim tadi. Dengan cara apa bisa kita punya keimanan terbentuk gitu, bisa terjaga gitu. Maksud saya pertanyaan tadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih.
3: Ya, silakan.
2: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak berdua. Kita berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang. Kasih sayang ini yang jelas bahwa kita harus mengambil suri teladan dari Rasulullah. Rasulullah ketika menyiarkan agama Islam itu dilempari kotoran oleh para sahabat, tetapi beliau itu sangat memaafkan. Ya, beliau tidak membalas dan beliau tidak memberikan kekerasan. Tetapi ketika sahabat yang melemparkan beliau dengan kotoran itu, selama 3 hari beliau berjalan untuk menuju ke masjid, beliau sudah tidak ketemu lagi sahabat itu. Maka ditanyakan, di manakah sahabat yang tadinya sering melemparkan kotoran pada diri saya? Maka ada sahabat lain menyampaikan bahwa beliau lagi dalam keadaan sakit. Tetapi pada saat itu beliau menuju ke rumah sahabat tersebut dan beliau sangat memaafkan dan memberikan peringatan-peringatan atau memberikan nasihat kepada sahabat yang tadi melemparkan beliau dengan kotoran. Kemudian bagaimana supaya kita menerapkan nilai-nilai yang tadinya kasih sayang itu dalam diri kita sendiri? Nah, tadi sudah diperjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, apalagi kita sebagai umat Muslim, umat yang beriman, yang ayat turun itu senantiasa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya untuk kita mencegah itu? Ya, yang jelas bahwa kita orang Islam itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kita yakin bahwa kalau memang kita sudah melaksanakan sholat dengan tekun, melaksanakan sholat itu dengan baik, itu berarti menggambarkan bahwa perilaku kita itu otomatis itu sudah menjadi baik. Ya. Kemudian yang kita berbicara tentang bagaimana dunia ini sekarang, kita berbicara bismillahirrahmanirrahim tetapi korupsi merajalela. Ya, mungkin kita mau berbicara bagaimana untuk membasmi korupsi merajalela di negara kita, khususnya negara Indonesia. Ini memang satu hal yang memang paling sulit. Ya, ini kembali kepada pribadi manusia masing-masing. Bagaimana pemahaman dan bagaimana keyakinan, bagaimana keimanannya bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu pasti suatu saat, suatu kelak nanti itu kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi untuk menghilangkan kekerasan, untuk menghilangkan korupsi, untuk menghilangkan penipuan dan lain-lain sebagainya, ini yang kalau kita berbicara bahwa Nabi datang itu adalah untuk menghilangkan semua kekerasan yang terjadi. Tapi masih saja terjadi di dunia modern sekarang ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu turunkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa itu bukan menyampaikan, tetapi bagaimana supaya kita mendalami. Ya, Iqra, suruh Nabi Muhammad membaca, Iqra, bacalah. Tetapi bukan baca pada ayat Iqra saja, tetapi pada saat itu ada para ulama memberikan penjelasan bahwa membaca ayat Al-Quran dan membaca seluruh alam dengan segala isinya ini supaya dapat memahami dan dapat dimengerti. Ya, dapat dimahami dan dapat dimengerti. Jadi saya pikir bahwa bagaimana caranya untuk kita membasmi tentang korupsi, membasmi tentang kejahatan-kejahatan itu, saya pikir itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, yang tadi dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah kemungkaran, ya, mencegah kejian. Nah, kalau kita yakin ya bahwa kalau kita sudah sholat, otomatis bahwa kita itu sudah menjaga diri dari

81 ya, barang siapa yang berbuat keburukan, itu keburukan seperti korupsi ya, dan dosanya akan menenggelamkannya, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Itu jelas di dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan kalau kita berbuat buruk ya, yang merugikan orang lain. Banyak ya ayat-ayat tentang misalnya di An-Nisa ayat 29 itu kan kita tidak boleh memakan secara batil ya. La taqulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah kamu makan harta kamu dengan secara batil ya. Itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Makanya mungkin menyambung pertanyaan Pak Tahir tadi, faktor apa yang bisa kita terhindar? Kita buka Al-Qur'an ya. Kita mungkin di pengajian-pengajian itu kan, kalau boleh majelis taklim itu ya, ceramahnya jangan ceramah kosong, maksudnya ceramah lepas, maksudnya begitu. Kita ambil contoh sampel ayat, kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi caranya begitu. Kadang-kadang kan kita cuma ceramah lepas kepada ibu-ibu tanpa mengambil ayat. Lalu di dalam tadi Ibu Umi juga sudah, Ibu Kalsum juga sudah sampaikan bahwa sholat itu mencegah. Banyak juga orang yang sholat ya, tapi masih juga tidak apa, masih juga melakukan korupsi ya, guru masuk tidak pada tepat waktu misalnya, atau pekerja banyak mencuri waktu ya, mencuri waktu. Di dalam surah Luqman ini ayat 13-19 sebenarnya ya, itu bisa kita ambil contoh bagaimana cara kita berhubungan kepada Allah dan cara berhubungan kepada manusia. Misalnya peringatan Luqman kepada anaknya. Makanya kan sebenarnya agama itu adalah kepada anak kita, dididik anak kita. Anak kita itu diberikan pendidikan agama melalui sekolah-sekolah yang memang dipastikan bahwa dia memberikan masukan supaya anak-anak kita terdidik ya. Misalnya ya bunayya ya, aqimus shalah. Jadi pertama itu kan diperintahkan, wahai anak salatlah. Saya tuh anak saya tuh empat ya, di Bandung, di Jakarta, Makassar, di Jogja, empat. Saya tuh setiap waktu saya chat, pastikan udah salat. Saya apakah mereka salat atau tidak, tapi saya tetap chat, pastikan bahwa Anda sudah salat nak. Apalagi kemudian ayat itu disambung lagi ya, wa'mur bil ma'ruf. Ya, wa'mur bil ma'ruf ya. Jadi setelah kita bukan hanya sholat, tetapi kita disuruh berbuat ma'ruf. Kemudian dan cegahlah dari yang mungkar, yang tidak baik tadi itu. Jadi kan pada prinsipnya dalam kehidupan ini ada yang baik, ada yang buruk. Kita, Allah telah memberikan akal kepada kita, Allah telah memberikan jiwa ya atau hati kepada kita. Jadi akal ini dipergunakan untuk melihat apakah perbuatan yang kita lakukan itu memberi manfaat atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan makasih syariah, penetapan hukum Islam itu adalah 5 ya, memelihara jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas dari itu, bagaimana jiwa kita tetap bersih ya. Walaupun pada prinsipnya sebenarnya itu adalah bertahap ya. Kalau kita kembali kepada konsep tasawuf itu kan dia bertahap ya. Kita tobat, astagfirullahaladzim. Makanya sholat itu kan setelah sholat itu kita tidak boleh tergesa-gesa langsung assalamualaikum. Tapi kita disuruh berzikir dulu ya. Astagfirullahaladzim. Kita berzikir kepada Allah bahwa kita inilah hamba yang paling lemah, yang harus memang kita mengakui kesalahan kita kepada Allah itu. Jadi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya tegak lurus seperti yang saya katakan pertika, tapi horizontal, bagaimana perbuatan kita itu bisa memberikan manfaat yang terbaik, termasuk tidak melakukan kekerasan. Kekerasan ini bukan hanya fisikis, ada 4 ya kalau di undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, 4. Kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan kekerasan seksual. Ini juga ya. Jangan kira para lelaki yang melihat perempuan ya, makanya perempuan itu juga mesti menjaga hijabnya, menjaga busananya, jangan sampai menimbulkan kekerasan yang tidak diinginkan itu. Jadi mungkin itu Pak Sugiono dan Pak Tahir. Jadi faktor apa, cara

0: apa supaya keimanan kita itu terjaga, itu kan ada doanya, ya ada doanya. Di dalam surah Al-Baqarah saya selalu baca, ya saya runtut baca ya, Al-Baqarah baru Ali Imran tuh, ya Allah, kita kan selalu berdoa supaya hati kita ini tetap teguh ya, tetap istiqomah ya, karena bagaimanapun manusia ini selalu hatinya berbolak-balik, apalagi kita tidak menolak atau tidak memungkiri kita akan tergiur oleh sesuatu yang memang bisa membuat kita senang, misalnya ya termasuk pemberian orang, misalnya uang ataupun apa-apa, tetapi kita tetap berdoa kepada Allah supaya hati kita ini tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga berdoa supaya di dalam surah Al-Insyirah itu kan innama al-usri yusra, tetapi setelah itu kan disuruh kita untuk setelah kita bertawakal kepada Allah, maka kita harus berusaha. Jadi bukan hanya tawakal saja, bukan hanya kita menjalankan ini hanya apa diam saja, tapi kita tetap berusaha. Jadi faktor yang paling penting dalam hidup kita ini bagaimana kita bisa memahami agama kita dan kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga tidak melakukan kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Seorang ibu misalnya kita kan enggak bisa cepat tangan ya. Saya kemarin baru lihat itu cepat ibu emosi langsung aduh kasihan ya. Jadi memang kesabaran juga perlu ya, kesabaran ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu memang adalah awal yang paling baik ya, kita memahaminya ya. Maha pemurah dan maha penyayang. Jadi kalau sudah timbul kasih sayang dalam diri kita, itu insya Allah berupaya bagaimana kita supaya menjadi orang yang bisa memberikan manfaat supaya orang tidak terjolimi. Kan itu juga ada ayatnya Al-Baqarah 279 itu, janganlah menjalimi dan terjolimi. Itu juga kita selalu berdoa, ya Allah janganlah kita menjalimi dan terjolimi. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajak kita untuk berbuat baik ya, dan doa-doa juga banyak dalam Al-Qur'an. Makanya Rasulullah mengatakan, jadi kalau Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kita selalu berselawat kepada Rasulullah, kita akan cinta, tetapi kita tidak membuka apa amanah yang diberikan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita memang mau selamat dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, bukalah Al-Quran dan hadis. Itu kan Ustaz Hadi Hidayat itu saya belum punya, Ibu Kalsum sudah punya itu Al-Quran yang saya bercita-cita ingin beli ya, katanya ada di itu. Jadi kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi kita mulai memahaminya. Banyak waktu yang bisa kita gunakan ya, banyak. Apalagi ibu-ibu kurangi nonton sinetron, buka Al-Quran, baca pelan-pelan. Bapak-bapak kurangi di warung atau bagaimana tuh, buka Al-Quran. Dan karena memang ini adalah penyelamat kita di dalam kuburan ataupun di akhirat nanti. Karena hidup ini bukan hanya di dunia. Dunia ini adalah permainan kita menuju akhirat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih pendengar Prosatu RRI Ternate. Tentunya buat Anda yang ingin bergabung silahkan. Pak Subiono tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kalsum dan juga Ibu Basaria ya, terkait dengan masukan dan juga pernyataan. Baik, kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo, selamat.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, maaf, di mana?
2: Raja dari Tanah Tinggi, dari Pak Sam.
1: Oh, Pak Sam di Tanah Tinggi. Baik, silakan, Pak Sam.
2: Begini, Ibu. Saya menyangkut dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja orang Islam yang ada di dunia ini sudah tahu bahwa kita rujukan kehidupan ini harus dari contoh Rasulullah. Jadi barangkali satu caranya pendidikan di rumah itu lebih penting, Bu. Sejak dia lahir di ayunan sampai usia 7 tahun itu kan Rasulullah perintahkan untuk ajarkan mereka dengan hal-hal yang baik. Jadi yang dicontohkan di dalam kehidupan manusia ini seperti itu bicara tentang akhlak, Bu. Sebuah lafiah. Jadi kalau di rumah itu pakai sendal harus tangannya yang duluan, kalau lepas harus kirinya yang duluan, pakai baju tangannya yang duluan, yang kecil-kecil itu. Terus kalau dia mau keluar rumah, nah jangan pencuri orang punya apa, itu pendidikan di rumah. Kalau apa, lihat orang punya tanaman yang buah mangga segala macam, jangan ambil, nanti itu dosa. Berbusana juga. Nah, hari ini kita lihat Rasulullah yang punya apa cerita atau punya sejarah sejak dia lahir sampai dia wafat itu, tidak pernah auratnya ditontonkan, apalagi seorang perempuan zaman itu, zaman Rasulullah, tidak pernah. Tapi hari ini orang Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia ini tahu bahwa apa menutup aurat itu wajib hukumnya. Kalau kita biarkan kita punya anak-anak itu keluar rumah, anak perempuan apalagi, dia berbusana, berjilbab, tapi sama dengan tidak berbusana. Ini yang perlu harus kita jaga. Akhlak penting, Bu, di kehidupan. Karena Islam ini, kalau orang yang punya akhlaknya bagus, ibadah yang lain-lain itu, kalau akhlaknya yang bagus, maka itu separuh dari keimanannya itu. Sudah luar biasa. Jadi itu, Bu, para majelis-majelis taklim itu kan jangan cuma kutur habana dan bersalawat saja, ngaji, dan kalau boleh ada orang yang harus memberitahukan kepada mereka. Jadi ibu sendiri berbusana juga waktu tiba ngaji juga kelihatannya kan belum Islam ya. Yang kalau boleh berubah, longgarlah kalau boleh. Jadi ini kita saling mengingatkan, watawaso bilhaq, watawaso bisabar. Jadi akhlak itu, pendidikan anak itu, pendidikan orang Islam itu harus dimulai dari rumah. Makasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Pak Sam ini kayaknya imam di Tanah Tinggi ya. Baik, mungkin Ibu Susanti mungkin mau menanggapi. Silakan, Ibu.
3: Silakan.
1: Iya, silakan, Ibu.
3: Iya, Masya Allah.
1: Hal kecil dari rumah.
3: Ini adalah satu proses yang memang wajib, yang sudah harus dari lahir tanamkan pembiasaan keislaman ini kepada anak-anak agar perilaku kesalihan dalam kehidupan sehari-hari itu terbentuk dengan baik. Karena saya melihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama diri saya sendiri, dan memang itu dampaknya terlihat, dan memang juga merupakan satu ujian besar bagi orang tua yang sudah selalu diingatkan, tapi sering karena yang membentuk anak-anak ini itu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian non formal dan informal ini seiring sejalan. Jadi memang betul-betul harus dibentuk di usia yang sangat dini agar seperti pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa. Kalau tidak terbiasa, nah itulah yang ya, hasilnya yang memang antara terbiasa dan tidak terbiasa tuh hasilnya memang sangat renggang. Sangat renggang. Jadi pembiasaan ini memang satu pekerjaan yang wajib oleh semua orang tua. Orang tua untuk bagaimana menerapkan akhlak yang baik kepada anak-anaknya, yang contohnya itu harus datang dari orang tua dulu.
1: Iya, dari dalam rumah.
3: Iya, orang tua sebagai guru, ibu adalah guru pertama, ummi, madrasah. Madrasatul Ula pertama di rumah. Jadi jangan biarkan sedetik pun di saat anak-anak mau bangun tidur dan nanti dia mau tidur lagi, itu prosesnya luar biasa bagi orang tua yang memang kalau anaknya cuma satu ya ya santai-santai saja, itu pun berat juga, apalagi lebih dari satu. Ini adalah satu pekerjaan yang mulia bila anak-anak terbentuk kesolehannya dari kecil. Dan saya, ini pekerjaan yang sangat berat, menurut saya pekerjaan yang sangat berat bagi orang tua untuk menerapkan akhlakul karimah itu berawal dari rumah. Karena tantangan zaman sekarang itu sangat luar biasa dengan kita dulu yang masih lampu dan kondisi zaman yang memang sangat berbeda dengan zaman gadget sekarang. Apa saja yang mereka bisa dapati itu sudah ada di tangan mereka, yaitu gadget HP yang saya bisa katakan ini adalah ain. Mata satu yang terlihat oleh banyak orang dan terlihat dunia yang ada di muka bumi.
1: Apalagi sekarang lapar mata orang kalau di media sosial.
3: Iya, jadi memang landasan keimanan kita itu terbentuk itu mulai dari usia masih kecil dan terbiasa dengan hal-hal yang positif. Itu pun tidak menjamin. Itu pun tidak menjamin ketika mereka besar, kalau mereka sendiri tidak membentengi dirinya dengan menegakkan sholat dan melakukan hal-hal yang ma'ruf lainnya. Karena memang betul-betul harus selalu diingatkan oleh ibu tadi, harus selalu diingatkan. Itu adalah pekerjaan besar dan berat untuk para orang tua.
1: Okay. Yeah. Yeah. Baik, terima kasih Ibu Susan. Yeah, kita ke Ibu Ibu Masih sekalian untuk closing statement ya Ibu ya. Okay. Karena waktu kita 10 menit lagi. Silakan.
4: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Pak Sam yang kami hormati, ya ini sangat luar biasa pertanyaan dan apa pernyataannya. Yang pertama, Nabi sebagai teladan ya. Jadi teladan atau pembawa apa akhlakul karimah untuk kita semua. Contoh dan suri teladan yang pertama itu dari rumah. Jadi orang tualah sebagai satu-satunya guru yang paling utama, yaitu contoh di sini misalnya mulai dari bangun tidur itu harus apa dulu? Mulai dari bangun tidur kita berdoa, kemudian sampai misalnya kalau anak-anak ke sekolah ya harus mulai mandi sampai makan pagi, semua itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi makan harus mulai dari baca doa, kemudian memulai dengan tangan kanan ya, kemudian sampai akhirnya. Begitu pula pakai baju seperti yang disampaikan tadi, semua dengan doa dan contohnya mulai dari kanan dan diakhiri dengan kiri. Kemudian jangan lupa setiap perbuatan itu harus dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah yang paling utama. Nah, kemudian Rasulullah juga itu mencontohkan sampai dengan yang disampaikan oleh Ibu Susanti tadi, bahwa apapun yang terjadi kita harus, anak yang di bawah umur itu harus mulai dari menanamkan akhlakul karimah dari awal. Jadi orang tualah sebagai ini guru yang paling utama. Jadi kalau anak-anak itu pendidikannya dari rumah, kemudian sampai di anak usia dini, misalnya di pendidikan PAUD, nah itu pun harus dibekali. Dan kita harus melihat sekolah mana yang anak kita titipkan di situ. Jadi di sekolah-sekolah yang bernuansa Islam lah, sehingga sekolah apa saja yang penting bernuansa Islam, karena dari situlah diajarkan mulai dari masuk sekolah itu contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai baca doa, bahkan sampai Al-Quran dan hadis itu apa bukan cuma menghafal, tapi bagaimana memahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Nah, kemudian kita tidak lupakan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 itu sudah mengajarkan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal hayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan atau menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sehingga kalau kita ini di antara kita sebagai orang tua, maka kitalah yang harus menyeru kepada yang paling utama itu menyeru kebaikan kepada keluarga kita, tetangga kita, kemudian masyarakat, dan kalau sebagai guru atau lingkungan pekerjaan kita, di mana saja kita berada, kita selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah yang dimaksudkan dengan kelahiran Rasulullah untuk bagaimana membawa mencegah kekerasan di muka bumi ini, terutama kepada ya kita kaum perempuan maupun anak-anak. Nah, sehingga misi dari ini kelahiran Rasulullah ini sendiri, kita sebagai umat Islam atau sebagai kaum muslimin dan muslimat dapat meneladani, dan akhlak kita pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masni. Iya, Ibu Kalsu mungkin silakan menanggapi pernyataan, tentunya masukan juga dari Pak Sam tadi, iya, sekalian juga untuk
5: baik, kami tambahkan sedikit terkait dengan persoalan tentang akhlak ya. Tentang akhlak ini, akhlak Rasulullah itu memang banyak, tapi hal-hal yang paling kecil itu yang sudah disebutkan oleh Pak Ahmad tadi, itu contoh yang paling kecil. Kemudian contoh akhlak ini yang paling peran utama itu adalah di dalam tangan orang tua ya. Madrasah yang paling utama itu adalah di dalam keluarga orang tua, bapak dan ibu dan bapak ya. Itu adalah bagaimana peran orang tua dalam mendidik, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Masni tadi, contoh-contoh kecil sebagai bagaimana cara makan, kemudian makan itu harus cuci tangan, kemudian harus diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa juga, kemudian harus cuci tangan. Itu kan contoh-contoh Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang contoh Rasulullah yang paling kecil-kecil, itu sangat banyak. Kemudian bagi saya, dunia yang ada sekarang ini, kalau kita berbicara tentang akhlak, yang paling pertama itu adalah dominan adalah orang tua. Tetapi perlu juga diketahui bahwa pendidikan itu bukan cuma hanya pada pendidikan orang tua, tetapi ada pendidikan yang tadi disampaikan, non formal dan formal. Nah, ketika kita di dalam keluarga ya, di dalam rumah itu sudah kita tanamkan hal-hal yang seperti itu, tanamkan hal-hal akhlak yang sekecil itu kepada anak-anak kita. Tetapi ketika mereka keluar, ini pun harus lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu juga punya peran yang paling dominan ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ya, kadang-kadang anak-anak itu kalau kita melihat di rumah itu baik sekali, tetapi ketika dia berada di luar itu memang sudah termasuk anak yang memang nakal. Contoh kecil yang kita lihat kalau kita ikuti perkembangan yang ada sekarang ya, itu kebanyakan anak-anak itu sampai kadang-kadang berkelahi dengan guru. Padahal kalau kita mau melihat anak-anak itu ya, jangankan di kota besar, ada di kota Ternate ya, itu anak-anak itu ada juga yang sudah suka berkelahi dengan guru, suka bentak dengan guru. Padahal kalau kita mau melihat karakter daripada anak ini, itu sudah ditanamkan akhlak-akhlak yang baik dari orang tua. Tetapi bagi saya itu yang paling berperan itu juga adalah lingkungan masyarakat itu yang sangat dan sangat berpengaruh cepat terhadap perkembangan anak. Tapi kalau ini kembali juga kepada diri pribadi anak itu sendiri, kalau memang akhlaknya, keimanannya sudah ditanamkan sedini mungkin, lebih awal dengan dari orang tua, itu juga kami yakin bahwa ketika dia keluar ke sana itu juga tidak akan tergoyah. Ada sebuah hadis atau pepatah ini yang mengatakan bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan zamanmu ya, sesuai dengan zamanmu. Nah, ini hadis ya dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini ajarkan anakmu sesuai dengan perkembangan zamanmu. Nah, kalau kita mau melihat akhlak Rasulullah, mungkin dulu-dulu ya, Rasulullah di zaman Rasulullah itu kan tidak ada teknologi ya. Nah, tetapi zaman sekarang ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita mau mengontrol sampai keluar itu juga memang sulit ya. Jadi ini akhirnya kembali kepada kedua orang tua, kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga keluarga kita sehingga fu anfusikum wa ahlikum naro ya. Kita menjaga keluarga kita itu agar terhindar daripada siksaan api neraka. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Barangkali itu hanya sebagai tambahannya. Jadi ingat tadi fu anfusikum wa ahlikum naro. Artinya kita harus menjaga keluarga kita agar kita terhindar daripada siksaan api neraka. Kali itu sebagai tambahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, silakan Ibu Mas Arya.
3: Baik, ketika Aisyah ditanya oleh ya apa bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itulah merupakan pedoman kita. Masalah akhlak itu memang Al-Ghazali ya pernah mengatakan itu adalah karakter ya, karakter. Tetapi yang nama manusia itu memiliki akal, memiliki jiwa dan hati, dan itu bisa berubah. Yang penting kita mau belajar. Bagi kita seorang ibu, bukan apa ya, kata Ibu Susanti, berat ya. Saya empat, Ibu Susanti, anak saya empat ya. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa mengontrol secara fisik untuk melihat mereka. Yang kita lakukan adalah doa. Karena doa seorang ibu
4: menembus dunia,
3: menembus langit. Nah itu. Jadi saya alhamdulillah masih bisa diberikan Allah kesehatan dan masih bisa bangun malam. Apa yang saya lakukan? Ya Allah, berilah perlindungan bagi keempat anakku. Saya sebutkan namanya, Muhammad Kaisar Islam, Siti Wardah Anisa, Muhammad Hairil Hatami, Sahara Sangga Langit. Berikan perlindungan dan pertolonganmu. Berikan mereka kekuatan iman, akidah, tauhid yang kuat serta kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan di zaman ini. Saya pernah, Ibu Kalsum tertawa dengan almarhum ya. Anak saya itu tidak pernah memasak, saya semua yang melakukan ya, saya semua yang melakukan. Tidak pernah dari kamar depan Ibu Kalsum, kan depan rumah saya, sampai kamar, saya semua yang melakukan. Tetapi saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah ini, hanya berdoa supaya mereka tetap sehat dan mereka bisa berjalan. Dan almarhum pernah tertawa, itu bagaimana mereka kalau sudah menikah, katanya tidak pernah masak. Saya bilang, ikuti aja zamannya ayah sekarang, itu zaman online ya, zaman online mereka. Yang penting mereka bisa sehat dan mereka tetap tauhidnya. Itu yang paling penting kan, tauhid dan akidahnya. Tauhid dan akidahnya. Bagaimana mereka dalam rumah tangganya atau apanya ya. Kita saja yang tahu masa aja juga kadang-kadang kita singgah di warung Padang di mana ya itu. Jadi itu yang paling penting adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa menjadi ahli ilmu dan ahli ibadah serta ahli yang bisa berkarya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan mulai hari ini kita menghilangkan kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya buat Ibu Basari, Ibu Kalsum, Ibu Masni dan juga Ibu Susanti yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Semoga apa yang disampaikan terkait dengan topik pada hari ini di program Panggilan Jumat bermanfaat tentunya untuk kita semua dan juga para pendengar setia kami yang tentunya selalu mendengarkan kami di FM maupun aplikasi RRI digital kami. Terima kasih sebelumnya buat Bung Tahir, Pak Subiono dan juga Pak Sam di Tanah Tinggi yang sudah membersamai kami. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya buat para narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Ternate. Kami pamit undur diri dan pendengar untuk Ternate siang lanjutan. Anda akan ditemani oleh rekan Vira hingga sore nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda pendengar di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar di Ternate siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan ya untuk Anda di siang hingga sore hari nanti. Pendengar, di hari Jumat spesial hari ini 7 Agustus ya 2026 nantinya kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat, dan untuk itu kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menantinya.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar rampung pada pekan ini. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi lanjutan terkait dengan pelaksanaan program MBG. Awalnya penyelesaian dapur MBG di wilayah 3T ditargetkan dalam waktu 1 bulan, namun kini dipercepat menjadi 1 pekan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mempersiapkan Sofifi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kawasan dengan layanan pendidikan yang lebih lengkap. Langkah ini dilakukan untuk mendukung perpindahan aktivitas aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga yang menetap di Sofifi. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Fokusnya mencakup penguatan sarana dan prasarana SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui koordinasi dengan pemerintah kota Tidore Kepulauan. Menurut Sherly, keberadaan sekolah yang berkualitas menjadi syarat penting agar ASN tidak lagi ragu menetap di Sofifi ketika kawasan tersebut berkembang sebagai pusat pemerintahan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa kami ajak Anda untuk bergabung untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin. Kami ucapkan selamat menaikkan sholat Jumat untuk Anda.

يحب المؤمن.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'aidul masakin al khutbatani fiha ma kana rak'atayn min adh-dhuhr fa idza sa'ida al khatib 'ala minbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
1: اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya kita bisa melaksanakan salat Jumat di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat kepada beliau merupakan satu-satunya amalan yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan adimis salata 'alal habibi Muhammad فقبولها حتم بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Senantiasalah kamu semua bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterimanya salawat tersebut adalah pasti tanpa ada keraguan di dalamnya. Seluruh amal perbuatan kita antara ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan keadaan diri kita. Tanpa kita sadari, sebagian dari kita masih memandang bahwa agama hanya hadir ketika berada di masjid, mendirikan salat atau mengaji. Namun saat dihadapkan pada urusan keduniaan seperti pekerjaan, bisnis, pembagian harta hingga interaksi di media sosial, sebagian dari kita justru enggan melibatkan aturan agama. Padahal pemahaman seperti ini tentu kurang tepat. Tidak sedikit di antara kita yang tanpa sadar bersikap pilih-pilih terhadap ajaran agama. Ketika syariat sejalan dengan keinginan dan kepentingan kita, kita menerimanya dengan lapang. Namun ketika syariat menuntut pengorbanan, mengekang hawa nafsu, atau bertentangan dengan keinginan kita, saat itulah sebagian orang mulai enggan mengamalkannya. Bahkan mencari berbagai alasan untuk menghindarinya. Kecenderungan seperti ini dapat kita saksikan dalam berbagai sisi kehidupan. Dalam urusan bisnis dan pekerjaan misalnya, kejujuran dan integritas terkadang dikorbankan demi keuntungan atau jabatan dengan alasan tuntunan profesionalisme. Dalam pembagian warisan, hukum Allah yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran tidak jarang diabaikan karena dorongan hawa nafsu dan kecintaan kepada harta. Demikian pula di ruang digital, jemari begitu mudah menuliskan kata-kata yang menyakitkan, menyebarkan prasangka, bahkan fitnah. Seakan-akan syariat Allah tidak berlaku di dunia maya. Padahal dimanapun kita berada, malaikat Raqib dan Atid senantiasa mencatat setiap ucapan, perbuatan, bahkan apa yang kita ketik, sehingga tidak ada satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tatanan hidup yang utuh dan menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memasuki Islam secara kafah, bukan hanya mengambil bagian yang sesuai dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Menjadi seorang muslim berarti menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Apabila seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Allah, maka sudah semestinya seluruh aturan hidup kita pun mengikuti syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa seluruh hukum Allah diturunkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Tidak ada satupun syariat yang bertujuan untuk menyulitkan hambanya. Karena itulah syariat merupakan rahmat bagi kehidupan manusia. Bisnis yang dijalankan dengan syariat akan membawa keberkahan. Kerja yang dilandasi kejujuran akan melahirkan kedamaian. Pembagian harta yang adil dapat menjaga persaudaraan. Dan tutur kata yang dijaga akan menyelamatkan dari kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena itulah setiap tuntunan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, beliau meninggalkan kepada kita dua pedoman yang tidak akan menyesatkan siapapun selama berpegang teguh kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi." Aku telah tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai kita menjadi muslim yang hanya ketika berada di masjid, tetapi lupa menjadi muslim ketika berada di pasar, di kantor, di rumah, dan di hadapan layar telepon genggam. Sebab seorang mukmin adalah hamba Allah di setiap tempat dan dalam setiap keadaan. Marilah kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam setiap keputusan, sehingga Islam benar-benar hadir bukan hanya dalam ibadah kita, tetapi juga dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sebab pada hari ketika kita berdiri di hadapan Allah, yang akan ditimbang bukan hanya banyaknya ibadah ritual kita, tetapi juga kejujuran, amanah, lisan, serta seluruh amal kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang menerima syariatnya dalam penuh keimanan, mengamalkannya dengan istiqamah, serta mewafatkan kita dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam secara kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu

كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
1: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu,

0: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
1: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think we have
0: pertama saya ingin
1: the best chances.
0: Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
1: First Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
0: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
2: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Kita juara 3, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat
5: ke Persija. Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang okay, nanti kita support kalau mau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate siang hari ini. Tentunya masih akan kami hadirkan ya beragam informasi untuk Anda setelah tadi kita ikuti siaran langsung salat Jumat, dan kita lanjutkan tadi ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3. Saatnya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Tentunya juga lagu-lagu hiburan ya pendengar masih akan menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, kembali kami sapa Anda ya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada ya, yang baru mendengarkan kami melalui siaran FM 101,8 MHz ataupun juga melalui RRI digital ya pendengar, untuk Anda semuanya yang mungkin berada di luar Maluku Utara ya atau di luar Ternate begitu. Selamat siang pendengar, apa kabarnya hari ini, hari Jumat ya, ini udah tanggal 7 aja, tanggal 7 Agustus, cepat banget ya, udah seminggu, udah 7 hari berlalu gitu ya. Kayaknya baru kemarin ya pendengar tanggal 1 Agustus nih, tahu-tahu udah tanggal 7 gitu ya. Gimana pendengar aktivitasnya hari ini? Apakah semuanya berjalan lancar ya? Semoga aja semuanya lancar-lancar ya pendengar. Untuk Anda juga yang mungkin ini sedang melakukan WFH ya, atau work from home begitu, meskipun kerja di rumah, dari rumah begitu, tetap semangat, tetap produktif ya, sambil mendengarkan siaran kami juga boleh ya pendengar, untuk memberikan semangat begitu ya. Ataupun juga untuk Anda yang mungkin sedang menikmati makan siang Anda, pendengar selamat menikmati makan siang Anda di hari ini ya. Untuk yang lagi masak mungkin ya, mama-mama kayaknya kalau masak sih udah enggak ya, udah jam segini gitu ya, udah waktunya makan siang gitu. Apapun aktivitas Anda, mendingan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Mendingan ini Anda pastinya sudah banyak mengetahui mengenai kasus yang baru-baru ini viral ya di media sosial begitu, mengenai pasien BPJS begitu ya pendengar, yang ini ramai dibicarakan di media sosial. Nah ini kita akan hadirkan informasi di mana ada anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS ya, Moharis, untuk meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan menyusul viralnya kasus peserta BPJS kesehatan. Ada Zurizel Trikairavan. Kasus tersebut menjadi sorotan pendengar setelah keluhan korban mengenai lamanya menunggu ruang perawatan di media sosial. Haris menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi sistem pelayanan kesehatan nasional. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar pelayanan BPJS kesehatan dan rumah sakit, tetapi juga etika profesi serta empati tenaga kesehatan atau nakes ya dalam melayani pasien. Ia menegaskan setiap keluhan pasien harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Haris juga mengingatkan bahwa profesionalisme tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sikap empati terhadap pasien. Selain persoalan etika, Haris juga meminta pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit membenahi persoalan lamanya waktu tunggu pasien memperoleh ruang perawatan. Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan memberikan rasa aman. Haris juga mendorong organisasi profesi, rumah sakit, dan institusi pendidikan kesehatan memperkuat pembinaan karakter, etika profesi, serta literasi bermedia sosial bagi tenaga kesehatan. Menurutnya langkah tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan tetap terjaga. Dan menutup pernyataannya, Haris juga berharap tragedi yang dialami oleh Yurizal menjadi momentum perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan medis, tetapi juga dari penghormatan terhadap martabat dan kemanusiaan pasien. Itu dia pendengar ya, informasinya memang baru-baru ini viral ya, pendengar, kasus di mana ada salah satu meng-up gitu ya di media sosial terkait dengan keluhannya ini lamanya menunggu ruang perawatan karena dia adalah peserta BPJS Kesehatan, dan ada oknum dokter begitu ya pendengar yang kemudian memberikan komentar, dan itu tidak pantas ya pendengar ya, profesi dokter tapi memberikan komentar seperti itu begitu ya. Dan banyak sekali kemudian tanggapan dari warganet ya pendengar ini di media sosial yang tentu mengecam tindakan oknum tenaga medis tersebut begitu ya, dan itu pastinya sangat-sangat mungkin mencoreng profesi tersebut begitu ya, dan seharusnya tidak boleh seperti itu gitu, karena pasien walaupun peserta BPJS juga ia adalah seorang pasien, dan juga BPJS juga membayar begitu ya pendengar ya. Ya tentu kita berharap ya pendengar dari kasus ini begitu ya, nanti BPJS Kesehatan ataupun pelayanan kesehatannya itu agar lebih baik lagi ya begitu ya pendengar ya. Kita tentunya berharap yang baik-baik saja begitu ya, setelah kejadian ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa begitu ya pendengar dialami oleh masyarakat Indonesia. Mendengar untuk informasi ini dan informasi lainnya, Anda bisa akses ya di portal kami di rri.co.id. Kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar.

0: Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Maluku Utara, di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda kembali menjawab pertanyaan rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang menjadi sorotan dalam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2027. Menurutnya, skema pembiayaan tersebut bukan semata-mata untuk pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari strategi mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan sektor lainnya. Penjelasan itu mendengar disampaikan Sherly saat rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi pada hari Kamis 6 Agustus 2026 setelah sejumlah anggota Dewan termasuk anggota fraksi Hanura Sukri Ali mempertanyakan pemerataan distribusi anggaran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota. Sherly menjelaskan pinjaman yang direncanakan merupakan standby loan sebesar 1 triliun rupiah ini akan dicairkan secara bertahap masing-masing 500 miliar rupiah pada tahun 2027 dan 500 miliar rupiah pada tahun 2028. Menurutnya seluruh 10 kabupaten dan kota tetap akan memperoleh alokasi pembangunan, namun besarannya tidak akan sama karena disesuaikan dengan panjang ruas jalan provinsi yang masih membutuhkan penanganan. Ia menyatakan Halmahera Barat yang hanya menyisakan sedikit ruas jalan provinsi untuk dikerjakan. Sementara itu, Halmahera Tengah tinggal menyelesaikan ruas Transgane Raya. Sherly juga menegaskan realisasi pinjaman tetap bergantung pada persetujuan DPRD serta harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjawab anggapan bahwa APBD 2027 hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, Sherly menepis asumsi tersebut. Ia menyebut bahwa struktur belanja daerah tetap dibagi untuk berbagai kebutuhan pemerintahan. Menurutnya, pada tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat signifikan seiring kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 55% atau sekitar 636 miliar rupiah. Dengan tambahan pinjaman 500 miliar rupiah, total belanja daerah diperkirakan mencapai 3,9 triliun rupiah. Dari total anggaran tersebut, mendengar belanja pegawai tetap sekitar 1,4 triliun rupiah atau setara 35% dari APBD. Angka itu lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang mencapai 50% karena total anggaran daerah saat itu hanya sekitar 2,8 triliun rupiah. Selain itu, belanja barang dan jasa diproyeksikan mendekati 1 triliun rupiah atau sekitar 32%, dan belanja hibah sekitar 4%, belanja modal 22%, serta pembayaran kewajiban kepada pemerintah kabupaten kota termasuk dana hibah, dana bagi hasil ya, maksudnya ini pajak rokok dan juga BTH reguler ini sekitar 7% atau 300 miliar rupiah. Sherly juga mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembayaran utang DBH secara bertahap sebesar 300 miliar rupiah setiap tahunnya. Terkait dengan kemampuan pemerintah mengembalikan pinjaman, Sherly optimistis kewajiban tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Menurutnya percepatan pembangunan jalan pada 2027 dan 2028 justru lebih menguntungkan karena biaya konstruksi saat ini dinilai lebih rendah dibandingkan jika pekerjaan ditunda hingga 2029 ataupun 2030. Demikian ya pendengar, ini adalah informasi dari Maluku Utara, di mana ini Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ini memastikan semua daerah kebagian pembangunan dari pinjaman 1 triliun rupiah, dan juga sekaligus menjawab ya ini yang menjadi sorotan dalam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran begitu ya. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, tepat pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kami ajakkan atau mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya Dea Safsafubun.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, Tual, Somlaki, Ternate, dan Bula. Untuk edisi hari ini, saudara, dua informasi kami hadirkan untuk Anda dari RRI Tual dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Tual. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyanan, menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit Kota Tual yang mengalami rusak berat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zain Nuhuyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Kepada RRI Kamis pagi, ia menjelaskan sekolah

0: Sehirit. Masalahnya ada di dua aspek ya, setelah kami dalami sebelum bahwa SD Negeri 38 itu belum di-upload ke dalam, itu adalah data analisis PUPR atau data kerusakan-kerusakan berdasarkan perhitungan dari instansi teknis yaitu dari PUPR yang di-upload oleh sekolah.
1: Menurutnya terdapat dua aspek yang menjadi kendala SD 38 Hirit dalam pengusulan revitalisasi. Salah satunya adalah dokumen kepemilikan lahan yang belum dilengkapi atau dimasukkan secara lengkap dan tidak bermasalah. Padahal dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengusulan bantuan. Selain itu, dokumen kepemilikan lahan tersebut juga belum diunggah ke dalam Dapodik untuk menjadi bagian dari data analisis. Nuhyanan menegaskan persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui pihaknya sebelum video maupun foto kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit viral. Sementara tingkat kerusakan bangunan juga menjadi bagian dari perhitungan oleh instansi teknis.
0: Dan kami berharap setelah teman-teman masyarakat, terutama yang ada di kelompok masyarakat di Pulau-Pulau Kur, Desa Hirit, menyampaikan ini, itu tetap merespon dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan administratif yang kami sudah sampaikan ke sekolah dan juga pada pihak BSO dan pihak desa Finua Hirit. Yang kami maksudkan itu adalah pertama, keterpenuhan legalitas lahan yang belum ditandatangani oleh pemilik lahan dan di... Nah, kita punya alternatif langkah, kita bikin skema, kami sudah berkomunikasi dengan lembaga Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi bagi kelanjutan pemantauan mutu pendidikan dan termasuk verifikator bantuan revitalisasi untuk wilayah regional.
1: Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Tua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaporkan persoalan SD Negeri 38 Hirit kepada Wali Kota Tua. Menurut Nuhyanan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tua sangat responsif terhadap keluhan masyarakat dan telah memerintahkan pihaknya untuk segera menyiapkan seluruh administrasi serta berkonsultasi terkait jalur pengusulan yang dapat ditempuh. Nuhyanan mengatakan pihaknya akan mengupayakan SD Negeri 38 Hirit masuk melalui jalur afirmasi agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran 2026. Selain itu, usulan juga akan dilaporkan dalam perencanaan alokasi umum daerah dan apabila belum dapat direalisasikan pada 2026, pembangunan akan didorong menjadi salah satu prioritas pada tahun anggaran 2027. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: Saudara, informasi dari RRI Tual baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Ambon. Bupati Lahamidi sebut ketersediaan lahan masih menjadi tantangan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehoporeng.
1: Bupati Buru Selatan Lahamidi mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menargetkan penyediaan sekitar 12.000 hektar lahan untuk mendukung program dimaksud. Menurutnya, lahan yang berstatus areal penggunaan lain APL di Buru Selatan hanya mencakup sekitar 10% dari total luas wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi kayu. Olehnya itu, pemerintah daerah saat ini terus mengupayakan perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK agar dapat digunakan untuk mendukung program hilirisasi. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme yang berlaku.
2: Cukup. Makanya ini karena ini alasannya adalah untuk PSN mungkin lewat jejaring-jejaring itu pasti ketemu pendampingan Pak Gubernur untuk bisa ketemu komunikasi untuk mempercepat membebaskan kawasan ini. Kalau kawasan itu dibebaskan, maka ketemu lahan itu ada sekitar lebih dari 30 ribu hektar.
1: Ia berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan pendampingan agar proses pembebasan kawasan dapat dipercepat. Langkah tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis di sektor pertanian. Ketersediaan lahan yang memadai akan membuka peluang bagi berbagai program pembangunan di Buru Selatan, termasuk pengembangan hilirisasi ubi kayu. Selain mendukung investasi, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.

dan pendengar informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 edisi Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk RRI Tual dan RRI Ambon untuk informasinya di kesempatan siang ini. Akhirnya saya Dea Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang, kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semangat.

Pendengar, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, tanggal 17 Agustus nanti nih, pasti yang kita tunggu-tunggu salah satunya adalah melihat paskibraka ya, pendengar atau pasukan pengibar bendera pusaka. Salah satu ini yang penting begitu ya dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan begitu. Sebenarnya paskibraka itu apa begitu ya pendengar, dan mengapa penting begitu pendengar ya? Pendengar, ini paskibraka ini memang merupakan pelajar terpilih yang mendapat kepercayaan menjalankan tugas dalam upacara kenegaraan. Keberadaan mereka tidak hanya identik dengan pengibaran bendera, tetapi juga menjadi bagian pembinaan generasi muda berkarakter Pancasila. Dilansir dari Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, program Paskibraka merupakan program kaderisasi untuk membentuk calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Pelaksanaan program tersebut berada di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai penyelenggara tingkat nasional. Dalam peraturan tersebut, pendengar dijelaskan bahwa Paskibraka ini merupakan pelajar putra dan putri terbaik yang dipersiapkan sebagai kader bangsa. Mereka diberikan amanah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka pada upacara kenegaraan. Tugas utama paskibraka adalah mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga bertugas pada upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan setiap tahun. Tidak hanya itu, mendengar anggota paskibraka ini juga dapat memperoleh penugasan dalam acara resmi kenegaraan lainnya ya, sesuai dengan keputusan pejabat berwenang. Setiap pelaksanaan tugas dilakukan menggunakan pakaian dan atribut resmi paskibraka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program paskibraka dirancang untuk memperkuat kepemimpinan, keterampilan, kedisiplinan, serta wawasan kebangsaan generasi muda Indonesia. Program tersebut juga bertujuan menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme, serta membentuk calon pemimpin bangsa berjiwa Pancasila. Sebelum bertugas, setiap calon anggota paskibraka harus melalui tahapan rekrutmen, seleksi, pendidikan, dan juga pelatihan hingga pengukuhan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Kemudian selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta dibekali dengan materi mengenai Pancasila, mengenai wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta latihan baris berbaris. Mereka juga menjalani praktik pengibaran dan penurunan bendera sebagai bekal dalam menjalankan tugas pada upacara kenegaraan. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan pembinaan, pendengar, calon anggota paskibraka dikukuhkan sebelum melaksanakan tugas resmi. Pada prosesi tersebut, mereka mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai bentuk komitmen kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui program paskibraka, pemerintah tidak hanya menyiapkan petugas pengibar bendera dalam upacara kenegaraan, tetapi juga membentuk kader bangsa yang berintegritas. Harapannya, para anggota paskibraka mampu menjadi teladan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Itu dia ya, pendengar, kita mengenal arti dari paskibraka, tugasnya apa, dan memang ini penting ya, arti dari paskibraka ini dalam upacara kenegaraan. Dan ini tentunya saat ini adik-adik kita ya sudah menjalankan latihan begitu ya, sudah bahkan sudah dimulai dari bulan-bulan yang lalu begitu ya pendengar, untuk nantinya dilaksanakan pengibaran bendera pusaka ya pada tanggal 17 Agustus begitu. Ini sudah latihan di Ternate sendiri sudah terpantau ya pendengar, setiap hari, setiap sore begitu di lapangan Ngaralmo di Salero begitu ya. Semangat ya untuk adik-adik kita yang bertugas begitu ya, di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi, bahkan di nasional juga ya. Dan semoga nanti semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pastinya, amin. Pendengar, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya untuk Anda di siang hari ini ya, dan kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Resensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Perang melawan korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teoretikal, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin, jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pertamina Patraniaga selalu menghimbau masyarakat Morotai agar membeli BBM di lembaga penyalur resmi seperti SPBU, Pertashop, dan atau SPBU nelayan ya. Pembelian di lembaga penyalur resmi akan lebih terjamin dari segi kualitas, takaran, dan juga harga jual yang terjaga. Selain itu, pendengar, ketersediaan juga selalu dijaga agar SPBU dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Per Kamis 6 Agustus 2026, stok Pertamax di seluruh SPBU di Kabupaten Pulau Morotai masih tersedia sekitar 13.000 liter untuk Pertamax, 18.000 liter Pertalite, dan 7.000 liter Dexlite. Kemudian, selain upaya tersebut, SPBU juga SPBU Nelan dan SPBU Mini yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Morotai ini juga dipertimbangkan dilakukan jam pelayanannya apabila dibutuhkan, sehingga penyaluran BBM kepada konsumen ini dapat makin maksimal, begitu ya pendengar. Ini Pertamina Patraniaga terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik tentunya untuk masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. Dan ia juga mengingatkan, begitu ya, untuk bijak menggunakan energi dan beli BBM sesuai dengan kebutuhan. Demikian ya pendengar, untuk Anda terutama di Morotai, begitu ya pendengar, bahwa Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk membeli BBM di lembaga penyalur resmi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami, tentunya di era.co.id. Dan jangan berpindah frekuensi pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu, tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

0: kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyelaraskan program nasional di seluruh Indonesia.
1: Untuk anak-anak melakukan penelitian, untuk mereka mengembangkan pengetahuannya, dan kita mendukung support sepenuhnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional. Dua pelajar SMP Negeri 1 Turi Sleman berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program Makan Bergizi Gratis MBG. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam OKI mengecam keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Galandia di utara Yerusalem. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Berikut laporan disampaikan Deni Kartikasari dari RRI Samarinda.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan, secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyerahkan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini, hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus, bertempat di halaman Stadion Sempaja.
1: Sementara itu, Aidil, warga Kalimantan Timur, menyambut baik program tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pembagian bendera merah putih dapat membantu masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, kalau menurut saya, besar harapannya cuma bukan cuma jadi seremoni tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuma bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia, tandanya merdeka, bukan, tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
4: Senang Mbak. Gak?
3: Senang sih Mbak, kalau kayak gitu ya. Gak beli juga, kian deh, gak dibagiin aja gitu.
1: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berangkat dari kepedulian terhadap keamanan pangan, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi Sleman berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program makan bergizi gratis MBG. Laporan disampaikan Karin Anisa dari RRI Yogyakarta.
5: Kita melihat di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya...
6: Berawal dari keresahan terhadap banyaknya kasus keracunan MBG yang terjadi di Sleman, dua pelajar SMP Negeri 1 Turi berinovasi menciptakan detektor MBG. Alat ini bisa mendeteksi kandungan alkohol dalam makanan yang menyebabkan makanan basi dan mendeteksi keberadaan pestisida pada buah. Siswa SMP Negeri 1 Turi yang juga pembuat detektor MBG, Abian Syah Levi menjelaskan, detektor akan mendeteksi uap, suhu, dan alkohol. Mesin di dalam detektor itu akan terhubung dengan website Google Chrome melalui sambungan Wi-Fi.
5: Ini cara kerjanya, kita nanti pakai koneksi Wi-Fi dari HP. Alat ini terhubung ke HP lewat koneksi Wi-Fi. Terus nanti kita ngeceknya pakai Google Web, pakai Google Chrome. Ini tuh bisa mendeteksi alkohol, kualitas udara, sama pestisida. Pakai sensornya ada MQ3, MQ135, sama DHT11, TCS3200. Kita melihat di media sosial kan banyak kasus keracunan MBG, sehingga kami berdua berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG di Indonesia bisa turun dan dapat diminimalisir.
6: Proses deteksi makanan hanya memerlukan waktu hitungan detik dan diterjemahkan oleh sensor. Jika MBG terindikasi basi, maka website dan alat detektor akan memunculkan indikator tulisan terdeteksi. Penciptaan mesin detektor ini memakan waktu hingga 5 bulan dengan pendampingan guru ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Percobaan dilakukan hingga 3 kali lantaran siswa mengalami kesulitan pada proses coding dan koneksi alat ke handphone. Karya siswa SMP Negeri 1 Turi ini turut diikutkan pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan berhasil lolos tahap pertama. Sementara Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati mengatakan, kemunculan ide murni berawal dari inisiasi siswanya. Berbagai pihak juga disebut turut memberikan apresiasi, mulai dari Komisi D DPRD Sleman hingga staf ahli Badan Gizi Nasional. Hospita berharap inovasi alat pendeteksi MBG ini bisa menjadi pilot project dan dikembangkan di sekolah lainnya.
4: Kalau kami sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali untuk anak-anak melakukan penelitian, untuk mereka mengembangkan pengetahuannya, dan kita mendukung support sepenuhnya. Kalau yang kemarin memang semua full murni dari anak. Ini memang kami akan membuat hak patennya untuk bahwa ini adalah yang menemukan dari putra-putra kami. Gitu.
6: Diharapkan karya SMP Negeri 1 Turi ini tidak terhenti sebagai proyek penelitian semata, namun dapat terus disempurnakan sehingga memberikan manfaat nyata, utamanya pada pelaksanaan program MBG.
0: Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
7: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
8: Berkat program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang.

0: tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi like mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
2: 2 minggu ini sudah di permanen, sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270, paling kuota 31 Juli tambah yang lama di 86.
1: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara M. Bobi Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung baru di SMP Negeri 4 Sitoluori, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, yang masih berada di wilayah 3T. Selengkapnya dilaporkan Munia Lihareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitoluori, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara. Kunjungan yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi mempercepat pembangunan di Nias Utara melalui penguatan sektor pendidikan. Selain meninjau gedung, Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa pembenahan halaman SMP Negeri 4 Sitoluori akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5: Satu ruang kelas ukuran berapa?
6: 9x7. Untuk ruang kedua, Pak, administrasi. Nah, administrasi ini, Pak, ini ada ruang kelas sekolah, ruang tamu, ruang tatap sah, dan ruang guru.
5: Tidak perlu matangin lahan lagi, kan?
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Sitoluori Teti Wira Endanggia SPD mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi.
7: Inilah sekolah kami ini ya, berawal dari tahun 2024. Di gedungnya seperti swadaya dari masyarakat. Dan tahun ini puji Tuhan ada bantuan dari Bapak Gubernur memberikan ruangan permanen kepada kami. Dan kami sangat berterima kasih baru mulai bulan ini dikerjakan. Kemarin anggaran ini disampaikan 1,6 karena pembangunannya 3 ruangan kelas, 1 ruang administrasi dan 2 pintu toilet. Kami sebenarnya sangat membutuhkan fasilitas yang lengkap ya Pak. Seperti ke depan ini ada ujian TKA bagi kelas 9, ada siswanya berjumlah 18 orang, membutuhkan laptop karena ini kan berbasis online, jadi membutuhkan sekitar 20 laptop untuk fasilitas laptopnya dalam mengikuti ujian tersebut. Dan kami juga ingin dibangun laboratorium, tempat untuk ujian dan perpustakaan, UKS, bahkan toilet.
4: Salah seorang siswa SMP Negeri 4 Sitoluori juga Zelvan Setiawan Warubu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mengunjungi sekolahnya.
8: Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah mengunjungi sekolah kami ini. Kami mau mengharapkan supaya pembangunan sekolah kami selesai dengan baik dan juga kami membutuhkan toilet dan penyimpanan air supaya kami tidak lagi mengangkut air di sungai.
4: Melalui kunjungan ini diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Nias Utara semakin kuat dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Nias Utara, reporter Munia Lihareva, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada 2027 setelah lelang selesai pada Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi

0: masyarakat miskin. Laporan Ferry Musyafir, RRI Kendari.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOI Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
3: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
2: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain dikeluhkan calon pembeli BBM, kondisi ini juga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan, karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
5: Jadi, hal-hal yang kayak gini, mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU, bisa memahami lah. Artinya, jangan sampai ini ditutup. Nah, kalau sampai ditutup, berarti kan nih otomatis mengganggu nih. Mengganggu aktivitas toko juga. Ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah, itu.
4: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
6: Ya itu pasti, sangat pasti, karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
4: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demo ketangkasan dan kesiapsiagaan yang diperagakan personel gabungan pemadam kebakaran Sragen, BPBD, dan juga TNI dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla dan permukiman mewarnai apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla di Mapolres Sragen kemarin. Kapolres AKBP Dewiana Syamsu Indasari menegaskan pencegahan karhutla dan pemukiman dapat dicegah dengan sinergi kuat lintas sektoral. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
7: Memang ada beberapa kejadian kebakaran, kalau yang agak peningkatan yaitu kebakaran rumah.
8: Pemandangan berbeda terlihat di lapangan Wirapratama Mapolres Sragen pada Kamis 6 Agustus. Suara desisan kuat dari semburan air yang dahsyat memecah keheningan apel siaga. Ini bukanlah penanganan kebakaran sungguhan, melainkan demo ketangkasan dan kesiapsiagaan yang diperagakan oleh personel gabungan pemadam kebakaran Sragen, BPBD, dan TNI dalam mengantisipasi kebakaran hutan lahan karhutla dan pemukiman saat apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla dan kebakaran pemukiman yang dipimpin Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari. Petugas Damkar Sragen dengan didukung oleh personel unit 408 Subrasta dan BPBD menunjukkan keahlian mereka dalam menangani selang dengan tekanan tinggi atau nozzle. Demo ini tak hanya menampilkan kecepatan tetapi juga koordinasi tim yang presisi dalam menyatukan gerak lintas instansi. Kekuatan gabungan ini memastikan tidak ada waktu terbuang saat api mulai membesar. Kapolres Sragen menegaskan apel ini menjadi bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan menyatukan pola penanganan serta memastikan respon cepat terhadap setiap potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen.
7: Nan karhutla kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman.
8: Sebelumnya Kepala BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi atau rakor kesiapsiagaan bencana bersama lintas sektoral. Triyono menjelaskan bahwa potensi kebakaran di Kabupaten Sragen cenderung menyebar. Meskipun luasan hutan di Sragen relatif terbatas, potensi kebakaran justru kerap mengintai titik-titik lain yang dekat dengan aktivitas warga.
9: Berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat saat musim kemarau ini pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi, dan itu terpaksa apabila terjadi pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu karena tiupan angin, karena tidak ditunggu akhirnya meluas.
8: Seiring terbitnya surat edaran resmi tersebut, BPBD Sragen meminta seluruh masyarakat untuk menyikapi kondisi musim kemarau secara bijak dan meningkatkan kepedulian lingkungan, salah satunya melalui penanggulangan pembakaran sampah. Sedangkan Kapolres Sragen juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengingatkan warganya, khususnya pemilik lahan pertanian maupun perkebunan tebu, agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena memicu kebakaran yang meluas. Selain memperkuat kesiapsiagaan personil dan peralatan, Polres Sragen juga menitikberatkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Reni Surakarta, Melutisan, melaporkan.
0: Jakarta International Theater Platform kembali digelar. Perhelatan ini menjadi ajang penguatan Jakarta sebagai kota global. Setia Agung dari RRI Jakarta melaporkan.
10: Jakarta International Theater Platform atau DITP kembali digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini dinilai memperkuat Jakarta sebagai kota global yang menghadirkan pertunjukan, dialog, dan simposium yang melibatkan seniman dari Indonesia dan berbagai negara. Pada acara pembukaan, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Retno Setiawati, mengatakan perjalanan Jakarta menuju kota global harus diiringi dengan penguatan kebudayaan.
11: Kota global tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang tinggi tentunya, jalan raya atau pusat ekonomi, namun juga oleh infrastruktur kebudayaan. Ruang yang mempertemukan antara gagasan, pengetahuan, imajinasi, dan kepercayaan lintas bangsa. Disitulah DITP mengambil perannya.
10: Perwakilan Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, Yustiansah Lesmana, mengatakan DITP tidak hanya menghadirkan pertunjukan teater, melainkan juga menjadi ruang pertukaran gagasan antar seniman, lintas media, dan disiplin.
12: Jadi selama 4 hari ke depan, kita akan banyak bertemu, membahas sesuatu, berada di sebuah teater, tontonan, dan percakapan-percakapan tentang situasi-situasi yang berlangsung di daerah kita masing-masing, di kota kita masing-masing, di negara kita masing-masing. Saya berharap ini menjadi satu pertukaran yang baik dan bermanfaat buat kita semua.
10: Tahun ini, DITP mengusung mengusung tema Mencitra Niskala, Unseen the Map. Melalui tema tersebut, penyelenggara mengajak publik melihat kembali cara memahami ruang dan hubungan antar manusia melalui seni pertunjukan di tengah berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Sejumlah seniman dari Indonesia bersama negara lain, diantaranya Singapura, Taiwan, Thailand, Ukraina, dan Jepang, dijadwalkan berpartisipasi dalam rangkaian festival tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Hussein Ibrahim Toha mengecam keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem yang diduduki. OKI menilai serangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis 6 Agustus 2026, OKI juga memperingatkan adanya potensi eskalasi operasi militer Israel ke kamp-kamp pengungsi lain di tepi barat. OKI menyebut serangan terhadap kamp Kalandia terjadi di tengah laporan yang mengindikasikan kemungkinan meluasnya agresi Israel terhadap kamp-kamp pengungsi Palestina lainnya. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan terbuka pada peluang maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum PSSI pada Juli 2027, namun akan berdiskusi dengan pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara sebelum mengambil keputusan akhir. Erick menegaskan tidak ingin terburu-buru terkait pencalonan periode berikutnya.
13: Saya berdiskusi dulu dengan pemerintah, dan juga berdiskusi dengan FIFA, dan tentu yang milih masyarakat sepak bola. Itu yang kita lihat. Jadi kita tidak dalam posisi, ya, mau dan tidak mau, siapapun yang terbaik untuk sepak bola Indonesia.
0: Pemilihan diundur ke Juli 2027 agar pembentukan kepengurusan provinsi selesai dan selaras dengan program pusat. Prioritas utama PSSI saat ini adalah menuntaskan agenda strategis, termasuk persiapan timnas Indonesia dan perbaikan ekosistem sepak bola nasional. Fokus saat ini adalah pada pembangunan sepak bola Indonesia, bukan pada pencalonan diri. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, tepat pukul 15.34 waktu Indonesia Timur ya, pendengar, kami akan membuka program 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, silakan untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081-2037-5180. Wah, ini sudah ada yang masuk ya, pendengar. Kita terima telepon dulu untuk pertama di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din yang pertama ini ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, gimana kabarnya Bung Din sore hari ini?
1: Sehat-sehat
0: selalu ya. Panas sekali ya.
1: Cuacanya tidak sehat.
0: Sangat panas sekali ini ya. Ini berapa sangat derajat panas nih? Kayaknya 30 derajat atau 29 derajat ini. Ini
1: tapi
0: mau
1: jangan hatinya.
0: Jangan hatinya panas. Oke. Okay. Ini mau dengerin lagu apa ini Bung Din di?
1: Ya, mau denger lagu dari siapa nama? Aku bukan yang kau cinta itu.
0: Poppy Mercury. Oke.
1: Poppy Mercury, aku bukannya kau cinta.
0: Oke, okay, siap, saya carikan dulu. Samsalnya boleh, silahkan, Bung
1: Tapi,
0: Din.
1: Tapi saya selalu cinta Eritrea.
0: Oh, siap.
1: Eritrea adalah milik saya. Eritrea adalah milik saya.
0: Wes. Tetap setia bersama RRI, mantap. Ya, lagu ini buat siapa? Silakan.
1: Aku salam pertama buat dari Safira dan operator semua saya selalu menemukan.
0: Amin.
1: Dan buat kok Maren Tiam, Pirgis dari sini, Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Jali, beserta Mama Eba, Ustaz Fari dan Kepolska, Pak Indah di Sengaja Kegali atau di Kulaba. Dan buat Mas Andi Batam, Mandat Faris di Bacan, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, dan buat Ibu Esther Lita, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Nona Fika, dan buat Abang Atus, dan buat Bung Tahir bersama istrinya, Mafia Tirate, Mbak Aka di Maliaro, Ibu Mini, di Mari Terubu Sana Semoga Selamat Yang Ngomor, Beko Ai, Ipin Krinaldi, dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengke Ambon Sana Semoga Sehat Selamat Yang Ngomor, dan ke semua keluarga di Toloa Sini, Semoga Sehat Selamat Yang Ngomor. Dan semua pada siapa lagi ditujukan kepada Pak Leo di sementara di Siri atau di Halbar. Oke, dan semua fans di mana saja berada tersebut kecuali lagunya ada.
0: Iya, ada Poppy Mercury. Aman. Ditunggu ya Bung Din ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Safira selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Dan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin. Ya, terima kasih Bung Din ya. Di tidur ini di WhatsApp sudah ada Bung Otis nih yang menyapa juga. Halo, selamat sore Bung Otis.
2: Selamat sore Fira cantik yang baik hati.
0: Amin. Gimana kabarnya sore hari ini Bung Otis?
2: Sore hari ini lagi di jalan nih, jogging-jogging.
0: Wis.
2: Mau merapat studio, insya Allah aku sampai.
0: Wis. Ini Jumat sehat ya. Jumat
2: sehat nih.
0: Mantap ini. Ini mau dengerin apa, mau request apa ini Bung Otis nih?
2: Lagu dari Coklat sih ya.
0: Apa tuh?
2: Bendera.
0: Bendera ya, biar semangat ya. Betul.
2: Okay.
0: Siap, buat siapa lagunya? Silakan Bung Otis.
2: Okay, terutama buat yang baru masuk tadi, Bung Din. Iya. Harapan sehat Bung Din di Toloa. Terus juga buat Pak Junaidi di Ambon Manise. Ini beta sumaso, salam Mose ini. Yang bilang beta sing salam lah. Okay, Pak Junaidi, harapan sehat keluarga Ambon Manise.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga buat Ipin Rinaldi, Ko Bucek juga, Ko Ai. Ini Ko Ama ini termasuk-masuk mungkin lagi dia enak body kapan.
0: Ko Ama udah lama enggak gabung ya.
2: Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh Ko Ama. Harapan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus juga buat Ake Gale, Bunda Indah juga harapan sehat. Terus juga buat Aka di Maliaro.
0: Mm-mm.
2: Dan juga buat rekan-rekan kerja di bengkel, Otista, Fajar juga, Dinamika juga harapan sehat lagi ya. Lalu monitor RRI Ternate.
0: Mantap.
2: Ini Otis, salam pengundi. Yeah. Jangan ini telepon bilang terpena salam.
0: Oke.
2: Terus juga buat Mas Andi di Batam, Adil Paris di Bacan juga harapan sehat. Buat Dika di Taliabu, masuk Dika. Terus Tompe Pak RT juga di Mangga Dua. Masuk Pak RT, anak-anak buah di lorong supasang bendera kebelong tuh. Terus juga buat Ayu di Masohi, terus Ciguria juga. Terus di Manado, Bunda Elf, Bunda Elf masuk, Bunda Elf. Terus juga buat Ibu Natalia juga.
0: Iya.
2: Di Palu harapan sehat. Dan di Manado semua sudah harapan
0: siap.
2: Sehat.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Mantap. Oke.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan sore pokoknya ya. Salam semangat olahraga. Di hari Jumat ini memang enaknya olahraga ya pendengar ya. Setelah tadi bekerja gitu ya, untuk menikmati sore hari. Walaupun panas ya, mungkin agak nunggu nanti jam 5 gitu udah agak-agak reda sih panasnya. Baik, ini ada yang masuk kembali di line telepon ya. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum, Nona Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon menyapa ya.
3: Dari Ambon, Pak Junaidi.
0: Iya, betul. Iya, di Ambon apakah juga panas sekali, Pak Junaidi?
3: Ya, sama saja. Barangkali panas lagi toh.
0: Iya sih.
3: Panas seperti itu lagi.
0: Iya, di mana-mana kayaknya panas sih, sama sih ya.
3: Iya, betul. Mudah-mudahan. Okay. Ya, supaya kalau jemur ikan api kan bisa cepat kering.
0: Langsung cepat kering ya.
3: Betul. Bukan ibu bukan ikut sana kong jemur api.
0: Gitu. Langsung kering. Nah, ini iya. Mau request apa Pak Junaidi sore hari ini?
3: Cinta Badi. Panbers.
0: Oke, dari Panbers ya. Silakan iya. Salam-salamnya buat siapa?
3: Berkafira, terima kasih banyak dan semua selamat menjalankan tugas, selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
3: Harapannya bersama keluarga dan operator.
0: Amin.
3: Lalu pertama beta menyapa dulu ada siapa? Otis yang barusan lewat. Terima kasih banyak Otis. Ini salam balik ya, harapan sehat bersama keluarga yang ada di rumah juga ya. Lalu kemudian ada Bunda Elsie di Manado, selamat sore dan harapan sehat bersama keluarga dan dan berkati Tuhan selalu ya. Ada juga sekarang punya Ko Amal, Ko Ai Padin juga yang barusan lewat, terima kasih banyak salamnya. Ada Epim Rinaldi ya, ada Bu Abdul juga di sana, ada Atus Dul juga di Jelolo, Goal ya, selamat sore dan harapan sehat. Pak Yasin dan Ibu Ulfa yang ada di Mangga Dua RT, apa kabar? Masuk juga. Nah, ini kita punya Nona Fira setunggu itu. Selamat sore dan harapan sehat. Ada siapa ya? Mama Indah, Ibu Indah juga di Kulaba. Ibu Indah Lopos Olker, selamat sore, harapan sehat selalu. Ada Ibu Ratna juga di mana Manado, Nasrun juga di sana, Ibu Farida juga ya. Ada Pak Santoso juga di Jawa Timur sana. Selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Juga ada siapa-siapa ya, Purnama Sari juga ya. Ada juga Andika di Batam nih. Di Bacan juga. Itu terima kasih banyak.
0: Oke. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada 3 lagu yang masuk ya pendengar, kita jeda dulu. Nanti takutnya tidak cukup ya waktunya untuk azan asyar ya. Ini azan asyar pada hari ini pada pukul 16:02 waktu Indonesia Timur ya pendengar ya. Baiklah pendengar, kita akan hadirkan langsung ya lagu-lagu yang sudah masuk di sesi pertama ini. Dari Poppy Mercury dengan Bukan Aku Yang Kau Cinta. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Apakah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Sebelahku dari Coklat ya, Beningar dengan Bendera. Tadi kita sudah juga hadirkan lagu dari Poppy Mercury begitu. Untuk Pak Junaidi, untuk lagu dari Panbers Cinta Abadi kita pending dulu ya, nanti kita akan hadirkan setelah azan asyar begitu ya Beningar, untuk menanti azan asyar pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 16:02 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk anda kaum muslimin dan muslimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab

Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Kesehatan menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program Cek Kesehatan Gratis 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus perhipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 247 ribu orang kini telah mengalami hipertensi. Kondisi serupa juga terjadi pada penyakit diabetes. Kemenkes mencatat dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara 16 ribu peserta pradiabetes berkembang menjadi diabetes. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar dengan menggelar 8 kejuaraan daerah atau kejurda cabang olahraga sepanjang 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi menjaring atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan nasional hingga Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2027. Salah satu agenda yang tengah berlangsung adalah kejuaraan daerah Karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang digelar selama 5 hari. Mulai 5 hingga 11 Agustus 2026 di SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan. Kejuaraan tersebut resmi dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Auditorium SMA Negeri 5 Sofifi. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, kami kembali lagi ya dalam program 100% Indonesia. Ya, ini sudah ada yang bergabung kembali. Kami sapa, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, kita 100% Indonesia.
0: Gimana kabarnya Nona Vika sore hari ini?
1: Sehat, bahagia.
0: Oke, alhamdulillah ya. Ini mau request apa sore hari ini Nona Vika?
1: Untuk lagu penyanyinya Elemen.
0: Elemen?
1: Lalu lagu Rahasia Hati.
0: Oke, Elemen Rahasia Hati ya?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Nona Vika, silahkan.
1: Ya, pertama-tama buat Rafika yang tegas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Rafika bersama keluarga.
0: Amin.
1: Hanya jamu salah Bapak Jenayi yang ada di Ambon. Salam sehat ke keluarga Bunda S di Manado. Salam sayang selalu Bunda Agraini juga dari Manado. Salam sehat ke keluarga ke Ayu, ke Ana, ke Yudhakat, ke Yasin, ke Leo, ke Buce, ke Tahir, ke Lin, Pak Otus, Mama Indah, Purnama Sadi, Andi di Batam.
0: Oke.
1: Okay. Kasih anak lagi tuh.
0: Ada, ditunggu ya, ya. Nona Vika ya.
1: Ya, ya, kasih Pak.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat sore. 100% Indonesia.
0: Selamat sore. Terima kasih Nona Vika sudah bergabung ya di sore hari ini. Sebelum itu kita masih juga satu lagu ya dari tadi Pak Junaidi ya. Semoga Pak Junaidi ini tidak merajuk ya. Ini Pak Junaidi kita akan hadirkan nanti kok, tenang ya. Oke, di line telepon juga masih ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Oh, halo. Oke, sepertinya ini ya gangguan ya. Di WhatsApp kita telepon Mama Indah. Halo, selamat sore.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Mama Indah sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Mantap ya, walaupun panas sekali ya Mama Indah ya.
2: Panas sekali. Ya Allah.
0: Aduh, enaknya es ini kayaknya.
2: Diam-diam aja di rumah.
0: Di rumah ya. Oke, di rumah nih mau dengerin apa ini Mama Indah nih?
2: Di rumah hari ini mau dengerin lagu Perasaanku dari Adista.
0: Wis, Perasaanku dari Adista ya. Dalam nih kayaknya nih. Oke, silahkan buat siapa nih Mama Indah?
2: Oke, selamat sore buat semua-semua penonton setia yang lagi terus sore ini. Ada Pak Junaidi di Ambon, terus ada Pak Yayan juga. Pak, ada Nona Vika yang baru lewat tadi, makasih salamnya. Terus ada Bunda Natalia juga ya, ada Ibu Esterlita, terus ada Ibu Ratna, Ibu Angkati. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga, terus ada Mama Eba. Mama Eba ini udah lama enggak gabung nih,
0: Kak. Iya, iya.
2: Ya, semoga dan Pak Haji Halil sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Haji juga, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Kota Herma Fiat, ada terus ada Mas Subiono Mas Santoso, Pak Ahmad di Bandung, Pak Guru di Morotai, terus ada Ibu Fatih, Ibu Ila, terus ada Benijo, ada Abang Atus, Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buje, Bung Ipin, terus ada juga. Oke, Kakak Vira, lagunya ada.
0: Siap, ditunggu ya Mama Indah ya.
2: Oke, lagu spesial buat yang lagi entah dari jauh.
0: Oke.
2: Oh, buat Kakak Vira, makasih.
0: Iya. Selamat sore, terima kasih kembali Mama Indah sudah meramaikan sore hari ini juga ya. Oke, coba kita buka line telepon kembali. Halo, selamat sore. Duh, sampai bingung lagi atau sore. Nah, ini. Halo, 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Ternyata Bunda Els ya ini ya.
1: Iya. Soalnya aku sebab ada booking tuh sebab, jadi nggak bisa masuk.
0: Oh gitu. Ini akhirnya sudah masuk. Gimana kabarnya Bunda Els sore ini?
1: Mbak tentu baik-baik, sehat bahagia.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya. Mau apa ini? Lagu apa sore hari ini Bunda?
1: Mau dengar lagu Johanis dan Sayang dari Kusto.
0: Dari apa? Judulnya apa, Bun? Matahariku dari Agnes ya?
1: Iya.
0: Oke, sesuai hari ini ya, mataharinya sangat terang. Salam-salamnya boleh silahkan, Bunda.
1: Tentu buat Ibu Andrea ini yang ada di Maksudo, salam sehat, ada salam saya, salam anis. Pagi lagi di Amon, sehat di Kertasi juga, Ibu Maisa, Ibu Indah, Ibu Aja, Ibu Farida, semuanya salam Komnas, Mama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Aksi Batam juga, Pak Din, Pak Istin, Pak Tahir, Bung Otis, Bung Ono, Ko Amat, Ko Ai, Pak Yasin, semuanya salam sehat, di Namlea ada keluarga Mila bersama suami serta anak-anak, ada Nona Ipa juga, ada Majid, ada Najib, semuanya salam saya dari Bunda Els. Sira, makasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bunda Els ya, sudah bergabung di sore hari ini. Nanti tunggu ya untuk lagunya. Baik pendengar, ini sudah ada 4 lagu yang menanti untuk diputarkan ya. Kita putarkan dulu satu lagu tadi dari Pak Junaidi ya, yang sudah dari tadi menunggu nih kayaknya ya. Baik, ini sebuah lagu dari Ivan Bros dengan Cinta Abadi. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Sebalang dari Agnes Monica Matahariku ya pendengar, kita tadi sudah putarkan juga lagu-lagu yang sudah di request begitu ya. Dan ini di WhatsApp ada Bunda Natalia yang sudah masuk. Halo, selamat sore Bunda.
1: Malam, selamat sore Mbak Fira, cantik.
0: Gimana kabarnya hari ini Bunda? Aduh, Natalia?
1: Aduh, kabarku baik-baik sayang, tapi panasnya luar biasa, minta ampun.
0: Iya ya, panas banget ya Bunda ya. Kayaknya hampir di seluruh Indonesia nih panas banget.
1: Indonesia memang, iya lagi musim kemarau ya. Kalau Ternate panas juga ya?
0: Panas banget nih Bun. Dari pagi panas banget nih, gak tahu berapa tapi, derajat nih ya.
1: Tapi kita tidak boleh kalau panas kita minum air es ya.
0: Iya sih, bisa radang ya itu ya. Tenggorokannya iya, bisa radang. Ya,
1: tenggorokan.
0: Tapi
1: saya
0: ya
1: gitu, saya minum air biasa.
0: Nah, itu bagusnya gitu sih ya, tapi godaannya pasti ada aja yang ada es teler, es teh, es jeruk ya.
1: Biasa juga boleh kalau kita makan buah gitu. Saya makan macam tadi saya minum alpukat, makan alpukat tapi saya enggak pakai esnya.
0: Alpukatnya aja ya, sehat ya. Atau
1: iya,
0: enggak
1: terus saya taruh gula merah gitu.
0: Iya, benar. Iya, enak banget ya. Atau enggak semangka, enak, Bun ya. Ini seger banget kayaknya semangka.
1: Mbak Fira kalau di Palu banyak buah.
0: Gitu.
1: Semangka yang kuning juga enak.
0: Waduh, enak banget, seger banget nih kayaknya nih.
1: Terus iya, baru ada buah naga itu lagi banyak di sini. Sini banyak orang berkebun ya.
0: Oh gitu. Aduh, enak sekali.
1: Nanti jalan-jalan ke Palu.
0: Iya, semoga ya Bun ya ada kesempatan ke sana ya. Oke. Ini mau request apa ini Bun sore hari ini?
1: Saya mau suka lagunya Christine Panjaitan aja sudah kubilang.
0: Oke, sudah kubilang ya. Oke, siap.
1: Ya, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mama Indah ya, selamat sore ya. Ada Ibu Haja Ida juga, Dika Ditalia, Bu Purnama Sarya. Ada Pak Din Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iuran, Pak Taher, Pak Andi Batam juga, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ilu di Luwuk Putra Tengah ya. Bang Le juga ada, Bang Abdul. Ada juga Bang Leman di Lampung ya, ada juga Bang Windy yang ada di Tokyo, ada Ibu Ratna di Manado, ada Bang Benicio, yang juga ada Bung Klip, dan semua-semua sudah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik buat Mbak Safira dan keluarga.
0: Amin.
1: Mbak Safira, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih kembali Bunda Natalia sudah bergabung di sore hari ini ya. Di line telepon juga sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Banget.
0: Ih, mantap. Ini dengan Ibu Anggra ini bukan?
2: Beda, iya.
0: Iya, Ibu Anggra ini ya. Gimana kabarnya Ibu Anggra ini sore hari ini?
2: Baik, Safira.
0: Iya, betul.
2: Iya, kabar selalu baik.
0: Baik ya.
2: Mudah-mudahan sama dengan Safira selalu baik.
0: Iya, amin.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Ini mau apa, Bun? Ibu Anggra ini mau request apa ini sore hari ini?
2: Boleh dari Pance Ponda, Kau Telah Berdua, boleh?
0: Boleh. Pance dengan apa? Kau Telah Berdua ya?
2: Iya, Kau Telah Berdua.
0: Oke, siap-siap. Salam-salamnya buat siapa? Silakan.
2: Oke. Yang awal, Ibu Anggra ini mau menyapa juga ada Safira yang lagi tugas. Tentunya tetap semangat dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Dan diberkati Tuhan selalu, Safira.
0: Amin.
2: Tentunya bersama dengan keluarga Safira yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Mau salam Jo yang ada di Palu. Ada Ibu Farida, apa kabar Ibu Farida? Ada Mama Indah, apa kabar? Ada Bunda El. Ada Sika di sana di Manado, ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Selamat sore. Ada Bung Andi di Batam, ada Pak Leman di Lampung, apa kabar? Ada Pak Agus, ada Bung Ipin, ada Pak Dindi, mana itu kan? Selamat sore bersama keluarga. Tentunya salam sehat ada Pak Agus, ada Pak Ama, semua dapat salam dari Ibu Anggra ini di Manado.
0: Oke.
2: Okay. Semua tuh ada di hati ini, Kang Satira.
0: Iya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Oke. Satira yang tugas. Tetap semangat nih.
0: Semangat terima terus.
2: Kasih.
0: Iya, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bang Reni di Manado ya. Oke, pendengar, sudah ada dua lagu yang masuk begitu ya. Kayaknya pas ya, ini waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Sebelum itu, pendengar, ada sebuah informasi untuk Anda ya. Ini dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, pernah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan PLN, kantor pajak, atau instansi pemerintah? Pesan tersebut biasanya berisi pemberitahuan tagihan yang belum dibayar, denda, atau ancaman pemutusan layanan jika tidak segera melakukan pembayaran. Agar korban panik, pelaku kemudian mengirimkan tautan, file, ataupun kode QR dan meminta korban segera membayar atau memperbarui data. Hati-hati ya, bisa jadi itu adalah modus penipuan. Stop dulu, jangan terburu-buru membuka tautan, mengunduh file, ataupun melakukan pembayaran hanya karena mendapat pesan WhatsApp. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi, situs, atau kanal resmi dari instansi terkait. Jika masih ragu, hubungi layanan pelanggan resmi untuk memastikan kebenaran informasi. Jangan pernah memberikan PIN, password, OTP, atau data perbankan kepada siapapun. Kemudian jika menerima pesan yang mencurigakan, pendengar segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat, instansi resmi tidak akan meminta Anda menyelesaikan tagihan melalui tautan atau nomor WhatsApp pribadi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Demikian mendengar ya untuk informasi Anda, dan kita langsung saja hadirkan lagu dari Christine Panjaitan dengan Sudah Kubilang.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Mendengar lagu dari Panca ini menjadi lagu terakhir ya di 100% Indonesia sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya di 100% Indonesia sore hari ini. Ada tadi ada Bung Din, ada Bung Otis, ada Pak Junaidi, ada Nona Fika, ada Bunda Els, Mama Indah, Bunda Natalia, dan juga Ibu Angkraini yang sudah meramaikan sore hari ini. Untuk Anda yang belum bisa bergabung di sore hari ini, pendengar Anda bisa bergabung ya di Ruang Rindu nanti malam, atau juga di 100% Indonesia esok hari di waktu yang sama tentunya. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda ya di Ternate sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk itu mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara edisi hari ini 7 Agustus 2026. Untuk yang pertama, mendengar, ada beras ini di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp44.250, kemudian daging sapi di harga Rp150.000, telur ayam Rp41.550, kemudian bawang merah di harga Rp62.500, bawang putih Rp62.500, kemudian kita beralih ke komoditas cabai merah di harga Rp43.750, kemudian ada cabai rawit ya di harga Rp70.000, kemudian minyak goreng di harga Rp24.000, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir mendengar di harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk Anda informasi harga pangan untuk wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Ternate ya. Untuk update hari ini 7 Agustus 2026. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih bersama kami di Ternate sore hari ini, masih bersama dengan Safira ya, tentunya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Dan kembali kami akan hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda. Pendengar, ini menjelang 17 Agustus ya, ini pasti ada banyak perayaan atau lomba-lomba yang diselenggarakan begitu ya, di kampung-kampung, di desa-desa begitu. Dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini setiap 17 Agustus memang identik ya pendengar, dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Di balik kemeriahan tersebut pendengar, setiap perlombaan ternyata memiliki makna yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satu perlombaan yang paling populer adalah makan kerupuk pendengar. Lomba ini mengabarkan sulitnya memperoleh bahan pangan ya pada masa penjajahan, sekaligus mengajarkan sikap pantang menyerah dan juga rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Kemudian ada perlombaan bakiak pendengar, yang juga menjadi simbol penting dalam perayaan kemerdekaan. Untuk mencapai garis finish, seluruh peserta harus melangkah serempak sehingga mencerminkan nilai gotong royong, kekompakan, dan kerjasama dalam meraih tujuan bersama. Sementara itu, balap karung mengingatkan masyarakat pada kondisi kehidupan rakyat Indonesia saat masa penjajahan, ketika karung goni dimanfaatkan sebagai pengganti pakaian karena keterbatasan bahan. Lomba ini menjadi simbol perjuangan menghadapi berbagai keterbatasan, sekaligus semangat untuk terus bangkit dalam menghadapi tantangan. Panjat Pinang pendengar, ini juga memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan pentingnya strategi, kerjasama, dan pengorbanan antar anggota tim untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan tarik tambang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik ya, tetapi juga membutuhkan solidaritas, kekompakan, dan persatuan agar dapat meraih kemenangan. Tentunya dengan melalui berbagai perlombaan tersebut, pendengar, masyarakat tidak hanya diajak untuk bergembira, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap lomba, pendengar, perayaan 17 Agustus diharapkan semakin memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, itu dia ya pendengar, beberapa perlombaan ternyata ada maknanya gitu ya. Tidak hanya keseruan, tetapi juga mengajarkan kita mengenai perjuangan para pahlawan ya, yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ternyata. Dan untuk Anda pendengar, apakah sudah ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan di desa Anda begitu ya, ataukah belum nih, baru persiapan nih ya? Biasanya awal-awal Agustus nih sudah banyak yang melakukan perlombaan gitu. Nah, untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Esensi Buku, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Novel karya Ahmad Fuadi, yang menjadi satu dari berbagai karya dan guratan matang dari sang pengarang. Karya yang sangat menarik dengan penulisan yang dapat diterima dengan baik dan mudah. Serta gaya penulisan yang jujur, yang menggurutkan kisah para karakter yang ada di dalam ceritanya. Novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak di bangku pendidikan pesantren. Lalu, saat dewasa mereka kembali dipertemukan. Persahabatan serta impian dengan balutan dunia pesantren menjadi jembatan untuk membuka jendela dunia. Tak hanya lewat bidang agama, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan umum. Kisah inspiratif dengan tokoh bernama Alif yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sumatera, tepatnya di desa Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan sekolah ke SMA di Bukit Tinggi. Namun, ibunya ingin dia melanjutkan sekolah agama saja. Ibunya ingin Alif seperti Buya Hamka, namun Alif bercita-cita menjadi Habibi. Suatu ketika, ia mendapatkan surat dari pamannya yang sedang kuliah di Kairo. Pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Madani di Ponorogo, Jawa Timur. Hari pertama jadi pondok, dia terkesima dengan mantra ajaib berbahasa Arab. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan teman-temannya. Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Setiap sore menjelang azan maghrib, Alif bersama 5 temannya memiliki kebiasaan unik. Mereka berkumpul di bawah menara masjid, sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan seperti negeri Arab Saudi, Mesir, bahkan benua Eropa. Usai lulus, mereka dipertemukan kembali di London, Inggris. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita yang dulu dilukis saat berdiri di bawah masjid menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika. Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo. Baso kuliah di Arab Saudi. Ia mendapat beasiswa penuh. Sedangkan Raja berada di London. Said dan Dul Majid bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren di Surabaya. Novel ini menginspirasi lewat pesan akan kerja keras dan doa. Mimpi setinggi-tingginya pasti pun dapat tercapai. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore hari ini pamit undur diri. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Mbak Dini. Pamit pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore hari ini. Jangan lupa pendengar untuk nantikan warta berita sore ya, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate malam lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Bung Iqbal. Akhir kata pendengar, saya Safira Safitri mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TPPKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam kampung berkualitas dan asri. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate ingatkan tiga pemerintah daerah kabupaten mewaspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TP PKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Peluncuran kegiatan ini diharapkan dapat menekan laju inflasi di daerah melalui program menanam di pekarangan oleh masyarakat di 7 kecamatan di Kota Ternate. Berikut laporan Davi Baba.
1: Tim penggerak PKK Kota Ternate bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Maluku Utara tersebut digelar di Kantor Camat Ternate Utara dengan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai dan kangkung. Gerakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari pekarangan sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah diharapkan berkurang sehingga gejolak harga dapat ditekan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid mengatakan Rindang Berseri merupakan tindak lanjut dari gerakan nasional TP PKK Pusat yang untuk pertama kalinya diterapkan di Kota Ternate. Program tersebut juga menjadi pengembangan dari lomba pekarangan rumah yang masuk dalam program kerja TP PKK Kota Ternate tahun 2026. Marlisa mengakui sempat pesimistis ketika menggagas program tersebut karena menyadari adanya keterbatasan TP PKK sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat. Namun dukungan Bank Indonesia membuat pihaknya semakin optimistis untuk menjalankan program secara lebih luas.
2: Pertama, ini sangat sejalan dengan program Tim Penggerak PKK Ketapangmas, ketahanan pangan berbasis masyarakat untuk Indonesia Emas. Ini merupakan program secara nasional dari Tim Penggerak PKK Pusat dan kami menindaklanjuti itu di tingkat Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Alhamdulillah, kegiatan lomba pekarangan rumah yang merupakan salah satu kegiatan yang kami angkat di dalam program kerja kami tahun 2026 ini, alhamdulillah bertemu dengan Bank Indonesia.
1: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad mengatakan program tersebut menjadi penting di tengah tekanan inflasi Kota Ternate. Hingga Juli 2026, inflasi year to date Ternate tercatat 4,82%, sedangkan secara bulanan mengalami deflasi 0,67%. Fadil menyebut tekanan inflasi tahunan masih didominasi kelompok volatile food, terutama ikan cakalang, tomat, cabai rawit, dan sejumlah komoditas strategis lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian inflasi perlu dimulai dari sisi hulu melalui penguatan produksi dan ketersediaan pangan. Menurutnya, Rindang Berseri merupakan bagian dari implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera yang diinisiasi Bank Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
3: Paling tidak, kalau yang tadinya belanjanya mungkin 2 ons atau berapa 200 gram, 300 gram, tapi karena sudah ada di pekarangan, agak berkurang. Karena di Maluku Utara ini memang kita pasokannya masih bersumber dari luar. Khususnya untuk cabai, itu kita banyak dipasok dari Gorontalo, dari Manado. Kalau bawang merah kita ada dari Bima, ada dari ya Nrekang, dari apa Sulawesi Selatan gitu ya. Padahal permintaan kita banyak. Apalagi pada saat tambang di sini hidup.
1: BI Maluku Utara mengapresiasi TP PKK Kota Ternate yang akan menjadi penggerak utama Rindang Berseri di 7 kecamatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menjadikan pekarangan sebagai bagian dari kekuatan pangan lokal Kota Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate ingatkan 3 pemerintah daerah kabupaten waspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Sagala.
4: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
5: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
4: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
6: Titik api ya?
4: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin. Iya, cuma memang perlu di ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi.
5: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
7: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
5: Rizval juga menambahkan BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar dengan menggelar 8 kejuaraan daerah Kejurda cabang olahraga sepanjang 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi menjaring atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas hingga Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 2027. Salah satu agenda yang tengah berlangsung adalah kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang digelar selama 5 hari mulai 5 hingga 11 Agustus 2026. Di SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan. Kejuaraan tersebut resmi dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Auditorium SMA Negeri 5 Sofifi pada Kamis 6 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Zainuddin Kader mengatakan penyelenggaraan Kejurda akan terus menjadi agenda rutin sebagai bagian dari sistem pembinaan atlet usia dini di daerah. Menurutnya, Kejurda tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana screening atlet pelajar yang dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan nasional pada tahun mendatang. Zainuddin mengapresiasi dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terhadap pengembangan olahraga pelajar, meski pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. 8 Kejurda tersebut meliputi Taekwondo Piala Gubernur, Karate Piala Gubernur, Derek Rage dan Rek Big Bike bekerjasama dengan IMI Maluku Utara, Bulu Tangkis, Tinju bersama Pengprov, Petina, Renang, serta cabang olahraga lainnya yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun. Sebagian agenda tersebut juga menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Khusus Kejurda Karate, panitia mencatat sebanyak 173 atlet pelajar ambil bagian. Mereka berasal dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara serta 10 klub karate yang tersebar di wilayah tersebut. Peserta berasal dari jenjang SMP kelas 9 hingga SMA. Zainuddin menegaskan pembinaan atlet tidak berhenti setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda melalui Kejurda. Diaspora ingin memastikan proses pencarian bibit atlet

0: Usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan Davi Baba.
1: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, secara umum, ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
2: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Ya, kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
1: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Bersama perakirawan Dea, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakiraan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 7 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Kondisi cuaca untuk esok hari umumnya adalah cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Untuk perakiraan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai pula untuk peningkatan kecepatan gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dea untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dini Hima serta desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Beberapa waktu lalu, seorang pemuda minta bertemu dengan saya. Dia berkata, "Ustaz, tolong bantu saya. Masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Ustaz, dulu saya sejak SD selalu dapat ranking 1. Kemudian saat saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking. Saya tanya kenapa. Saya malu, Ustaz, karena di wajah saya ada tompelnya." Lalu dia perlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya dia selalu pakai topi dan memanjangkan rambut depannya agar dia bisa menutupi kekurangannya. Kemudian saya katakan, "Kamu benar-benar ingin berubah?" "Iya, Ustaz." "Kalau begitu, ini ada 10.000. Kamu sekarang pergi ke tempat cukur untuk mencukur rambut kamu sampai habis." "Sampai botak, Ustaz?" tanyanya. "Benar." "Saya malu, Ustaz. Saya tidak mau, Ustaz. Saya malu." "Baik, kalau begitu sekarang silakan kamu pulang. Saya tidak bisa membantu kamu karena kamu sendiri tidak mau membantu diri sendiri." Dia terdiam dan akhirnya dia bersedia untuk mencukur rambutnya. Kemudian saya setelkan sebuah film motivasi dari laptop yang saya pegang. Dalam film itu ada seorang pemuda yang dilahirkan tanpa kedua lengannya. Dengan semangat ia terus maju. Pemuda itu terus berusaha mencapai kesuksesan yang akhirnya dia bisa menulis, bisa melukis, bahkan bisa menyetir mobil. Lalu saya tanya lagi, "Wahai anak muda, kalau dibandingkan dengan kondisi kamu dan kondisi pemuda itu, mana yang lebih baik?" Jawabnya tegas, "Saya lebih baik, Ustaz. Kalau dia saja yang tidak punya kedua lengan, bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Kalau dia saja bisa bersyukur, kenapa kamu masih belum mau bersyukur? Seringkali kita menangis karena tidak memiliki sepatu baru, sementara orang lain menangis karena tidak punya kaki. Fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kelemahan. Seekor burung tidak bisa merubah arah angin, tapi dia bisa merubah arah sayap hingga dia bisa terbang mencapai tujuannya. Allah menciptakan setiap manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jangan karena sering mengeluhkan sedikit kekurangan, kita selalu melupakan kelebihan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Ayo berubah untuk lebih baik. Bangkitlah, harapan itu masih ada. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar di sore hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda juga yang sudah seharian tadi ya dengan segala aktivitasnya, dan saat ini ya di sore hari ini saatnya untuk menikmati suasana santai ya, dan sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini. Baik pendengar, ya saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda untuk di Ternate Malam untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026, dan juga operator ada Bung Ijar ya. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar kayu merah, kami mengucapkan selamat sore untuk Anda. Selamat menikmati suasana sore hari ini ya. Semoga Anda selalu akur bersama orang-orang tercinta ya, dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya untuk menemani suasana sore Anda ya, untuk Anda juga pendengar yang akan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya nantinya, dan kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya ini akan dikumandangkan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Kosim, ZA, Juz Amma.

0: Shadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini, selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Cek Fakta pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026, yang kemudian dibubuhi narasi berikut, pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran. Menurut Wamen Sesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Demikian Cek Fakta mengenai pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar adalah hoax, yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, masih bersama kami di Ternate malam ini. Tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ijar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk di Ternate malam ini. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan untuk Anda juga yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Tentunya ya, semoga menu malam hari ini ya sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, menemani suasana santai Anda di sore, di malam hari ini ya pendengar ya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Baik pendengar, kami hadirkan beragam informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Pertamina Patra Niaga selalu mengimbau masyarakat Morotai agar membeli BBM di lembaga penyalur resmi seperti SPBU Pertasop atau SPBU Nelayan. Pembelian di lembaga penyalur resmi akan lebih terjamin dari segi kualitas, takaran, serta harga jual yang terjaga. Selain itu, pendengar, ketersediaan juga selalu dijaga agar SPBU dapat melayani masyarakat dengan maksimal per Kamis 6 Agustus 2026. Stok Pertamax di seluruh SPBU di Kabupaten Pulau Morotai ini masih tersedia sekitar 13.000 liter untuk Pertamax, 18.000 liter Pertalite, dan 7.000 liter Dexlite. Kemudian selain upaya tersebut, untuk SPBU Nelayan dan SPBU Mini yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Morotai ini juga akan dipertimbangkan dilakukan jam pelayanan apabila dibutuhkan, sehingga penyaluran BBM kepada konsumen dapat makin maksimal ya. Demikian pendengar ya, Pertamina Patra Niaga imbau masyarakat beli BBM di lembaga penyalur resmi. Ya, baik pendengar. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Sebanyak 14 pejabat utama di lingkungan Polresta Tidore menjalani serah terima jabatan atau sertijab dan penyerahan jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tidore. Kombes Pol Ampi Mesias von Bulow SIK MH di lapangan apel Polresta Tidore pada Kamis 6 Agustus 2026. Upacara tersebut pendengar dihadiri para pejabat utama PJU personel Polresta Tidore serta Bayangkari Cabang Kota Tidore. Mutasi jabatan itu berdasarkan keputusan Kapolda Maluku Utara nomor KEP garing 299 garing angka Romawi 8 garing 2026 tanggal 17 Juli 2026. Sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personel di lingkungan Polda Maluku Utara. Kemudian pendengar, jabatan Kasat Samapta kini diemban AKP Hadad Haji Jafar. Sementara itu AKPI Komang Suryawan mendapat penugasan baru sekaligus PS Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Maluku Utara dan digantikan AKP Rodo Parulian Manik sebagai PS Kasat Reskrim Polresta Tidore. Dalam rotasi tersebut pendengar, AKP Walid Buamona ini mendapat promosi sebagai Kabak SDM Polres Pulau Taliabu. Posisi Kabak SDM Polresta Tidore selanjutnya diisi AKP Julaiha Dukomalamo yang sebelumnya menjabat PS Kasat Samapta. Kemudian pada jabatan Kasat Intelkam, AKP Sri Hartanto dipercaya mengemban tugas baru sebagai PS Kasubag Renmin di Tin Telkam Polda Maluku Utara, sedangkan posisinya di Polresta Tidore diisi AKP Muh Saleh Kateapon. Rotasi juga terjadi pada jabatan Kasat Tahti yang kini dijabat Ibtu Arja Nasir menggantikan AKP Hilmi yang dipercaya sebagai PS Kabak Ren Polres Kepulauan Sula. Selain itu pendengar, Ibda Irwan Sanjaya Hamu ini ditunjuk sebagai PS Kasih Humas Polresta Tidore setelah sebelumnya

menjabat Kapolsek Tidore Utara. Jabatan Kapolsek Tidore Utara selanjutnya dipercayakan kepada Ibtu Lili Sumita. Kemudian pendengar, mutasi lainnya meliputi Ibtu Budi Gunawan sebagai PSK si Polresta Tidore, Ibtu Mahmud Buamona sebagai Kasubag Bekpal Baklok Polresta Tidore, serta Ibda Harli Buamona yang menjadi perwira pertama atau PAMA Polresta Tidore dan diarahkan sebagai Kanit SPKT. Pendengar, prosesi sertijab dilakukan dengan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen para pejabat yang baru untuk menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dalam amanatnya, Kapolresta Tidore, Kombes Pol Ampi Mesias von Bulow mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri, sekaligus upaya penyegaran organisasi dan pembinaan karir personel guna meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Upacara serah terima jabatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang melaksanakan serah terima maupun penyerahan jabatan. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Judika, Jikalau Kau Cinta, yang sudah menemani kita hingga pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar di malam hari ini yang lagi duduk manis sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Selamat malam tentunya untuk Anda. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain ya. Anggota DPRD Maluku Utara, Haryadi Ahmad, mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mempercepat pembayaran utang dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah kabupaten kota. Menurutnya, pelunasan secara bertahap penting dilakukan untuk membantu daerah menghadapi tekanan fiskal yang masih berlangsung. Desakan tersebut disampaikan Haryadi saat menyampaikan interupsi dalam rapat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2027 di Sovivi pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Dalam forum itu, legislator dari daerah pemilihan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur tersebut menilai pemerintah provinsi perlu menunjukkan komitmen melalui pembayaran DBH meski dilakukan secara bertahap. Ia menjelaskan kondisi fiskal pemerintah kabupaten kota saat ini juga menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pembayaran DBH dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Menjelang pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA dan asesmen nasional AN tahun ajaran 2026-2027, data dua siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kepulauan Sula masih belum terdeteksi dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Persoalan tersebut terungkap dalam kegiatan sosialisasi TKA dan AN tahun ajaran 2026-2027 yang digelar di Aula SMA Negeri 1 Kepulauan Sula pada Jumat 7 Agustus 2026. Operator SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Fitriani, mengatakan dari total 346 siswa peserta, terdapat dua siswa kelas 11 yang masih berstatus data residu sehingga belum terdeteksi dalam sistem DAPODIK. Kedua siswa tersebut yakni M. Rizky Uma Ternate dan Salsabila. Menurutnya, pihak sekolah telah menyampaikan persoalan tersebut kepada wali kelas untuk diteruskan kepada orang tua masing-masing siswa. Orang tua diminta segera memeriksa kartu keluarga atau KK dan memastikan seluruh data kependudukan anak sesuai dengan dokumen resmi. Ia mengatakan kesesuaian data kependudukan menjadi hal penting karena berkaitan dengan berbagai administrasi pendidikan termasuk penerbitan sertifikat hasil tes kemampuan akademik dan ijazah. Kesalahan data sebaiknya diperbaiki sejak dini dan tidak menunggu hingga proses penerbitan ijazah. Oke pendengar, dan selanjutnya, sementara dalam sosialisasi tersebut, pihak sekolah juga mengingatkan seluruh orang tua siswa untuk memastikan data kependudukan anak, mulai dari nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, hingga identitas lainnya. Ini telah sesuai dengan dokumen resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah persoalan administrasi yang dapat menghambat proses pendidikan siswa, khususnya menjelang pelaksanaan TKA dan AN tahun ajaran 2026-2027 ya. Demikian pendengar ya, lelang TKA dan AN data dua siswa SMA Negeri 1 Kepulauan Sula belum sinkron. Oke, pendengar, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi internasional. Pendengar, Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepahaman mengenai rancangan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Kesepakatan tersebut bertujuan memulihkan pelayaran di jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute perdagangan energi terpenting dunia. Laporan tersebut disampaikan saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya pada Kamis 6 Agustus 2026 dengan mengutip sumber tingkat tinggi. Namun kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran sebelum diumumkan secara resmi. Berdasarkan rancangan kesepakatan, kapal yang memasuki Selat Hormuz akan menggunakan jalur yang dekat dengan wilayah Iran. Sementara itu, kapal yang keluar dari selat akan menggunakan jalur yang dekat dengan Oman, dilansir dari Xinhua. Sumber menyebut tidak akan ada biaya transit maupun biaya layanan yang dikenakan terhadap kapal yang melintas. Pihak-pihak regional juga dapat berpartisipasi dalam proses pembersihan ranjau laut serta prosedur teknis untuk mendukung keamanan pelayaran. Setelah kesepakatan disetujui, Iran dan Amerika Serikat akan kembali pada nota kesepahaman perdamaian sebelumnya. Kedua negara juga akan mengaktifkan paragraf 5 yang berkaitan dengan pembukaan kembali selat kembali serta keamanan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Kontak tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung melalui mediator dan disebut telah memasuki tahap akhir. Proses komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi setelah meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Iran sebelumnya memperketat kendali atas Selat Hormuz dengan membatasi jalur aman bagi kapal yang terkait dengan Israel dan Amerika Serikat. Langkah tersebut dilakukan setelah serangan gabungan kedua negara terhadap wilayah Iran. Ya, demikian pendengar ya, Iran Oman sepakat buka kembali Selat Hormuz 60 hari, dan untuk informasi ini Anda bisa baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu religi islami, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.55 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutama. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran bidang pemulihan aset atau BPA, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam lelang barang rampasan negara yang akan digelar secara serentak pada 10 hingga 14 Agustus 2026. Dalam dialog Jaksa Menyapa pada Kamis 7 Agustus 2026, perwakilan bidang pemulihan aset Kejati Maluku Utara menjelaskan bahwa BPA merupakan struktur organisasi baru di Kejaksaan Republik Indonesia yang telah berusia 2 tahun. Kehadiran bidang tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset negara melalui sistem pemulihan aset terpadu yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perwakilan Kejati Maluku Utara menjelaskan bahwa pemulihan aset merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum. Penanganan perkara pidana tidak berhenti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi juga mencakup penyelesaian terhadap barang bukti apakah dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Kejati Maluku Utara juga memastikan seluruh barang yang akan dilelang telah memiliki status hukum yang jelas atau clear and clean. Khusus untuk tanah dan bangunan, seluruh dokumen telah lengkap dan tidak lagi dalam sengketa sehingga masyarakat tidak perlu ragu mengikuti proses lelang. Pada pelaksanaan lelang tahun ini, terdapat 6 satuan kerja Kejaksaan Negeri di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi dengan total 39 item barang. Objek lelang meliputi tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, telepon genggam, serta berbagai barang elektronik lainnya. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan siap kerja, SMKS Nukila Kota Ternate mengadakan kelas kolaborasi industri berupa kerja praktik di Panti Ureda Himo-Himo pada Kamis 6 Agustus 2026. Praktik kerja terkait kompetensi keahlian asisten keperawatan dan pengasuh yang menekankan praktik pelayanan sosial, empati, dan perawatan lansia. Kepala SMKS Nukila Jamaluddin menekankan pembelajaran yang berimbang, pembelajaran yang disusun mendorong penerapan teori dan praktik, yakni 30% teori dan 70% praktik, sehingga program kelas kolaborasi industri merupakan wujud nyata antara teori dan praktiknya. Diketahui program kelas kolaborasi industri SMKS Nukila dan Panti Ureda Himo-Himo merupakan landasan

0: adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai sana ya. Selamat malam, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mendengarkan kami ya melalui pemancar relay kami di 93,6 MHz. Dan juga untuk Anda yang lagi berada di Maba Halmahera Timur juga, selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan kami di 88,5 MHz. Dan untuk Anda juga, terima kasih yang sudah mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Semoga ya untuk malam hari ini malam yang paling menyenangkan untuk Anda ya pendengar. Segala rencana Anda di malam hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Besok hari Sabtu nih, mau rencana berakhir pekan berkunjung kemana nih pendengar? Di rumah saja ataupun sudah ditetapkan nih lokasi yang akan Anda kunjungi ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Baik pendengar, oke okay? Dan untuk malam hari ini di Ternate Malam ya pendengar, untuk Halo Polisi belum bisa dihadirkan ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa kami hadirkan ya untuk Halo Polisi. Oke pendengar, kami informasikan untuk Anda, ini ada juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai informasi Kemkomdigi percepat roadmap jaringan 4G ya. Oh 5G ya pendengar, jaringan 5G untuk pertumbuhan ekonomi AI. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mempercepat roadmap jaringan 5G di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemkomdigi Ismail dalam acara Digital Transformation Indonesia Konferensi and Expo 2026. Ia menjelaskan bahwa percepatan roadmap jaringan 5G untuk menyikapi perubahan arah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Perubahan arah tersebut seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian mendengar roadmap 5G ya atau 5G ini harus kita percepat. Ini penting karena dunia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis AI sehingga infrastruktur digital harus mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Kata Ismail dalam keterangan resminya ya dikutip di Jakarta pada Jumat 7 Agustus 2026. Lebih lanjut dikatakan bahwa target pencapaian cakupan jaringan 5G itu dapat terrealisasi pada tahun 2029. Bahkan target perluasan cakupan jaringan 5G itu diharapkannya dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah pelosok. Ismail meyakini upaya perluasan cakupan jaringan 5G dapat terwujud tanpa kendala sebab ia menuturkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi infrastruktur digital yang kuat dengan jaringan serta optik nasional. Dengan lebih dari 1 juta kilometer jaringan serat optik nasional, fokus kedepannya diungkapkan Ismail yakni peningkatan kapasitas keterampilan digital. Ia menuturkan hal tersebut untuk mendukung pemanfaatan layanan digital bagi generasi penerus bangsa. Kemudian ia juga menambahkan tantangan kita bukan lagi sekedar memperluas jaringan dasar. Yang kita bangun sekarang adalah infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital berbasis AI. Ya. Itu dia pendengar ya, informasi Kemkomdigi percepat roadmap jaringan 5G atau 5G untuk pertumbuhan ekonomi AI. Ya, mudah-mudahan ini semakin merata ya pendengar. Oke, kita dengarkan dulu pendengar informasi ya untuk lagu ya maksudnya ya, dan nanti juga kami akan bagi informasi terupdate ya di malam hari ini. Kita dengarkan lagu dari Tompi dengan judul Salahkah. Tetap bersama kami.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:41 waktu Indonesia Timur. Sudah kami hadirkan juga tadi lagu bagus dari Jikustik ya, dengan judul puisi. Kalau dengar lagu ini pasti kita bernostalgia ya pendengar, apalagi yang suka cipta puisi ya, atau bikin puisi pendengar ya. Oke, pendengar, mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani malam Anda dan bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan kita ke informasi pendengar, informasi mengenai perakiran cuaca ya untuk hari ini, untuk malam hari pendengar. Ya, seperti apa ya? Dan ini informasinya pendengar ya untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Untuk malam hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, kemudian dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Ini walaupun cerah ya, tapi ada tapinya mendengar ya, yaitu angin ini, kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara ya, ini berpotensi juga angin kencang ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mau jalan-jalan malam juga di malam hari ini ya, harus menggunakan jaket yang tebal ya, supaya tidak dingin tentunya pendengar ya. Dan ini juga informasi untuk Anda pendengar, suhu udara untuk suhu udara yaitu 25 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 60-85%. Untuk angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5-50 km/jam. Dan untuk gelombang yaitu 0,5-2 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara ya. Jadi untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi ya, untuk Anda yang akan melakukan perjalanan laut ya, transportasi laut ya, ini ekstra hati-hati juga ya, karena gelombang ini mencapai 2 meter ya. Dan untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan untuk Anda juga yang akan melakukan pelayaran ya, melakukan perjalanan melalui laut ya, ini juga harus ekstra hati-hati ya. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat dan juga kembali dengan selamat. Oke, pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ini ada juga kabar terbaru pendengar ya, mengenai Pos Indonesia layani lebih dari 500 ribu penerima pensiun tiap bulan. PT Pos Indonesia Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut mencakup pensiunan aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Pembayaran pensiunan dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Berdasarkan data PT Taspen per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142 ribu pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan 2025. Layanan pembayaran pensiun disediakan melalui beberapa pilihan. Penerima manfaat dapat mencairkan dana di kantor pos menggunakan aplikasi PosPay, menarik tunai di gerai Indomaret melalui kode transaksi, atau memanfaatkan layanan antar ke rumah bagi pensiunan yang memenuhi persyaratan. Ketua Indonesian Bureaucracy and Service Board Nova Andika menilai layanan tersebut ini membantu memperluas akses pembayaran pensiun, terutama bagi penerima manfaat di daerah yang belum memiliki layanan perbankan memadai.
Yang dilayani adalah para purnabakti ASN, TNI, dan Polri yang telah mengabdi kepada negara. Mereka berhak memperoleh pelayanan yang tepat waktu dan mudah diakses, kata Nova dalam keterangan tertulis pada Jumat 7 Agustus 2026. Ia menilai keberadaan sekitar 4.000 kantor pos menjadi salah satu keunggulan dalam menjangkau pensiunan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, layanan antar ke rumah dan pembayaran digital ini juga memberikan kemudahan bagi pensiunan lanjut usia maupun yang memiliki keterbatasan mobilitas. Pos Indonesia menyatakan akan terus memperkuat layanan jasa keuangan termasuk pembayaran pensiun. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Taspen dan Asabri untuk meningkatkan akses layanan bagi para penerima manfaat. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.

0: Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Komaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
6: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
5: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr.

0: Tinjo Pramono mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
1: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
3: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
3: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
4: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
5: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
4: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
6: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
4: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirabdul, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah
1: rri.co.id?
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pro 1, RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada sudah Anda dengarkan tadi untuk Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda yang saat ini lagi sibuk dengan aktivitasnya, ataupun untuk Anda yang lagi bersantai-santai berkumpul bersama keluarga tentunya. Oke, mendengar selanjutnya ada lagu dari Elo dengan judul Aku Selalu Ada. Tetap bersama kami.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Baik, mendengar masih di Ternate malam ini tentunya ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini ya, dan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, dan tentunya dengan aktivitas seharian tadi ya, di pagi hingga sore tadi ya, dan tentunya semoga apa yang Anda kerjakan ya dari tadi hingga sore tadi ya, dengan segala aktivitasnya, semoga bisa membawa berkah ya pendengar ya, dengan segala aktivitas di siang tadi ya juga. Oke, pendengar, di malam hari ini saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi kita sudah dengarkan pendengar ya, lagu dari Anmes dengan judul Anugerah Terindah. Mudah-mudahan anugerah terindah ya, seperti lagu ini selalu kita dapatkan ya pendengar. Oke, kita ke informasi selanjutnya pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi pendengar, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami atau di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, tim penggerak TPPKK Kota Ternate bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Maluku Utara ini resmi meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri pada Jumat 7 Agustus 2026. Program yang digelar di Kantor Camat Ternate Utara ini merupakan program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Maluku Utara. Peluncuran ditandai dengan gerakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam cabai atau rica dan kangkung. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ya, itu dia pendengar ya, dari pekarangan rumah Ternate bangun ketahanan pangan dan kendalikan inflasi. Ini juga bisa ya Anda lakukan juga pendengar ya di akhir pekan besok ya, kalau Anda libur dan juga hari Minggu, bisa jadikan ya hari libur sebagai kegiatan yang produktif ya, bisa juga digunakan untuk menanam ya berbagai kebutuhan ya, seperti bawang merah ya atau bawang putih. Ini kalau ditanam di samping rumah kayaknya agak susah ya, tapi kalau rica kemudian kangkung ini bisa ya pendengar ya. Kemudian ada juga sayuran-sayuran ya, bisa ditanamkan seperti terong dan juga lainnya ya, bisa dimanfaatkan ya di pekarangan rumah. Oke, pendengar, kita ke informasi yang lain. Tentunya pendengar ya, di malam hari ini ya, apalagi menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya pendengar, tentunya semangat gotong royong ini kembali terlihat di berbagai lingkungan masyarakat ya maupun institusi. Seperti kegiatan kerja bakti, ini menjadi salah satu cara sederhana untuk menyambut hari bersejarah sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Gotong royong bukan sekedar membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi wujud nyata semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Melalui kegiatan tersebut, setiap individu diajak untuk saling membantu dan bekerja sama dengan demi menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri. Nilai kebersamaan yang tumbuh dalam kerja bakti pendengar mencerminkan semangat perjuangan para pahlawan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semangat inilah yang dinilai tetap relevan ya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Selain mempererat hubungan antar warga, gotong royong ini juga menjadi sarana menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan sederhana Ini mampu memperkuat solidaritas dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Tentunya pendengar ya, melalui semangat gotong royong. Peringatan Hari Kemerdekaan menjadi lebih dari sekedar seremoni tahunan ya. Dan kemudian nilai persatuan, kepedulian, kebersamaan yang terus dipelihara diharapkan mampu memperkuat karakter bangsa serta menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Merdeka. Ya, apalagi ya di hari libur tentunya ya untuk di Kota Ternate dan juga di Maluku Utara nih, kalau kita lihat ya ada berbagai kegiatan ya di hari Minggu seperti kerja bakti ya. Dan ini juga kalau kita lihat di beberapa titik ya yang ada di Kota Ternate juga, ini ada yang sudah mempersiapkan juga ya, apalagi di Pulau Panjang Halmahera sana ya, ada berbagai kegiatan lomba yang akan disiapkan juga ya. Ini kalau untuk di Kota Ternate Maluku Utara ya, ini banyak kegiatan untuk lomba ya, seperti tarik tambang, ada juga balap karung ya, ada panjat pinang dan berbagai lainnya ya pendengar ya. Oke, mudah-mudahan ya untuk kegiatan lomba di bulan Agustus, apakah Anda ikut untuk di tahun ini ataukah hanya jadi penonton ya. Yang penting semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar ya, untuk di bulan kemerdekaan ini ya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan nantinya juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda untuk drama radio ya untuk malam hari ini, yaitu dengan judul Caregiver ya. Dan ini persembahan dari RRI Jember pendengar ya, nanti akan kami hadirkan pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: Informasi dan inspirasi

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Sang Guru, sebuah biografi Ki Hajar Dewantara, karya Haidar Musyafa, berisi kehidupan, pemikiran, dan perjuangan beliau dalam mendirikan Taman Siswa. Memiliki nama asli Raden Mas Suwardi, putra dari Kanjeng Pangeran Harjo Sujaningrat dan Raden Ayu Sandija, Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara bersekolah di IELS. Dengan bersekolah, ia mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Mengingat pentingnya pendidikan untuk masa depan, membuat ia memikirkan masa depan teman-temannya yang berasal dari kalangan jelata. Namun peraturan pemerintah Hindia Belanda tidak mengizinkan kalangan rakyat biasa untuk sekolah sebab mereka disiapkan untuk menjadi tenaga buruh kasar di kongsi-kongsi perdagangan milik pemerintah penjajah. Oleh sebab itu, setiap sore hari ia menceritakan setiap pelajaran yang didapatkan saat bersekolah di ILS. Dalam buku Sang Guru, Haidar Musyafa mengisahkan cita-cita Ki Hajar Dewantara yang ingin menjadi seorang guru. Untuk itu, setelah lulus di ILS, Ki Hajar kemudian melanjutkan sekolahnya di Quick School, yang mana sekolah tersebut adalah sekolah yang menyiapkan murid-muridnya untuk menjadi guru. Namun tak berselang lama, Ki Hajar Dewantara pindah ke Stovia, sekolah kedokteran satu-satunya milik pemerintah Hindia Belanda. Buku ini pun mengisahkan perjuangan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk dunia pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang bernama National Underwich Institute Taman Siswa. Dalam dunia pendidikan, ia menerapkan tiga ajaran pokok yang kemudian disebut tiga fatwa Taman Siswa yang berisi. Pertama, tetep, antep, mantep, yang artinya dalam menjalankan sistem pendidikan, maka pertama-tama yang harus dibentuk baik untuk guru dan murid adalah dengan membentuk ketetapan pikiran dan jiwa, memberikan jaminan kepada keyakinan diri sendiri, dan membentuk kemantapan dalam memegang prinsip hidup yang diyakini. Kedua, ngandel, kandel, bandel. Dengan memiliki sifat tersebut, ia berharap murid-murid Taman Siswa dapat tumbuh menjadi manusia yang unggul, berani memegang teguh kebenaran, dan memiliki nyali yang besar dalam menghadapi perubahan hidup seiring dan sejalan dengan perkembangan zaman. Ketiga, neng-ning-ning-nang. Pendidikan harus dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kepribadian yang religius, sebab kepandaian dalam kedalaman ilmu seseorang tidak akan memiliki makna jika tanpa didasari keyakinan bahwa semua ilmu bersumber dari Gusti Allah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda tentunya ya, dan teman hari-hari Anda tentunya. Oke, pendengar, di malam hari ini ya, kalau untuk di kota Ternate cuaca sangat bersahabat ya di malam hari ini, namun untuk angin ini sangat kencang ya. Jadi untuk ada juga pendengar yang akan melakukan perjalanan di malam hari ini ya, ataupun yang mau keluar malam nih cari makanan ataupun berbagai hal lainnya ya, ini di informasikan untuk Anda ya, jadi harus ekstra hati-hati di jalan ya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Ini beberapa hari lagi ya, kita akan memasuki 17 Agustus di tahun ini ya, kita memasuki ke 81 tahun ya, pendengar. Tentunya perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus ini selalu identik ya, pendengar, dengan berbagai perlombaan yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Di balik kemeriahan tersebut, pendengar, setiap perlombaan ternyata memiliki makna yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satu perlombaan yang paling populer ini adalah makan kerupuk, pendengar ya. Ini juga bisa dilakukan untuk anak-anak ini ya. Lomba ini menggambarkan sulitnya memperoleh bahan pangan pada masa penjajahan sekaligus mengajarkan sikap pantang menyerah dan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Kemudian, pendengar, perlombaan bakiak ini juga menjadi simbol penting dalam perayaan kemerdekaan. Untuk mencapai finish, garis finish, seluruh peserta harus melangkah serempak sehingga mencerminkan nilai gotong royong, kekompakan, dan kerjasama dalam meraih tujuan bersama. Kemudian balap karung, pendengar, dan balap karung ini mengingatkan masyarakat pada kondisi kehidupan rakyat Indonesia saat masa penjajahan, ketika karung goni dimanfaatkan sebagai pengganti pakaian karena keterbatasan bahan. Lomba ini menjadi simbol perjuangan menghadapi berbagai keterbatasan sekaligus semangat untuk terus bangkit dalam menghadapi tantangan. Ya, kalau ngomong tentang balap karung ini, Iqbal juga pernah main ya di beberapa tahun yang lalu ya, mendengar lomba balap karung, tapi belum menang nih ya. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya nih atau di tahun ini bisa menang ya untuk mengikuti balap karung. Anda juga ya, mendengar ya, kalau mengikuti balap karung. Selanjutnya, mendengar, Panjat Pinang ini juga memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan pentingnya strategi, kinerja, kerjasama ya, dan juga pengorbanan antara anggota tim untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan tarik tambang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik tetapi juga membutuhkan solidaritas, kekompakan, dan persatuan agar dapat meraih kemenangan. Untuk Anda juga yang akan mengikuti nih tarik tambang ya, mudah-mudahan Anda lah juaranya, pendengar ya. Dan juga yang mau mengikuti panjat pinang ya, ini juga mudah-mudahan Anda jadi pemenangnya ya, pendengar ya. Dan melalui berbagai perlombaan tersebut, pendengar, masyarakat ini tidak hanya diajarkan atau diajak untuk bergembira, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap lomba, perayaan 17 Agustus diharapkan ini semakin memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, itu dia, pendengar ya, makna di balik lomba 17 Agustus. Oke. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ada drama radio, pendengar ya, dengan judul Caregiver ya. Dan Anda bisa dengarkan nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nanti juga
Pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio untuk malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, yaitu untuk drama radio dengan judul Caregiver ya, persembahan dari RRI Jember. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini nak?
2: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu Rin.
2: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples Bu?
3: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Nggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng, kamu nih udah bohong loh Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak, Gak semua kamu tahu. Kamu gak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Kucap.

0: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
0: Masih marah?
1: Enggak.
0: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
0: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
0: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

Baik pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program Mas Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kita dengarkan lagu dari BCL ya, atau Bunga Citra Lestari, dengan judul Harta Berharga. Dan tentunya lagu ini ya semoga bisa menemani Anda ya, bisa menghibur Anda ya pendengar, karena lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa kebersamaan dengan orang tercinta jauh lebih bernilai daripada harta atau benda mewah ya pendengar ya. Dari makna dan cerita lagu, tentunya keluarga adalah harta paling berharga ya. Kemudian rumah atau suasana keluarga adalah istana yang paling indah. Ikatan batin antara anggota keluarga ini merupakan hal yang paling bermakna juga. Tentunya kebersamaan membuat hidup terasa lebih berarti dibanding materi. Atau seperti apa kalau menurut Anda pendengar? Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Ya, dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kali ini kita dengarkan lagu dari Anmes dengan judul Nyaman. Tetap bersama kami ya.

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar malam ini pendengar? Ya, semoga Anda yang sedang beristirahat di rumah ataupun masih dalam perjalanan ataupun mungkin sedang menikmati suasana malam bersama orang-orang tercinta ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya di malam hari ini. Oke pendengar, terima kasih masih setia menemani kami di malam hari ini dan kita berjumpa lagi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Yang akan menemani Anda tentunya di malam hari ini mendengar seperti biasa ya, untuk di malam hari ini Iqbal ditemani teknik studi ada Bung Ijar ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke pendengar, seperti biasa di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, tentunya kami aktifkan ya untuk line telepon. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan bisa bergabung di line telepon kami 0921312551 dan juga di 0811400110082. Kemudian Anda juga bisa chat di WhatsApp ya 0821203751 80. Sudah ada yang bergabung nih, penelpon pertama kita siapa? Kita terima terlebih dahulu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu buat Bung Iqbal. Iya. Bunda dari Manado.
0: Bunda Els di Manado Tondano ya, betul ya?
1: Iya, Tondano.
0: Iya, apa kabar malam hari ini Bunda?
1: Baik-baik tuh kabar, apalagi Bunda pe nomor ada masuk ini, ada jadi bahagianya.
0: Oh bahagia ya, apalagi dengar suaranya Iqbal ya.
1: Aduh, apalagi dengar suaranya Bung Iqbal, aduh memang memang bahagia
0: kan. Oh gitu, iya Kang. Iya, bagaimana untuk malam hari ini di Manado?
1: Cerah? Manado cerah, iya. Di tempat posisi Bunda cerah, secerah hati Bunda. Walaupun banyak tantangan rintangan, tapi Bunda tetap cerah, Bunda berhati, tetap bahagia, iya ya kan? Iya,
0: apalagi Bunda kan baik hati dan tidak sombong ya.
1: Betul sekali. Walaupun begini-begini, tapi Bunda paling baik. Walaupun banyak kuri datang, tapi Bunda tetap sayang jedorang pada orang-orang kan.
0: Oke, lagunya mau didengarkan lagu apa nih malam ini ya?
1: Bunda mau dengar lagu barat boleh?
0: Lagu barat yang mana nih?
1: Yang apa Jo? My Love.
0: Dari?
1: Oscar Harris itu.
0: Oscar Harris.
1: My Love. Mm-hmm. My Love.
0: Iya. Iqbal cari dulu ya salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, tentu menyapa pertama buat Bung Iqbal yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama istri serta dua cantik manis di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin, amin ya. Lanjut.
1: Lanjut. Ibu muda, ibu cantik, manis, sayang-sayangnya Iqbal. Mungkin ada monitor ini. Ini salam dari Bunda Els di Manado. Sayang-sayangnya Iqbal, Bung Iqbal, bersama dua putri cantik. Ada putri Nona Lita. Dengan Nona sepak kecil satu. Ada Bunda lupa lagi. Dua cantiknya Bung Iqbal. Iya, ya semua. Buat dua cantiknya Bung Iqbal. Semoga tetap sehat.
0: Amin, amin.
1: Bahagia bersama mama di rumah. Mungkin ada monitor. Papa ada sementara on air kan ini.
0: Iya, no.
1: Saya buat Bung Iqbal juga mau pulang sebentar. Hati-hati di jalan. Semoga tiba dengan selamat, sejahtera. Amin. Tuhan selamat dan baik Iqbal. Sampai tiba di rumah. Lanjut mau menyapa yang ada di Manado, di sana ada Ibu Anggreni, salam manis, salam sehat. Nona Pika juga di sana. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam manis. Ada Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati. Ada Pak Din, Pak Ipin, ada juga Bung Otis, ada Bung Ono, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Bapak, semua-semua yang menyatu di Pro 1 Ternate yang dipandu oleh Torang P. Bung Iqbal, hey. Semoga semua sehat, diberkati. Yang akhir yang ada di Namlea, di sana ada Mila bersama suami serta anak-anak, ada Nona Ipa, ada adik Bajir, Najib juga, semuanya salam manis, salam sayang dari Bunda. Bung Iqbal,
0: saya ada
1: selamat malam 100% Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, lagu Aman.
0: Aman, aman, iya.
1: Aman. Bung Iqbal, makasih nih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Tondano, Manado sana. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya. Kita terima terlebih dahulu ya, dari Manado kita kemana lagi nih pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Iqbal.
0: Iya, betul sekali. Ini ada Bunda Natalia ya. Ini di Palu atau sudah kembali ke...
2: Masih di Palu.
0: Iya. Bagaimana suasana malam ini di Palu?
2: Oh, lagi cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, seperti...
2: Tapi kemaraunya masih. Belum pernah hujan, iya.
0: Oke, ya, sehat selalu ya Bunda ya.
2: Amin, puji Tuhan sehat, Bang Iqbal juga demikian ya, bersama keluarga di rumah.
0: Oke, ya. Mau dengar lagu apa nih Bunda malam ini?
2: Saya mau suka dengarnya Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon.
2: Jangan salah menilai itu.
0: Jangan salah menilai. Iya, asik. Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
2: Iqbal, yang pertama ya, Mama Indah, selamat malam ya. Ibu Haja Ida juga di Kaditalia, Bu Purnama Sari ya, Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila Luwuk ya, Putra Tengah, Bang Lai, ada juga Bang A.A. Bang Leman yang ada di Lampung ya, Ibu Andi Kota Mobagu, ada Putra Tengah juga ya, ada ya. Siapa, Ibu Ratna juga di Manado, ada Benny Jo dan Ibu Anikot. Pokoknya buat semua saja dirangkul dari asap base-nya. Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Iya, semangat.
2: Doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Iqbal. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Natalia di Palu ya, yang sudah bergabung ya. Sehat selalu ya untuk Bunda ya. Oke, dari Palu kita kemana lagi? Oh, sudah terputus nih. Oke, bisa dicoba kembali ya untuk Anda yang mau bergabung. Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Cakep. Karya. Iya, ini orang Manado ya?
3: So, pasti. Benny Jo, ini Bung Iqbal ya?
0: Betul sekali nih. Apa kabar nih Bung Benny Jo?
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat walafiat.
0: Walafiat. Ini syairnya asik nih ya, nadannya nih. Iya, kabar sehat ya. Manado kayak cerah ya tadi ya. Kata Bunda Els katanya cerah. Kalau di
3: Cuaca memang bersahabat tapi berangin, arus lalu lintas lancar, situasi kamtip mas kondusif, karhutlah nihil.
0: Iya, lengkap ya.
3: Iya dong.
0: Iya. Oke, mau didengarkan lagu apa ini malam ini?
3: Yang pasti Western Songs, Mancanegara.
0: Mancanegara yang mana?
3: Kita coba dari Bad English. When I See You Smile.
0: Judulnya apa?
3: When I See You Smile. Vokalisnya Bad and Wish.
0: Bad and Wish.
3: Ya. Yeah.
0: Judulnya boleh diulang,
3: Mas? When I See You Smile.
0: Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
3: Jadi tentunya pertama-tama Bung Iqbal yang tugas ya, tetap semangat ya, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khair selalu, tetap pada keluarga yang samawa tentunya ya. Sakinah mawaddah warahmah, salam sehat dari orang Manado. Oke, kita menyapa ada Ibu Farida di Palu, itu di Jakarta. Terus ada Pak Andi di Batam, apa kabar? Ada Rani di Ternate, ada Elin di Bau-Bau, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat ya. Ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Fatmawati di Kota Manado juga ya, salam kompak. Ada Ibu Ana di Sorong, Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Yosi di Semarang, ada Gilang Kertasono, ada Oma Ana Prabu Muli, terus ada Ibu Natalie di saat sekarang katanya ya ada di Palu.
0: Iya.
3: Terus ada apa lagi ya, ada Pak Widi Made ya, hampir lupa ya, Pak Widi Made di Tokyo Jepang. Dan seluruh pers aja tanpa terkecuali untuk lagunya Aman Bang Iqbal.
0: Iya, lagunya Aman nih dari Bad English ya.
3: Iya, Bad English. Buat Bung Iqbal kebagian. Thank you naik.
0: Oke, thank you. Iya, terima kasih untuk Bung Benigno ya, Benigjo ya, bukan Benigno ya, Bung Benigjo yang ada di Manado sana. Oke, kita terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita dengarkan lagu requestan dari pendengar. Oh salah, yang ini ya. Oke. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Betul sekali, Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar, Pak Junaidi?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana untuk di Ambon malam ini? Hujan?
4: Oh, malam ini cerah ceria.
0: Cerah ceria.
4: Arus lalu lintas lancar.
0: Lancar. Iya, aman ya. Oke. Bagaimana untuk Agustusan nih? Apakah ada yang mau ikut lomba? Ya, jadi penonton ya.
4: Lomba ikut nonton saja.
0: Iya. Oke, siap. Kirain ikut.
4: Lomba sini kok. Lomba macam-macam ini.
0: Oh, macam-macam.
4: Tapi minggu muka ke apa?
0: Iya.
4: Jalan macam-macam ya toh.
0: Iqbal kira ini apa Junaidi ikut lomba karung, ya. Karung.
4: Asik.
0: Ketom
4: penonton saja ya.
0: Iya, ini lebih happy ya jadi penonton ya.
4: Ketom senior-senior begini ketom nonton-nonton saja.
0: Nonton saja. Oke. Ya, lagunya mau didengarkan lagu apa malam ini?
4: Send Me the Fellow dari Charles Baker.
0: Send Me
4: the Fellow.
0: Lagunya siapa?
4: George Baker.
0: Oke, ya. Sambil cari salamnya untuk siapa nih?
4: Untuk Bu Kipal, terima kasih banyak ya. Dan selamat menjalankan tugas. Harapan sehat-sehat semua bersama keluarga juga ya di rumah. Lalu kemudian bertemu menyapa dulu ke apa tadi juga Bu Internal di Abdul di Kidore. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu ada Pak Yakin Mangga Dua. Apa kabar Pak Hasim? Semoga sehat-sehat ya. Masuk juga kalau ada monitor. Ada Mama Ulfa, harapan sehat ya. Ada Mama Indah Kigale, Ibu Indah juga di Kulaba. Bu Widah juga di Toloko Oscar, selamat

0: Oke. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon. Langsung saja ya, kita dengarkan lagu requestan dari Bunda Els yang ada di Manado. Nanti juga menyusul lagu-lagu yang sudah di request Oscar Haris. You Are My Love. Tetap bersama kami.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu terjadi

pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, ya, kurang lebih setengah jam lagi ya. Iqbal masih menemani Anda di malam hari ini untuk di Ruang Rindu. Lagu ini spesial untuk Bung Benigjo yang ada di Manado. Tadi juga lagu-lagu sudah kami putar ya. Spesial juga untuk Bunda Natalia dan juga Bunda Els ya. Dan ini masih tersisa satu lagu dari Pak Junaidi di Ambon ya. Nanti akan kami hadirkan. Ini sudah di playlist nih ya. Oke, kita terima lagi. Sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini Ibu Anggra ini.
1: Iya, betul.
0: Iya,
1: apa betul kabar? Sekali Iqbal ini.
0: Betul dong.
1: Mantap.
0: Iya, apa mantap kabar? Oh, mantap.
1: Aduh, kabar sehat ini, selalu baik. Iqbal, bagaimana kabar?
0: Sehat juga nih.
1: Aduh, sama seperti itu.
0: Iya. Ini Iqbal tulis Ibu Anggra ini di Ternate, padahal di Manado ya.
1: Nanti kalau mau jalan ke apa? Jalan-jalan ke Jayapura nanti ya.
0: Oh sih, ini pasiar, kan, pasiar.
1: Kalau misalnya naik kapal laut tuh, ada apa kan? Kapal laut kan harus tiba di sandar di Ternate gitu, iya. Biar cuma berapa jam.
0: Iya, betul sekali. Gitu. Ini pasiar ya.
1: Oh, memang, memang selalu main-main ke Jayapura ini, Bal.
0: Iya, iya. Mudah-mudahan sampai di sana dengan selamat ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, mau dengar lagu apa nih Ibu Anggra ini ya?
1: Lagu dari apa aja ya? Dari katakanlah sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Dari siapa penyanyinya?
1: Dari Christine Panjaitan Stone itu atau apa ya?
0: Iqbal cek ya, katakan sejujurnya nih.
1: Katakan sejujurnya.
0: Di sini
1: boleh
0: katakan
1: gitu.
0: Oh iya, dari Christine Panjaitan.
1: Iya, okay. Katakan sejujurnya. Harus okay. Jujur-jujur ini loh.
0: Betul sekali, harus jujur ya. Sama dengan lagu nih.
1: Oh, mantap sekali iya, itu.
0: Okay. Nah,
1: kalau Iqbal sih apa? Kalau Iqbal sih bandingan memang aduh, memang orangnya jujur-jujur gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Apa iya. Dah?
0: Iya, harus jujur ya.
1: Harus dong.
0: Iya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Oke,
0: Ibu Anggra ini?
1: Lanjut. Yang pertama, Ibu Anggra ini memangnya apa juga ada Iqbal yang tugas. Tentunya selamat bertugas. Iya. Harapan selalu sukses.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Iqbal tentunya bersama dengan keluarga. Tentunya iya. Yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, amin, amin. Ya, lanjut.
1: Okay, salam yang ada di Palu ada Ibu Farida, selamat malam. Tentunya bersama keluarga. Ada Mama Indah di Ternate, apa kabar? Selamat malam. Ada Bunda El di Manado. Ada Cika di Manado juga, selamat malam. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Ada Pandi yang ada di apa? Yang ada di Batam, apa kabar? Selamat malam. Ada Bung Ipin, ada Pak Din, ada Bung Agus bersama keluarga. Ada siapa lagi ya? Ada Koama, ada Pak yang di Lampung itu, ada Pak Leman yang di Lampung, selamat malam. Tentunya bersama keluarga. Semuanya salam sehat. Dorang-dorang je dulu.
0: Iya.
1: Semua ini ada di hati yang ik. So, di hati semua.
0: Iya.
1: Dapat salam dari Ibu Anggra ini. Kembali ke Iqbal yang tugas. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih ya untuk siapa? Untuk Ibu Anggra ini di Manado Dang ya. Iya, semoga sehat selalu ya Ibu Anggra ini bersama keluarga tercintanya. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung lagi ya. Kita terima melalui WhatsApp ya. Oh, salah yang ini ya. Oke, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Bung Iqbal.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, ada kopi nih. Tung Batawana malam ini. Iya. Ya, kabar bagaimana nih Abang Otis?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Tadi ada jalan-jalan ke studio.
0: Oh, ada jalan-jalan ya. Ini kayaknya ada bekas kaki di sini ya.
2: Okay. Jogging fungsinya.
0: Oh, pagi tadi ya.
2: Sore.
0: Oh, sore. Oh iya, Iqbal belum datang kayaknya. Mm-hmm. Iya. Kong sobat kuda Padang. Sudah. Oke, mantap. Iya. Oke, ya. Mau dengar lagu apa ini malam ini?
2: Malam ini mau dengar lagu dari Bruli Pesulima, Untukmu.
0: Untukmu. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, tadi kan dari luar semua yang dari Ternate.
0: Iya. Sekarang dari
2: tuan
0: Ternate.
2: Rumah, tuan rumah.
0: Iya. Tuan rumah. Kayaknya sendiri nih tuan rumah ya. Yang lain mana nih?
2: Ini. Terus salam buat Iqbal juga, harapan sehat.
0: Amin.
2: Iya. Terus juga buat Bunda Elf, terima kasih atas salamnya, salam balik Bunda Elf. Mm-hmm. Terus juga buat Benny Jo di Manado, harapan sehat sekali Benny Jo. Terus Ibu Natalia juga. Terus Ketungpung Ambon Manise.
0: Iya.
2: Harapan sehat selalu. Kita salam-salam. Jangan dibilang kita salam lagi.
0: Itu lagi.
2: Pak Junaidi.
0: Iya.
2: Harapan sehat keluarga. Terus juga Pak Yasin juga. Terus buat Ko Ama mungkin sudah istirahat. Iya. Lagi sakit, harapan sehat selalu Ko Ama.
0: Amin.
2: Terus juga buat Bunda Indah juga di Kegale. Mungkin lagi sudah istirahat. Harapan sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Buat yang baru lewat tadi, Ibu Anggra ini kan?
0: Iya, Ibu Anggra ini.
2: Oke, salam kenal juga dari Otis di Kampis.
0: Oke.
2: Oke, Iqbal, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Otis di Kampis, Kampung Pisang. Oke. Di belakang Abang Otis ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Iqbal.
0: Selamat malam juga orang Manado. Apa kabar, iya. Nona Vika?
3: Lo punya Tuhan sehat bagi ya.
0: Iya, mas sehat bagi ya.
3: Semua tidur.
0: Ingat Iqbal pesuara langsung tidak jadi tidur ini. Oh, begitu.
3: Sama-sama belum masak ketinggalan Iqbal mau minta lagu.
0: Lagunya apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar.
3: Notman Manik ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu. Ini mudah-mudahan waktunya masih ada ya, masih bisa diputar ya.
3: Salam sehat sekeluarga Bunda Elfnanda di Manado. Salam sayang dari kita bunda angin bunda kemana lo salam sehat sekeluarga bayi sama Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Buce, Pak Isin, Pak Utus, Mama Indah, Purnama Sari, Andi Jebatam. Ananda Buce Iqbal.
0: Iya, lagunya ada ya. Nih, tapi masih sempat diputar atau tidak nih ya, karena ya, waktu juga ya. Iya,
3: saya buat Iqbal ya.
0: Ada. Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam juga, terima kasih Nona Vika ya, yang ada di Manado sana. Di belakang Nona Vika ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Halo,
0: dengan
4: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Ibu Esterlita, apa kabar?
4: Apa kabar?
0: Iya.
4: Luar biasa baik.
0: Baik ya, oke. Iya. Ini kalau untuk lagu kayaknya sudah terbatas ini ya, karena salam-salamnya kan? Boleh. Iya.
4: Request lagu boleh?
0: Tapi nanti waktu nih, kayaknya sudah tidak bisa diputar nih.
4: Iya Kang, waktu Indonesia.
0: Iya, sudah di penghujung nih. Ikutan aja ya, oke.
4: Ya, betul.
0: Lanjut Bang salamnya.
4: Terima kasih Bang Ipal sudah angkat telepon. Salam sehat, tetap semangat. Iya. Dan diberkati selalu bersama keluarga.
0: Amin. Iya, lanjut.
4: Oke, lanjut.
0: Iya.
4: Menyapa. Ada siapa-siapa?
0: Iya, siapa-siapa ya?
4: Ada siapa-siapa yang di sana? Ada Bang siapa ya? Ada Bang salam buat Ko Ama. Terus iya. Ada Bang Abdul. Ada juga Mama Indah. Ada Ibu Farida. Juga yang ada di Lubuk Banggai juga dapat salam. Terus ada Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi yang ada di Jambi juga. Terus ada Bang Putra Tengah, ada Nona Ayu yang ada di Masohi, semua-semua.
0: Hey.
4: Oh ada Bang Abdul, Bang Arifin, Bang Ipin juga. Terus ada Pak Haji Jafar juga ada. Pak Haji, siapa itu yang satu lagi?
0: Iya, siapa lagi ya?
4: Siapa? Pokoknya yang biasa saya sapa, tapi malam ini betul-betul saya lupa.
0: Lupa
4: Halil,
0: ya?
4: Halil.
0: Oh iya, Pak Haji
4: Halil. Oke, ya Ibu Indah Permatasari juga. Bu ada lagi itu satu lagi saya sudah lupa. Terus menyapa. Salam kompak, salam persahabatan selalu walaupun cuma hanya di udara.
0: Iya.
4: Bang Iqbal juga tetap semangat ya.
0: Semangat.
4: Sebentar nanti pulang, hati-hati ya. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih doanya.
4: Bang Iqbal
0: siap. Rajin menabung.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Esterlita yang ada di Manado ya, rame dari Manado malam ini. Iya, terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Pak Junaidi di Ambon ya, dan nanti juga menyusul lagu-lagu yang sudah direquest ya. Mudah-mudahan masih bisa diputar untuk malam hari ini. Kalau tidak, mohon maaf ya pendengar. Oke, kita dengarkan Send Me The Pillow, requestan dari Pak Junaidi ya, dari Guger Bekar ya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya, yang sudah menemani kita hingga pukul 23.52 waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih untuk Mas Subiono juga yang ada di Madiun sana ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk Ibu Ila di Luwuk Banggai, untuk Ibu Esther Rita, Abang Otis, Ibu Anggraini, Pak Junaidi di Ambon ya, untuk Bang Benigjo, kemudian untuk Bunda Natalia dan juga Bunda Els ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda ya. Terima kasih juga untuk Nona Vika. Mohon maaf lagunya ya belum bisa kami hadirkan. Nanti di lain waktu dan lain kesempatan ya bisa bergabung kembali untuk di Ruang Rindu untuk edisi lainnya. Pendengar, malam ini mari kita belajar mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup, sebab kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tapi bisa hadir dari secangkir minuman hangat, keluarga yang masih bersama, tubuh yang sehat, dan kesempatan untuk melewati hari ini. Seperti pesan Albert Einstein, hidup akan terasa lebih bermakna ketika kita mampu melihat dan menghargai apa yang sudah kita miliki, bukan hanya mengejar apa yang belum kita dapatkan. Jika hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Istirahatlah, lepaskan yang tidak bisa kita ubah, dan percayakan hari esok pada Tuhan. Saya Iqbal Kutaman bersama Bung Ijar dan juga rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah. Kami pamit dari program Ternate Malam ini dan kita berjumpa lagi di Ternate Malam untuk edisi lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Selamat beristirahat, semoga esok kita bangun dengan hati yang lebih tenang dan penuh syukur. Saya Iqbal dan Bung Ijar pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Jumat 7 Agustus 2026, mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati, RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali mengudara edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk Ternate pagi ini bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio dan pemancar kayu merah. Pendengar mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslim dan muslimah. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muammar ZA dengan surah Al-Waqiah ayat 1 hingga seterusnya menjelang nantinya kumandang ajian subuh pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan untuk religi pagi pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar untuk warta berita pagi seperti biasa pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate pagi lanjutan ya, kami ajak Anda dari pukul 7 dengan lintas informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program informasi terkini. Untuk warta berita sentral di pukul 9 dan juga kami lanjutkan dengan beragam informasi-informasi di Ternate pagi hingga siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muammar ZA dengan surah Al-Waqiah ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Shadaqallahul azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, saatnya kumandang azan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita, kenikmatan

0: Pintu Taubat pendengar dari Zivilia, kami hadirkan menemani Anda di waktu subuh. Alhamdulillah wa syukurillah tentunya buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Semoga apa yang kita panjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, lebih produktif lagi waktu subuh Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh ya bersama Ustadz Adam Ma'ruf, di mana topik yang nantinya akan dibahas tentunya momen jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana beliau akan menyampaikan judul kuliah subuh mensyukuri kemerdekaan pendengar. Baik, kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz untuk topik kita pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jo Madubo Jo Madihutu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya, semoga hari yang indah ini ya kita mampu mengoptimalkan seluruh aktivitas kita untuk berjalan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini tetap sebagai muslim yang paripurna, muslim yang betul-betul menjadi orang yang terselamatkan oleh hirup pikuk kehidupan dunia yang serba tidak pasti dan penuh kompetitif, bahkan kadang-kadang tara sehat ketung aman dan ketumpu keimanan dan keislaman. Pendengar di rumah dimanapun ada Anda berada, saya teringat dengan sebuah pernyataan Allah yang sangat sederhana dan bahasanya sangat menukik ya, bagi orang yang mampu memahami tentang linguistik bahasa Arabnya begitu bagus. Artinya kalau orang mengerti tentang bahasa Arab ya, dengan dia pun kaidah-kaidahnya, dia pun nahunya, dia pun sarafnya, dia pun balaganya, dia pun mantiknya. Ini kan istilah-istilah itu adalah merupakan bagian daripada istilah mempelajari bahasa Arab. Maka dia akan merasa bahwa pernyataan Allah ini sangat cantik dan menarik sekali. Allah bilang begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, ini kalau orang mengerti bahasa Arab itu luar biasa. La in syakartum ini kalau istilahnya adatus syar'i, istilah bahasa Arab. Artinya begini, kalau ngoni bikin ini pasti dapat ini, kalau dia diumpamakan dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, atau ngoni bikin ini dengan syarat seperti ini pasti ngoni dapat ini, itu begitu. Kalau diterjemahkan secara bebas begitu, nah, dia pun arti begini, la in syakartum, bila kalian bersyukur, la azidannakum, kami akan tambahkan seluruh nikmat yang pernah kami kasih penghuni tuan, tambah lagi. Nah itu. Tetapi Allah mengatakan wala in kafartum, apabila ngoni kafir, ngoni tertahu diri, ngoni rakus nguni bahaya, maka sesungguhnya ajabku sangat pedih. Ya, ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sederhana, simpel tapi padat maknanya. Kalau teks suci ini dihubungkan dengan fakta-fakta sosial dalam konteks negara Indonesia yang kita cintai ini, maka sesungguhnya semangat ayat ini juga ada hubungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara yang terjadi dewasa ini. Allah, coba kitong ini kan sumerdeka sudah ya mendekati 80 tahun apa itu sumerdeka? Eh? 80 tahun, tinggal 20 tahun lagi itu. Itu satu abad kitong ini merdeka. Nah, bagi orang yang hidup di atas tahun 60 atau di tahun 50 masih, yang tahun 50 tahun itu masih ada sekarang ini. Yang 60 tahun juga saya termasuk juga lahir pada tahun 63. Dong lihat perjalanan bangsa ini sebenarnya bagi orang yang arif dan bijaksana, dong juga sangat sedih dengan keadaan ini. Kita sudah merdeka 80 tahun. Tetapi pada akhir-akhir ini juga banyak di antara orang ini, baik di masyarakat yang paling terbawa sampai para pejabat publik, para pengambil kebijakan republik yang kita cintai ini juga banyak yang tidak bersyukur dalam konteks membangun bangsa ini. Coba nguni bayangkan saja itu. Ya. Artinya, kalau kita lihat juga, ini sebenarnya kita bersyukur. Merdeka itu sebenarnya kita harus bersyukur. Allah kasih merdeka bagi orang dari bangsa penjajah. Tapi apa yang terjadi bentuk kemerdekaan itu, mungkin secara formal kita merdeka. Artinya pada tahun 45 itu kita secara formal menyatakan bahwa kita ini bebas dari penjajahan Belanda, bebas dari penjajahan Jepang, bebas dari penjajahan Inggris. Tuh. Ini secara formal. Bebas dari tekanan bangsa Amerika, bebas secara formal bahwa kita ini sudah bebas hidup sendiri. Tetapi secara psikologi, secara sosiologi, banyak kita belum bebas secara itu. Mengapa? Ternyata juga kita ini tara merdeka. Karena kita rata-rata dalam konteks ayat tadi itu juga kita belum bersyukur. Bagaimana bentuknya? Ya, apa yang tong kelola, apa yang tong peroleh, itu tidak merata bagi rakyat Indonesia. Coba ngoni bayangkan saja, ini berulang-ulang kali saya bilang saja. Orang mengatakan bahwa, kalau saya pinjam lagi Mahfud MD pu bahasa lagi, kalau seluruh industri pertambangan, industri manufaktur, industri apa saja yang dikelola oleh negara yang kita mencintai ini, kemudian keuntungannya itu tara dikorupsi, kemudian dibagi per rakyat Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia dapat peroleh itu satu orang itu 10 juta tanpa kerja. Tapi mengapa jadi begini? Mengapa jadi begini? Karena di antara orang ini tong tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini modelnya. Ini di kota ini orang kaya semakin kaya. Ini saya ini kebetulan dia itu anak-anak masuk sekolah saja, uang sarana termampu bayar. Yang kebetulan yang kerja jadi buruh menjadi kenek di kontraktor-kontraktor itu, kerja buruh kasar itu, proyek tara ada. Dong pu bos-bos bilang begini, tara ada, dong tara kerjaan, dong nganggur lagi. Mau dapat duit di mana ini? Karena kebijakan pemerintah sehingga penghematan di tingkat pusat ke daerah terdapat apa-apa. Bahkan pegawai negeri juga, dia tunjangan-tunjangan juga habis. Padahal kita ini kaya. Oleh karena itu, pendengar di rumah dan orang-orang yang pengambil kebijakan di negeri ini yang kadang-kadang juga salah, ngoni sadari sadiki. Wahai orang yang pengambil kebijakan di negeri ini yang berada di tingkat pusat di daerah yang menentukan tentang negeri ini ke depan seperti apa, ngoni ingat, hei, hidup ini tara lama, kita pasti mati bolo. Jangan karena ngoni pu kebijakan lalu ngoni korbankan orang. Ini seperti itu keadaannya. Bagaimana bentuk kesyukurannya? Ya, harus di mensyukuri itu artinya apa yang Allah kasih, harus bersyukuri itu adalah ada harus diingatkan begini. Apa yang kita miliki ini bukan kita punya. Ya, ingat, apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati, apa yang kita pegang itu bukan kita punya. Ini adalah titipan Allah kepada kita. Oleh karena itu titipan Allah kepada kita, maka kewajiban kita yang ada itu kita bagi kepada seluruh masyarakat. Jangan ngoni bikin aturan, kemudian aturan itu merugikan masyarakat, kemudian menguntungkan ngoni para pengusaha. Saya bisa bilang begitu karena begini. Ini hak-hak kulayak di seluruh Nusantara ini tercekuk dengan aturan bahwa ini tanah negara. Masyarakat adat ini juga memperjuangkan tentang hak-hak kulayak. Tapi pada akhirnya karena ini adalah tanah negara, aturan telah seperti itu, masuk penjara sana, ditidore sana, orang maba. Karena ngoni berdasarkan aturan, ngoni korbankan orang lain. Aturan itu ngoni bikin sendiri, sahkan sana di perwakilan rakyat. Ngoni korbankan orang banyak. Apakah seperti ini modelnya ngoni pengelola negara, kemudian merusak bangsa ini? Itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, bagi kita yang punya kelebihan harta, ya, kita punya kelebihan harta itu adalah harus diingat bahwa sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Enggak gitu, ngoni dia mentinga uang, saya mencia miskin na harta kagitu. Mencia kama mencia mencari uang na harta ngoni oh mateng dari uang, kalau ngon badangan lah ngon na untung dofu ngon suninga mencari guna hak kage adi kalau ngon munara dari kontraktus de pipi dofu dofu ngon suninga ge ngon na keuntungan pribadi, ada hak orang lain. Ya, kalau seandainya harta yang kita miliki itu kita bagi pak orang lain, itu salah satu bentuk kesyukurannya. Jadi syukur itu bukan sekedar cuma ruku balas habia waktu rum toha. Nih kadang-kadang jengunnya juga salah gua. Gua bersyukur ge biar gua futalaan asa waktu rum toha tagi bulu. Ya, gua bersyukur yang penting gua sabia puasa Senin Hamis baca Quran futu konora. Tapi semencari gue tidak perlu mengancur ke sana ke tertau. Bukan begitu bentuk syukurnya. Nah, syukur yang sebenarnya itu adalah pertama, hubungan vertikal kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara privasi itu tidak pernah putus. Nah, kalau Quran alladzina yadkuruna Allah qiyamau wa ku'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqi samawati wal ard rabbana ma halakta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. orang-orang yang disebut bersyukur beringat kepada Allah adalah orang yang ingat Allah di waktu duduk, berdiri, berjalan. Artinya apa saja yang dia lakukan itu pikirannya tertuju kepada Allah, dan dia menyatakan bahwa pada saatnya saya diminta pertanggungjawaban apa-apa saja yang saya lakukan di dunia. Itu yang disebut orang bersyukur begitu. Harus ada konsentrasi berpikir, ada mindset berpikir, arah cara pandang berpikir bahwa apa saja yang saya lakukan itu orientasinya kepada Allah, dan pada akhirnya saya diminta pertanggungjawabannya. Itu yang betul. Energi yang go-go. Jadi bukan waktu rum Tuhan ngun maku jaga, tapi ngun tala asih mencia. Bahkan ada ulama sufi wajah di mana ini. Ulama sufi wajah ini cerita wah. Dan sebuah kisah bahwa zaman dahulu kala itu seorang wanita tunasusila, dia kebetulan lewat di sebuah tanpa sumur. Di sana seekor anjing itu dia aus di pinggir sumur. Karena dia kasihan pak anjing itu, kemudian dia mencoba menimba air dalam sumur itu, kemudian diberi mak, dia kasih minum itu anjing, air itu hidup kemudian berlari. Dalam kondisi itu kemudian Allah memberitahu kepada yang bersangkutan bahwa perempuan itu masuk surga gara-gara membantu seekor anjing yang kelaparan dan haus, kemudian dia bisa hidup ulang. Bayangkan saja anjing kita bisa turun dan dia hidup ulang, Allah kasih selamat. Itu artinya sedekah, membantu orang lain dalam keadaan susah itu lebih penting daripada ibadah 1000 tahun. Ya, kita ini kalah di situ ke bawah satu. Kalau waktu rum tohage, ya Allah, lo speker kiri kanan, ngaji nih tahal tarhim sekiri kanan dadi. Toha, tapi anak nafa LG ini mak oh wah senguni na anak nasabia ini lagi. Ian yang masuk nih.
0: Orang terima dua penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hei, bapak sahabat di Bandung sana.
2: Iya. Iya pak Ustaz, ya sebelum kita sengaja bangun nunggu jam 3 ini.
1: Iya.
2: Ikut kuliah subuh jangan gitu. Walaupun di sini masih cukup lama waktu subuh di sini, yeah. Udah lewat. Boleh sedikit di luar tema Pak?
1: Boleh, nah, boleh.
2: Begini Pak, tolong saya artikan secara luas tentang walantar doa Yahudi di sini kan, di mana Nasrani dan Yahudi belum puas, belum tunduk kepada mereka tuan. Tapi begini Pak. Sekarang kan berkaitan dengan di Timur Tengah lah ya. Soalnya seperti begini, di mana Israel menggempur Gaza, tapi ada mengatakan begini, saya kurang setuju, itu kan bukan agama, cina kita netralitas aja lah, itu bukan, kata saya begini, kenapa kalau itu bukan agama masjid berapa ribu mesti dihancurkan, kalau itu dikaitkan dengan agama udah jaga tempat ibadah jangan dihancurkan, anak-anak yang tidak berdosa maka dibunuh, masjid-masjid dihancurkan. Saya kira itu yang bisa itu bukan orang macam kayak saya pak, seorang tausiah juga, cuman makasih dikatakan begini, bapak pro Israel nggak tuh, kenapa bicara seperti itu. Jadi kalau saya tetap ada kaitan dengan agama, kalau toh memang ini bukan urusan agama, tolong jagalah tempat-tempat ibadah, jangan sampai masjid dihancurkan, berapa ribu tempat jauh dihancurkan. Bagaimana pak bapak, terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, ini kan persoalan lantar daan kali Yahuda ini menjadi topik di mana-mana ini. Lantar daan kali Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak rela orang Yahudi dan Kristen itu kecuali kita ikut jalan mereka. Ini sebenarnya sangat politis sekali ayat ini dalam konteks politik. Tapi kalau dibawa konteks politik juga, agama juga bagian daripada politik. Itu yang Pak apa tadi maksudkan. Ya. Tetapi perlu dia diletakkan juga bahwa sesungguhnya kalau kita bicara dari konteks agama, agama, ajaran agama apa juga yang mengajarkan itu adalah kemanusiaan. Semua ajaran agama itu pasti menjunjung tinggi kemanusiaan. Maslahatnya itu adalah bagaimana manusia itu punya derajat terangkat. Semua agama ajarkan itu. Ya. Adapun persoalan ritual-ritual ibadah yang ada dalam bentuk ya ritual-ritual ibadah yang tersimbolisasi pada tempat ibadah itu adalah sarana untuk berterima kasih kepada Allah. Sarana untuk menunjukkan kepada publik bahwa ada sarana tempat kita bersyukuri dan mengakui tentang kebesaran Allah, agama yang kita anut. Itu. Jadi pertama itu, sejuru ajaran agama itu adalah betul-betul misinya itu adalah kemanusiaan, Kristen kayak Yahudi kata rada. Yang kedua, ibadah itu ada tempat ibadah itu sarana. Yang menjadi persoalan sekarang ini, apakah orang-orang Islam dan Kristen dan orang-orang Yahudi juga menghancurkan lembaga-lembaga, menghancurkan masjid, gereja, terus juga membunuh orang kiri kanan itu adalah menjunjung tentang kemanusiaan? Itu persoalannya di situ. Ya, seperti bangsa Israel. Kalau mau jujur saja sebenarnya, dong juga bertentangan dengan ajaran agama mereka, karena dong membunuh manusia, satu orang manusia sama dengan seluruh membunuh manusia yang lain. Jadi wajar orang-orang di luar Islam juga mengecam itu Israel di sana karena tindakannya di luar pri kemanusiaan dan itu dijunjung oleh ajaran agama. Jadi kalau saya bilang mengatakan begini, agama itu harus menjadi otokritik bagi umatnya. Jadi seharusnya agama Yahudi itu harus mengkritisi terhadap masyarakat Yahudi yang tidak taat, tidak menjunjung ajaran kemanusiaan. Ya. Begitu juga seandainya di Timur Tengah saja negara yang mayoritas beragama Islam. Tapi kenapa kepemimpinan bisa dikendalikan oleh orang luar negara Islam? Artinya kita juga tidak punya kemampuan secara teknologi menguasai teknologi, maka kita dikekang oleh bangsa lain. Ya, ini persoalannya di situ. Jadi pamat. Ya. Kalau tuh meletakkan kemanusiaan juga, semua ajaran agama juga tidak boleh kasih hancur tanpa ibadah. Itu persoalannya di situ ke bawah. Ya, ada yang masuk lagi.
3: Terima kasih penonton. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Baik, silakan Pak Tahir.
1: Tahir di Susupu. Habar dong sana gejo tak bung Tahir.
2: Habar lala buatan ya Ustaz.
1: Yo.
2: Saya doa ngun setiap.
1: Ustaz. Yo.
2: Itu sholat agar mencegah perbuatan.
1: Iya.
2: Tapi sholat tapi sering dia tidak mampu mencegah perbuatan. Itu faktor-faktor apa?
1: Iya.
2: Nah faktor apa sampai dia punya dia mampu apa itu sifat ataukah dia punya sholat belum beres ya seperti apa tuh agar dia tidak bisa mencegah itu.
1: Iya.
2: Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Jadi tadi saya bilang terada ibadah ritual itu adalah alat komunikasi. Alat komunikasi itu tidak akan efektif kalau tidak mampu dibuktikan dalam perbuatan. Jadi Islam ini begini, ajaran agama ini kan bila begini Bung Tahir. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Ya, tunggu satu kali nih itu lagi.
3: Iya. Halo, assalamualaikum. Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, Udin.
2: Iya. Ngundun aku. Oh,
1: jur, ayo mana aku ngundun lagi.
3: Silakan.
2: Suara khas nih, ngundun suara lain
1: lagi. Aduh.
2: Karena di ruang mah. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Salam.
2: Ya, begini, Ustaz. Saya punya pendapat satu. Waktu kebanyakan orang kaya itu turun dari sembahyang.
1: Iyo itu.
2: Kemarin dia pun punya kekayaan itu.
1: Dokter Sikuri Kemerdekaan.
4: Ya, karena dia uang banyak itu kan sudah lupa segala-galanya.
1: Iya.
4: Tapi kalau dong belum kaya, itu dong meminta nih pada Allah untuk tambah yang rajin segala macam cara sudah dapat kekayaan deh sudah. Dorang lupa sudah. Dorang pergi berhura-hura, pergi ke sana, pergi kemari, bawa anak cucu, pergi beronda, pergi begini. Itu dengan kenyataan yang fakta begitu, Ustaz.
1: Yeah.
4: Jadi bagaimana kalau kira-kira orang punya pendapat seperti itu, Ustaz? Lebih dan kurang saya mohon maaf, nanti Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ini dua ini. Bung Tahir mengatakan tentang sambayang. Jadi sambayang itu adalah sarana berkomunikasi. Sarana salat itu adalah ada tiga hal kalau sembahyang itu terkuat. Jangan bila sembahyang. Jadi kalau ngana bilang Allah itu Allahu Akbar. Saya kasih contoh tanda ini Bung Tahir. Sembahyang itu kan paling inti Allahu Akbar. Ketika itu mengatakan Allahu Akbar itu ada tiga komponen yang harus ditaruh pada kita pribadi. Allahu Akbar itu ngana bilang dengan mulu. Tetapi tidak cukup itu bahwa Allah harus dibuktikan dalam hati, artinya Allah itu maha berkuasa, harus yakin betul-betul itu. Yang ketiga, harus itu mampu buktikan dalam perbuatan, Allah itu maha berkuasa dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, bukan sembahyang saya itu khusyuk, di luar kita khusyuk bahwa Allah itu maha berkuasa. Nah, jadi kuncinya ini Bung Tahir, rata-rata kita punya kok. Nah, keyakinan kepada Allah itu kurang. Teng cuma ruku bala dalam bentuk sembahyang, tapi tara yakin Allah itu maha berkuasa. Anak himu-himu nademo aje, ya yakin seitikat ge ena puha uah tu ma ikhlas uah. Ngone na ikhlas ni malu, ngone yakin ni aduh akhirnya ngone sabia pasarai ena, ngone nafel tidak berubah. Kalau kita yakin itu pasti Allah, kita tercegah dari perbuatan ini. Kita tahu Allah itu maha berkuasa. Di mana saya lihat, tidak mungkin kita mau berbuat juri pun tahir. Kita sampai amnya Allah Akbar, tapi Allah itu maha besar dan maha tahu. Tapi kita duduk mana pun teritori. Berarti cuma di mulut saja, mencatat nak saja, lip service saja bahasa lolo dah bilang begitu. Bahkan Bung Tahir juga saya lihat, justru orang sambayang itu yang banyak bikin hal. Anan sabia sudu, anan na kuani daku ya, tuh mengoma daku suku kutu. Tapi pada akhirnya isi baru aja unagi deh cuh, KPK cuh. Awal nunggu sana ke Bung Tahir. Artinya waktu sabia anak anggap Allah sema. Tetapi ketika sabia pas lagi, Allah malu. Nama kutik lagi. Akhirnya tumpu perbuatan tidak bisa tercegah karena apa? Yakini dalam bentuk sambayang, tapi di luar sambayang. Wajar kalau orang himu-himu aja. Tagi-tagi mesabea, tego-tego mesabea. Itu rahasianya. Jadi simbol sambayang lima waktu itu mampu diterjemahkan dalam kehidupan setiap hari, dalam berbagai aspek kehidupan. Itu sabea enak tekagi. Kalau energi uang ada di uang bolo Bung Tahir. Ya. Terus yang siapa nih Bung Udin ini lagi. Ya. Dofu duga ge ini fakta wa, cedofu ge kadang-kadang anak susah ge. Nunggu tusa sohan. Duka ika duka itu terdiri pipi rai ge lupa mulu. Ya, gela gambaran manusia sekarang ini. Oleh karena ge ngone fu ikhtiar wa bagi ngone ne ngone fu ikhtiar bagi meca sema pipi ikhtiar ana. Roda ge na putar ge temeni ku sewaktu ma adu adi wa. Ngone sanang ngone futuru saat ngone miskin dan ngone fudio asal. Itu yang kurang. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, untuk itulah saya sampaikan tadi Pak Bung Sapa di Bandung bahwa ajaran agama itu menjunjung kemanusiaan. Tetapi rata-rata semua tokoh-tokoh agama, bukan ajaran agamanya, tidak menghargai kemanusiaan. Saya menyatakan bahwa orang Israel juga sebenarnya dikritisi oleh ajaran agamanya. Orang Kristen juga sebenarnya apa yang belum salah itu sebenarnya ajaran Kristen juga marah begitu pada orang. Apalagi kitung Islam ini, tung mayoritas Islam. Tapi mengapa kitung miskin? Karena tung pemimpin-pemimpin Islam juga tara begitu pikiran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi jangan kasih salah ajaran agama. Ayat arti itu adalah sangat politis. Lantarda ankal Yahuda walan Nasara. Mereka tidak akan rela, artinya dalam pengertian bahwa misi ajaran agama mereka. Tetapi kalau jujur saja, ajaran agama sudah menuju kepada persoalan kemanusiaan. Ya, ini mudahkan habis saja. Maka oleh karena itu, kalau kita mau baik di republik yang kita cintai ini sudah 80 tahun, marilah kita bersyukur dengan tiga hal. Pertama, kita harus sadari bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, punya nasib dan harapan yang sama. Harus sadari bahwa kita ini sama-sama, susah bersama, senang bersama, kalau menderita, menderita bersama. Kalau itu semua tertanam kepada pejabat, pengambil kebijakan, polisi, tentara, bahwa kita ini nasib yang sama dalam negara kesatuan Indonesia ini. Nah itu, pertama itu. Yang kedua, kita harus sadari bahwa karena kita ini sama seperti tubuh ini, satu dicubit semuanya sakit. Itu yang kurang. Orang lain sengsara, yang lain itu tepuk tangan. Ini juga yang lain juga, bahkan juga ada orang tertentu yang punya harta kekayaan banyak, kasih masuk orang di penjara lagi gara-gara dia punya hak-hak itu diterpetili sama dengan itu. Orang ini kan mau sudah merebut hak mereka, tapi kena kekuasaan dong, dong kasih masuk orang di penjara. Kan banyak terjadi hari ini. Bahkan juga orang mau naik jabatan lagi kena bunuh orang lain, kasih masuk itu narkoba, kemudian dia punya pangkat naik. Apakah seperti itu kita punya nasib yang sama, punya perasaan yang sama dalam konteks negara yang kita cintai ini? Artinya kalau ada yang sakit, semuanya harus merasakan sakit. Itu yang kurang di republik yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, kita harus sadari bahwa pada akhirnya kita pulang kepada Allah dan kita diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau itu sadari, insya Allah kita akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tung dikategorikan orang-orang bersyukur atas kemerdekaan yang kita peroleh dewasa ini. Akhirnya saya akhiri kuliah subuh ini dengan sebuah pesan. Orang tua-tua mengatakan bahwa guraciun ige uwa karabangan ugonlofo. Artinya kita ini kaya, harta kekayaan kita ada, semua peluang ada. Kenapa kita ikut-ikut orang lain? Kita punya budaya yang bagus, adat istiadat yang bagus, tumpu ajaran agama yang bagus, tetapi kadang-kadang tung ikut pa orang lain. Guraci ni ige uwa karabanga nogonofu. Artinya emas itu ada di tengah-tengah kita, mengapa kita tara ambil, kemudian tung ambil ajaran agama lain? Ini sindiran orang tua-tua yang cukup pedas terhadap negeri yang kita cintai ini, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas masa depan bangsa yang kita cintai ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih tentunya buat Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Maros. Dan pendengar, semoga bermanfaat tentunya dengan apa yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TPPKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas Damen Astri. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate ingatkan 3 pemerintah daerah kabupaten waspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar 5 abad di 88,5 MHz, pemancar 5 rotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Duta Besar Singapura kunjungi Halmahera Utara, buka peluang kerjasama, pengembangan SDM, capacity building, dan penguatan ekonomi daerah berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kuok Fok Seng, ke Kabupaten Halmahera Utara menjadi langkah awal terjalinnya peluang kerjasama antara pemerintah Singapura dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di berbagai sektor. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, hingga pengembangan ekonomi daerah. Pertemuan berlangsung di ruang meeting Freddy Juanga, lantai 2 kantor Bupati Halmahera Utara pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin dan dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua. Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan hubungan antara Halmahera Utara dan Singapura berawal dari tragedi erupsi Gunung Dukuno pada Mei 2026. Menurutnya, musibah tersebut mempertemukan kedua pihak dalam semangat kemanusiaan melalui proses pencarian dan evakuasi korban yang melibatkan pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, tim SAR hingga masyarakat.
2: Artinya dengan semakin banyaknya pemerintah negara sahabat yang berkunjung di daerah ini, maka daerah kita ini akan dikenang dan dikenal bukan hanya Indonesia, tapi oleh masyarakat internasional akan mengenal kita sebagai daerah Halmahera Utara yang penuh dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Selaku Bupati atas nama masyarakat Halmahera Utara secara keseluruhan, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Paduta Besar dan rombongan di Halmahera Utara.
1: Sementara itu, Duta Besar Singapura, Kuok Fok Heng, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tragedi erupsi Gunung Dukuno. Ia mengaku terkesan dengan dedikasi pemerintah daerah, aparat keamanan, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat yang bekerja tanpa mengenal lelah dalam proses pencarian dan evakuasi korban.
3: Atas nama pemerintah Singapura, pihak kedutaan di Jakarta, anggota keluarga korban di Singapura juga ya, ada 7 orang warga Singapura yang diselamatkan, yang diantar pulang dengan baik. Dan ini semua ada, kami bersyukur tidak ada orang lagi yang menjadi korban selama operasi, dan kami sangat-sangat berapresiasi kepada semuanya, teman-teman di Tobelo, di kawasan di luar Tobelo juga ya.
1: Selain menyampaikan apresiasi, Kuok juga menawarkan peluang kerjasama melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang rutin diselenggarakan pemerintah Singapura bagi aparatur pemerintahan.
3: Tapi juga ada kesempatan untuk anggota-anggota pemerintah daerah, pemerintah lokal untuk menjalankan latihan di Singapura. Kalau ada capacity building yang dibutuh, kami bisa. Memang ada rencana, setiap tahun ada rencana training course di Singapura yang dibuka kepada semua rekan, semua teman di seluruh dunia. Ini bisa kualifikasi lewat internet aja. Kami senang menerima teman dari Tobelo, dari Halmahera Utara ke Singapura untuk latihan untuk kepesertaan.
1: Dalam kesempatan tersebut turut hadir dua relawan lokal, Kiril Tatambani dan Rustam Juanga, yang berperan penting dalam proses pencarian hingga ditemukannya jenazah warga negara Singapura di kawasan Gunung Dukuno. Kehadiran keduanya mendapat apresiasi khusus sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan masyarakat Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TPPKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Peluncuran kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan laju inflasi di daerah melalui program menanam di pekarangan oleh masyarakat di 7 kecamatan di Kota Ternate. Berikut laporan reporter Davi Baba.
4: Tim penggerak PKK Kota Ternate bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Maluku Utara tersebut digelar di Kantor Camat Ternate Utara dengan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai dan kangkung. Gerakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal. Dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari pekarangan sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah diharapkan berkurang sehingga gejolak harga dapat ditekan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Marlisa M. Tauhid mengatakan, Rindang Berseri merupakan tindak lanjut dari Gerakan Nasional TPPKK Pusat yang untuk pertama kalinya diterapkan di Kota Ternate. Program tersebut juga menjadi pengembangan dari lomba pekarangan rumah yang masuk dalam program kerja TPPKK Kota Ternate tahun 2026. Marlisa mengakui sempat pesimistis ketika menggagas program tersebut karena menyadari adanya keterbatasan TPPKK sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat. Namun dukungan Bank Indonesia membuat pihaknya semakin optimistis untuk menjalankan program secara lebih luas.
5: Pertama, ini sangat sejalan dengan program Tim Penggerak PKK Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat untuk Indonesia Emas. Ini merupakan program secara nasional dari Tim Penggerak PKK Pusat dan kami menindaklanjuti itu di tingkat Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Alhamdulillah, kegiatan Lomba Pekarangan Rumah yang merupakan salah satu kegiatan yang kami angkat di dalam program kerja kami tahun 2026 ini, alhamdulillah bertemu dengan Bank Indonesia.
4: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad mengatakan, program tersebut menjadi penting di tengah tekanan inflasi Kota Ternate. Hingga Juli 2026, inflasi year to date Ternate tercatat 4,82%, sedangkan secara bulanan mengalami deflasi 0,67%. Fadil menyebut tekanan inflasi tahunan masih didominasi kelompok volatile food, terutama ikan cakalang, tomat, cabai rawit, dan sejumlah komoditas strategis lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian inflasi perlu dimulai dari sisi hulu melalui penguatan produksi dan ketersediaan pangan. Menurutnya, Rindang Berseri merupakan bagian dari implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera yang diinisiasi Bank Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
6: Paling tidak, kalau yang tadinya belanjanya mungkin 2 ons atau berapa 200 gram, 300 gram, tapi karena sudah ada di pengarangan, kurang, karena di Maluku Utara ini memang kita pasokannya masih bersumber dari luar, khususnya untuk cabai itu kita banyak dipasok dari Gorontalo, dari Manado, kalau bawang merah kita ada dari Bima, ada dari ya Nrekang, dari apa Sulawesi Selatan gitu ya, padahal permintaan kita banyak, apalagi pada saat tambang di sini hidup.
4: BI Maluku Utara mengapresiasi TPPKK Kota Ternate yang akan menjadi penggerak utama Rindang Berseri di 7 kecamatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menjadikan pekarangan sebagai bagian dari kekuatan pangan lokal Kota Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, Saudara. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate ingatkan 3 pemerintah daerah kabupaten waspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Sagala.
7: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
8: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
7: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
9: Titik api ya?
7: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin, iya. Ya. Cuma memang perlu di ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi.
8: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
10: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
8: Rizval juga menambahkan BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita terakhir. BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan reporter Davi Baba.
4: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
11: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Yang kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
4: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Ariandi Upara dengan des editor Novianti Merasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

beberapa lagu hiburan termasuk salah satu dari Santi dengan Indah hari ini pendengar. Semoga hari ini menyenangkan ya, happy dan terus enjoy menikmati akhir pekan di edisi masih di awal Agustus ya pendengar, di edisi Sabtu 8 Agustus. Pendengar tentunya untuk Anda ya yang sudah mendengarkan kami yang baru saja bergabung, terima kasih sebelumnya yang sudah mendengarkan melalui FM di pemancar relay kami Kota Maba dan juga di Pulau Morotai dan aplikasi RRI Digital pagi ini. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa untuk sarapan pagi karena kesehatan kita harus kita jaga juga, body kita gitu ya pendengar. Jangan sampai kekurangan asupan, nanti di pukul 9 atau pukul 10 dengan teriknya matahari kita udah merasa lemas gitu, enggak bisa bergerak. Atau anak-anak sekarang itu ngomongnya, anak-anak genjet bilangnya mager, malas gerak gitu pendengar. Jangan sampai seperti itu. Dan tentunya pendengar ya, buat Anda juga yang lagi mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga, hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah pendengar, beragam informasi terkini kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online dan juga beragam informasi dari sumber terpercaya lainnya. Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu pendengar. Yang kita ketahui masih dilanda kemarau gitu ya pendengar, dari bulan Juli kemarin, Juni, Juli hingga Agustus, insyaallah di bulan-bulan depan ini turun hujan, amin. Tadinya kirain itu mau turun hujan karena mendung pagi tadi gitu pendengar, tapi ya ini sudah mulai beranjak di pukul 7 udah mulai keluar lagi nih matahari ya, tapi kita harus bersyukur pendengar apapun itu. Dan pendengar, untuk updatean perakiraan cuaca edisi hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Sabtu 8 Agustus 2026, untuk pagi hari, siang hingga sore hari umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan peringatan dini untuk cuacanya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara sekarang ini 28 ya hingga 33 derajat Celcius pendengar, terkait kelembapan udara 60 hingga 80%. Untuk angin tenggara hingga barat laut 10 hingga 50 km per jam, gelombang 0,5 hingga 2 meter dan peringatan dini gelombang. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Informasi tersebut pendengar ya kami hadirkan dari perakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke Pertamina Patraniaga yang selalu menghimbau masyarakat Morotai ini agar membeli BBM di lembaga penyalur resmi seperti SPBU, Pertasop atau SPBU nelayan. Pembelian di lembaga penyalur resmi tentunya bakal lebih terjamin ya, dari segi kualitas, takaran, hingga harga jual yang terjaga. Dan area manager communication relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan di mana hal tersebut ya, lembaga penyalur resmi yang dikelola Pertamina yaitu SPBU. Jadi pihaknya senantiasa itu memastikan ketersediaan kualitas takaran dan harga BBM itu sesuai ketentuan di seluruh lembaga penyalur resmi. Maka dari itu dipastikan konsumen memperoleh jaminan tersebut, masyarakat jadi dihimbau melakukan pembelian melalui lembaga penyalur resmi. Selain itu juga ketersediaan selalu dijaga agar SPBU ini dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Jadi stok Pertamax di seluruh SPBU di Kabupaten Pulau Morotai juga masih tersedia sekitar 13.000 liter untuk Pertamax, 18.000 liter untuk Pertalite, dan 7.000 liter untuk Dexlite pendengar. Jadi stok juga terus dijaga, pengiriman juga bakal secara kontinu dilakukan dari Fuel Terminal Tobelo dengan koordinasi erat bersama Syah Bandar untuk izin berlayar kapal untuk menyuplai ke Kepulauan Morotai pendengar. Nah dari selain upaya untuk SPBU nelayan dan SPBU mini yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Morotai juga, ini bakal dipertimbangkan dilakukan jam pelayanannya juga apabila dibutuhkan, sehingga penyaluran BBM kepada konsumen tentunya dapat makin maksimal. Jadi jangan khawatir ya, untuk ketersediaan BBM di Pulau Morotai ini masih aman gitu pendengar. Dari informasi tersebut ya pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Jangan kemana-mana, pasti Anda selalu mendengarkan kami di FM 101,8, aplikasi RRI Digital kami, streaming kami juga, dan stasiun relay kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka tersebut meningkat 0,20% poin dibandingkan September 2025 yang berada pada level 5,59%. Meski mengalami kenaikan secara month to month, angka kemiskinan tersebut justru turun 0,02% poin dibandingkan Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan, tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meski tipis. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosyid, mengatakan kenaikan persentase kemiskinan secara month to month turut tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 6%, naik dibandingkan September 2025 yang sebesar 5,71%. Sementara di wilayah pedesaan, persentase penduduk miskin meningkat dari 5,54% pada September 2025 menjadi 5,69% pada Maret 2026. Dengan demikian, kenaikan kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Kita beralih ke informasi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 25 warga negara Vietnam yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Pendeportasian dilakukan menggunakan maskapai Vietjet Air melalui Terminal 2 Keberangkatan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali Priya Kartika Perdana, mengatakan bila sebelumnya para warga negara asing tersebut ditempatkan di rumah detensi imigrasi pusat Tanjung Pinang, tepatnya di Kepulauan Riau, proses deportasi melibatkan kantor imigrasi Batam dan kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Ke-25 warga negara Vietnam tersebut sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh tim Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada sebuah apartemen kawasan Baloi, tepatnya di Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka diketahui menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggalnya, yakni terlibat dalam praktik penipuan investasi secara daring. Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan setiap orang asing wajib menaati tujuan dan ketentuan izin tinggal yang diberikan. WNA yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian akan ditindak secara tegas dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian lintas informasi pukul 7. Jangan lewatkan untuk lintas informasi nantinya pada pukul 8 akan kami hadirkan. Tetap bersama kami.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Beberapa lagu hiburan ya sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan pendengar, kami hadirkan kembali beragam informasi-informasi terkini dari portal kami pendengar. Kita ke informasi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, di mana bersama DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan rancangan prioritas dan juga plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD pada Kamis 6 Agustus kemarin. Dan rapat dipimpin Ketua DPRD Halmahera Utara, Kristina Leonusa, dan juga dihadiri Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babua, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah EJ Papilaya, ya pendengar, pimpinan DPRD lainnya, serta para kepala OPD. Ketua DPRD Kristina Lesnusa mengatakan untuk penandatanganan nota kesepakatan merupakan tindak lanjut setelah dokumen kebijakan umum anggaran dan PPAS tahun anggaran 2027 diajukan pemerintah daerah dalam rapat paripurna pada 3 Agustus 2026 lalu. Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babua, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas selesainya pembahasan KUA PPAS sehingga proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027 tentunya bisa dilanjutkan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Dan pendengar, selisih antara pendapatan dan belanja ini menghasilkan defisit anggaran ya sebesar 12 miliar atau sekitar 1% dari total APBD. Untuk menutup defisit, pemerintah daerah mengalokasikan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar 12 miliar rupiah, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil. Dengan skema tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2027 diproyeksikan sebesar 0 rupiah atau nihil, pendengar. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ini bersama DPRD kini memasuki tahapan penyusunan untuk rancangan APBD 2027 yang diharapkan tentunya bisa diselesaikan tepat waktu, akuntabel, dan juga mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga memperkuat kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, dari Kabupaten Halmahera Utara yang bisa Anda akses di portal kami juga, kita ke informasi lainnya. Masih terus kami hadirkan informasi tersebut ya pendengar, di mana untuk Anda masyarakat warga Kota Ternate dan sekitarnya, ini dari Perumda Akega Ale dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RI. Perumda Akega Ale ini memberikan promo pemasangan sambungan rumah. Jadi buat Anda yang mungkin rumah baru gitu ya, terus ada lagi yang mau menyambungin rumah, pemasangan sambungan rumah baru untuk menyediakan air bersih tentunya bagi masyarakat Kota Ternate. Direktur Perumda Kegale Firman Mudafarsya yang mengatakan untuk program promo ini berlaku dari 17 Juli kemarin nih hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Jadi untuk calon pelanggan yang mendaftar itu cukup membayar Rp1.881.000 untuk pemasangan sambungan rumah baru. Nominal ini disesuaikan ya dengan peringatan HUT ke-81 RI. Dan pendengar, perlu Anda ketahui juga untuk tarif normalnya itu pemasangan sambungan rumah baru itu Rp2.500.000. Jadi momen peringatan HUT ke-81 RI dari Perumda Akegale itu memberikan promo diskon hingga Rp1.881.000. Ini selisihnya Rp619.000 ya. Jadi jangan ketinggalan untuk Anda yang pengen memasang sambungan rumah, tentunya ini rumah baru juga gitu pendengar. Untuk Pulau Morotai dan Pulau Hiri, jangan khawatir untuk Anda, khusus bagi calon pelanggan selama Agustus 2026 itu biaya pemasangan sambungan rumah baru di kedua wilayah Pulau Hiri dan Pulau Moti itu hanya sebesar Rp1.700.000. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus juga upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Jadi jangan sampai ketinggalan tentunya untuk promo pemasangan sambungan rumah baru yang diberikan diskon ya, potongan oleh Perumda Akega Ale.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Selamat pagi pendengar, waktu beranjak pukul 7 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Beragam informasi kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Kita akan informasi dari Gubernur Sherly Juanda, pendengar ya, di mana beliau kembali menjawab pertanyaan rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang menjadi sorotan dalam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan juga prioritas plafon anggaran sementara APBD 2027. Menurut Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, skema pembiayaan ini bukan semata-mata untuk pembangunan infrastruktur, melainkan juga bagian dari strategi mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan sektor lainnya. Penjelasan tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sovivi pada Kamis kemarin, setelah sejumlah anggota dewan termasuk anggota fraksi Hanura Sukri Ali yang mempertanyakan pemerataan distribusi anggaran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota, di mana beliau juga menjelaskan pinjaman yang direncanakan merupakan standby loan itu sebesar 1 triliun rupiah yang nantinya bakal dicairkan secara bertahap. Jadi masing-masing itu 500 miliar rupiah pada tahun 2027 mendatang dan 500 miliar rupiah ya pendengar pada tahun 2028. Jadi bertahap pendengar, 2027 dan juga 2028. Untuk seluruh 10 kabupaten kota ini tetap bakal memperoleh alokasi pembangunan, namun besarannya itu enggak bakal sama gitu. Tidak akan sama karena disesuaikan dengan panjang ruas jalan provinsi yang masih membutuhkan penanganan. Dan beliau mencontohkan juga seperti Halmahera Barat yang hanya menyisakan sedikit ruas jalan provinsi untuk dikerjakan, sementara Halmahera Tengah ini tinggal menyelesaikan ruas Trans Gane Raya. Dan beliau juga menegaskan realisasi pinjaman ini tetap bergantung pada persetujuan DPRD serta harus juga memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pendengar, untuk daerah yang sebagian besar jalannya ini sudah bagus, mantap gitu ya, sementara wilayah seperti Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan juga Pulau Taliabu ini masih memiliki kebutuhan yang lebih besar. Dan beliau juga menjawab anggapan bahwa APBD 2027 hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Beliau menepis asumsi tersebut pendengar. Gubernur Sherly juga menyebutkan struktur belanja daerah itu tetap dibagi untuk berbagai kebutuhan pemerintahan. Dan pada 2027 mendatang pendapatan daerah diproyeksikan meningkat signifikan. Sering kenaikan PAD atau pendapatan asli daerah itu sebesar 55% atau sekitar 636 miliar rupiah. Nah, dengan tambahan pinjaman 500 miliar rupiah, total belanja daerah itu diperkirakan mencapai 3,9 triliun rupiah. Jadi dari total anggaran, belanja pegawai itu tetap 1,4 triliun rupiah atau setara 35% dari APBD. Angka tersebut ini lebih rendah ya pendengar dibanding APBD 2026 yang mencapai 50%, karena total anggaran daerah saat itu hanya sekitar 2,8 triliun rupiah. Nah, selain itu juga untuk belanja barang dan jasa ini diproyeksikan juga mendekati 1 triliun rupiah atau sekitar 32%. Jadi belanja hibah sekitar 4%, belanja modal 22%, serta pembayaran kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota termasuk DBH atau dana bagi hasil, pajak rokok dan juga BTH reguler sekitar 7% atau 300 miliar rupiah. Gubernur Sherly juga mengatakan ya, menambahkan pemerintah daerah yang telah menyiapkan skema pembayaran utang DBH secara bertahap sebesar 300 miliar rupiah setiap tahunnya, di mana belanja modal itu hanya sekitar 22%. Jadi nggak benar ya kalau seluruh anggaran itu hanya untuk infrastruktur gitu pendengar. Bisa digarisbawahi juga. Dan terkait kemampuan pemerintah mengembalikan pinjaman, gubernur optimistis kewajiban tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal. Jadi percepatan pembangunan jalan pada 2027 dan 2028 ini justru lebih menguntungkan karena biaya konstruksi saat ini dinilai lebih rendah dibanding jika pekerjaan ditunda hingga 2029 atau 2030. Demikian mendengar informasi yang bisa Anda akses juga di portal kami ya, di mana Gubernur Sherly memastikan semua daerah itu kebagian pembangunan dari pinjaman 1 triliun rupiah tersebut. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

gitu. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

Mendengar nantinya kami akan ajak Anda mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ya. Ini talk show langsung dari Kota Tidore Kepulauan, di mana rekan-rekan juga yang bertugas ini sudah beranjak dari pukul 6.30 tadi ya ke Tidore, di mana talk show ini spesial Milad Aisyah ke 109 tahun. Topik yang nantinya akan dibahas yaitu eksistensi Aisyah Maluku Utara dalam memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Nantinya akan dipandu oleh rekan Sisi yang bertugas sementara di Kota Tidore Kepulauan, dan juga nantinya sebagai narasumber yaitu Dr. Anda Hermina Saleh MSI selaku tokoh Aisyah pendiri Panti Asuhan, Ibu Dr. Jamila Abbas SEMM juga selaku Wakil Ketua PWA, dan Ibu Aminah Taib SAG MPDI selaku Ketua Panitia. Untuk ketiga narasumber ini ya, nantinya akan dipandu oleh rekan Sisi di spesial Milad Aisyah 109 tahun. Nantinya kami hadirkan insyaallah kalau enggak geser waktunya di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk informasi lainnya sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 8, kita kedua oknum pengacara ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat kuasa khusus dalam gugatan perdata di Halmahera Selatan. Jadi kedua pengacara ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara melalui Ditreskrimum. Kedua oknum pengacara masing-masing berinisial S dan juga F langsung dilakukan penahanan pada 4 Agustus kemarin. Jadi keduanya dilaporkan pada November 2025 ya, dari tahun lalu, atas dugaan pemalsuan surat kuasa khusus dalam gugatan perdata. Hal tersebut terungkap setelah 3 orang korban yaitu berinisial SS, JL, dan AS dalam penandatanganan kuasa hukum yang disebutkan, padahal ketiganya ini gak pernah menandatangani surat tersebut. Dan di Reskrimum Polda Maluku Utara, Kombespol I. Gede Putu Widiana yang melalui Kasubdit Jatanras Kompol Haris Ahmad Basuki saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kompol Haris juga menjelaskan penetapan tersangka ini setelah menerima laporan ya dari pelapor SS dengan pemalsuan tanda tangan dan juga surat kuasa khusus dalam gugatan perdata. Sesuai laporan juga, tim penyidik langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan SOP sehingga dapat dilakukan penindakan hukum untuk penyidikan lebih lanjut. Kedua tersangka juga ini telah dikenakan pasal 391 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Demikian pendengar, informasi tersebut yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Jangan kemana-mana pendengar, kami akan ajak Anda ya nantinya pada pukul 8 untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Selamat pagi pendengar Prasatu RRI Ternate, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran bidang pemulihan aset, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam lelang barang rampasan negara yang akan digelar secara serentak pada 10 hingga 14 Agustus 2026. Perwakilan Bidang Pemulihan Aset Kejati Maluku Utara menjelaskan bahwa BPA merupakan struktur organisasi baru di Kejaksaan Republik Indonesia yang telah berusia 2 tahun. Kehadiran bidang tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset negara melalui sistem pemulihan aset terpadu yang efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Bidang pemulihan aset memiliki tugas mulia, tugas mulai dari penelusuran, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penyelesaian aset hasil tindak pidana maupun aset negara lainnya. Selain itu, bidang ini juga bertugas mengembalikan aset kepada negara ataupun kepada korban yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Jaksa Fungsional Bidang Pemulihan Aset Yoga yang mengatakan bahwa aset yang menjadi prioritas pemulihan umumnya berasal dari perkara tindak pidana khusus karena berkaitan dengan pengembalian kerugian negara. Namun barang bukti dari tindak pidana umum yang telah diputus dirampas untuk negara juga dapat dilelang sesuai putusan pengadilan. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu proses verifikasi aset yang tersebar di berbagai pulau di Maluku Utara, di mana tim harus melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi tanah, bangunan maupun aset lainnya sebelum dilakukan penilaian dan juga pelelangan. Kejati Maluku Utara juga memastikan seluruh barang yang akan dilelang telah memiliki status hukum yang jelas atau clear and clean. Khusus untuk tanah dan bangunan, seluruh dokumen telah lengkap dan tidak lagi dalam sengketa sehingga masyarakat tidak perlu ragu mengikuti proses lelang. Melalui sosialisasi tersebut, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi pemulihan aset sebagai bagian dari penegakan hukum sekaligus memanfaatkan kesempatan mengikuti lelang barang rampasan negara secara aman, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi internasional. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengembalikan sekitar 100 miliar US dollar atau sekitar 1,7 kuadriliun rupiah dana tarif kepada perusahaan. Dana tersebut telah dikembalikan melalui pejabat bea cukai dilansir dari BBC News Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Pengembalian tersebut berasal dari kebijakan tarif yang dikenal sebagai hari pembebasan. Jumlahnya setara dengan sekitar 60% dari seluruh penerimaan tarif yang dikumpulkan pemerintah berdasarkan kebijakan tersebut. Data tersebut berdasarkan dokumen pengadilan terbaru dari Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan Amerika Serikat, namun masih terdapat dana dalam jumlah besar yang belum dikembalikan kepada perusahaan. Hampir 29 miliar US dollar atau 518,4 triliun rupiah. Potensi pengembalian masih dalam proses peninjauan oleh otoritas perdagangan. Sementara itu, sekitar 1,6 miliar rupiah atau 28,6 triliun rupiah tertahan karena importir belum memberikan informasi rekening bank. Pengembalian dana dilakukan setelah keputusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari. Para hakim memutuskan bahwa tarif impor luas yang diberlakukan berdasarkan kewenangan ekonomi pemerintahan Donald Trump tidak sah. Sebelumnya juga, Gedung Putih menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau IPA sebagai dasar kebijakan tarif tersebut. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1977 memberikan presiden kewenangan untuk mengatur perdagangan sebagai respon terhadap keadaan darurat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: you done?
1: Yeah.
2: Eh, Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
3: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
2: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
3: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
2: Oh, itu super aman di mana?
3: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
2: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
3: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
2: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
3: Apa tuh?
2: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
3: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
2: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
3: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
2: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
4: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Mendengar timnas Indonesia ditahan imbang Singapura dan gagal ke lolos ke semifinal Piala AFF 2026, di mana wasit Abdullah Salim Halvan Al-Amouri ini dapat sorotan juga karena keputusan yang ia ambil itu termasuk membatalkan kartu merah pada Uyong Song. Momen kontroversial ini terjadi di menit ke-55 ya, saat bola dikuasai oleh kiper Singapura Izzuan Mahmud, Ivar Zener dan juga Uyong Song terlibat dalam pertikaian. Sesaat sebelum Mahmud melempar atau menendang bola, Ivar Zener ini menjatuhkan Uyong Song saat kembali berdiri, di mana Uyong Song ini lalu melayangkan sikutan ke badan Ivar Zener, pendengar. Dan wasit Al-Amouri ini ya lalu memberikan kartu kuning bagi kedua pemain. Kartu kuning bagi Uyong ini berarti kartu merah karena ia sudah dapat kartu kuning sebelumnya. Protes keras juga terjadi di lapangan, namun Uyong Song ini sempat berjalan keluar lapangan sambil terus melontarkan protes pada ofisial keempat. Dalam momen tersebut, pendengar, wasit Al-Amouri ini memutuskan melihat tayangan ulang lewat monitor VAR. Pertandingan juga sempat terhenti. Setelah melihat tayangan monitor VAR, wasit tentunya memutuskan untuk membatalkan kartu bagi kedua pemain. Ivar Zener dan Uyong Song ini batal ya, pendengar, mendapat kartu kuning yang berarti Uyong Song ini batal keluar lapangan. Jadi ini kontroversial juga gitu, pendengar. Ada apa? Jadi gak lama berselang ya, setelah Uyong ini batal keluar lapangan, Singapura bisa menyamakan kedudukan. Ilham Fandi mencetak gol di menit ke-66 untuk membuat skor menjadi imbang satu sama. Skor bertahan imbang hingga akhir laga, di mana timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF 2026, pendengar. Wow. Oke, gak apa-apa kalau menang udah biasa gitu ya, pendengar. Tapi ya sudah lah. Oke. Baik, pendengar, dari informasi tersebut kita ke MotoGP. Satu informasi lagi, kita ke MotoGP, pendengar, yang memastikan Grand Prix Inggris tetap berlangsung di sirkuit Silverstone hingga musim 2028. Jadi kepastian tersebut menegaskan komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan ajang balap motor bergengsi. Pengumuman ini juga disampaikan menjelang MotoGP Inggris 2026 pada 7 hingga 9 Agustus yang sudah dimulai dari Jumat kemarin. Ini dilansir dari MotoGP.com. Kesepakatan baru juga yaitu mencakup penyelenggaraan musim 2027-2028, perpanjangan kerjasama juga memastikan Inggris tetap menjadi pasar penting bagi MotoGP. Silverstone, pendengar, mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah salah satu balapan paling bersejarah. Jadi sejak MotoGP kembali ke Silverstone pada tahun 2010, sirkuit tersebut menghadirkan banyak balapan berkesan, lebih dari 2 juta penggemar. Ini telah menghadiri Grand Prix Inggris selama periode tersebut. Kesepakatan terbaru juga mencerminkan ambisi bersama kedua pihak dalam memperluas jangkauan MotoGP di Inggris. Upaya ini juga dilakukan guna menarik lebih banyak penggemar dengan tetap meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengalaman menonton. Elza Peleta juga menegaskan ya, Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Group, dikutip dari MotoGP.com, menegaskan bahwa perpanjangan kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih besar. Senada dengan CEO Silverstone, Stuart Pringle, yang mengatakan kesepakatan juga menegaskan komitmen terhadap balap roda 2. Rinjal juga menilai Silverstone telah membuktikan kemampuan menggelar ajang motorsport kelas dunia. Kesepakatan baru ini, pendengar ya, menjadi fondasi penting dalam pengembangan jangka panjang Grand Prix Inggris, di mana MotoGP dan Silverstone terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada musim-musim mendatang. Informasi olahraga, pendengar, kami hadirkan dari portal kami, KBR RRI Online. Waktu beranjak pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang bahan.